0: kati ni dibuge lum badari ruli duru amu. Bento agambo humei kati le hugu ele ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kati nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungio wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamuti riha dairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Aniligie babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi me bali hichari. Lagua hanya lubai tifai tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende. Luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu. Gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara humaha wagu hiduhinyu luigen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areidati bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungio. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyini. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
3: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
4: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, louba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma ginyabungiu. Ruma ma uedigu ni lubungiu. le lugu chibei wabune me Jesu Kristu, luagu luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligi e buintinyan lubei wanigi lau aba e menigini vimati. Ani la digba, lu wabihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubei la dura rulu sunda, le siyambi la dasa iru. Sian ligi e la feri dirunei lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinyo ama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asal barunei le aranse lalibe waba. Le lubei la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ne laucho wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweini hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu e hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu bai sielu gi. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubaiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keimaha ligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
5: sandu huma, lugundu awa, sandu tine.
4: Aha aguara lubungiu keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudini ya sungirigia, lunti huwara duluma lau inebese sunda le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gine la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gine haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti, la fairu waha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege tiluagu. Luma gine, lubara gine buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finye no luagu bungi le asare gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, luha finye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento,
6: Lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigube ibagari. Le ginye adura rubai lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
7: Itarahan sun girigia te hidu. Liadi hawairi te lufuli rihidu. Dan le lasan lufidu abalaburi lufuli.
6: Ahin lerenu bungyu duratu lu sunda. Ani dimuri le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
6: Ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo luma sun luwiyeri maraso lugu itara kei habu seruni irahin yung figiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudun. Itara lagi nye habu serun aturi hanu lerenu bungyu buidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahin tilu bungyu itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti huguya ke dubu vimati igre guagda huma hungwa lu Kristu lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu ha sandutinya ha ishugu balin adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye li tiyo lago. Buidu belidi hon.
6: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo me berese hama abu nutinya. Ligia le dubu le timati.
6: Ariye gati ginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
6: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungyu. Ahin tuhuguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu, lu hadumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungyu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungyu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yung hisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungi. Itara luba, lausun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma lu hichugu uweiri gunu honha adiga banya buit la diga busienti bungiu luha diga ne lelu baibai luha mani chagudnia hai bide wabanya au ha busembanya hadumane havuriba huwagu abagari de huma keisi girigia livre tinya gama lumo mousera kumei livrei luha diga ne leburiba bai ubaragen lira abagari de huma keisi lidamu bungiu Inebe hemasun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hemahi duenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hemahi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habei chua luagu, kage lisidu nimbeha wandunen asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadiga kati buiti, aba hawandunen laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, ma yeha ligia niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lunfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lun Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
6: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunun lida hafori idu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: lembu seti la bagari bu abai bagari bu iti lumagi abai bagari nani nan kundan lunti luni giri nuri nyenye wila dimuri amri bani marinya gali giri me iye ni di sela loi uri bani aduga lele bu di bani alu halai terangi lu abai la falu bani la diga gongi lu monti ya wabore me bubi haru chago bani agambalai afori e dundu anganya ha diga bani uri bati magunda ti bubi ha
6: kapagi kanyana la diga uri bati hun Ahang icha go hung gualuha digane buiti sungwada? Gamalumo, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuniaha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, Aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre habanya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugniva lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya. Habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalinha hamuga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei, wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu daragi lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
2: 1 Pedro capítulo 4.
6: Egia lubaiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansa nyo amalu wa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu, mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu, Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu, kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Igia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanyabanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, la usu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nye la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau saragu figo. resipi kuwa humahungwa ubinye magululuhanga kesi onigrutinya buitinya buidu la hoserning lubuyerigu i debe sile heresibirvei lumange bungiu jusu le kada aba lu leserividuhun amu lega bafu beilu la purichinha lunti la digani segun lerenu bungiu le eserividuti adiga lei lausun ere ile lichu bei bungiu lu sun kate le hadigu bei adiga humei lida aba i gabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau lida gien Jesu Kristu le kaduna balin ueri guni lumo ubafu lu sundan itarala ni duhe yuhise tianu ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihas gragueto kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun Bargen lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Lugañana bela, habuinchu lau ugondani, tamele la giridu Kristu obo ogu, lau sun lueniku. Fulese ibatu, ahanabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida, ahinya sufri raba hida gien. Lumama la luegi la farha, o luegi la liberha, ni luegi la dura aguni libri lurudu, ni luegi le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahienti a sufri ramuti luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera guseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, ha maha gafigo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme ha ma adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, Lugundum gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
6: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburiya ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itaraluba. Dame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le timati, hibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lube la limiri, uguya ni buri itinya, gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti heservi dagun sungu bei honi ogwa, lau unabuguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau haa. Walu ubay hongo, damalumo, itaragol mo tiyuha, unabugu banya.
6: Rugu wa humalo bay tihungwa, unabugu labu ginye luka bubungyu leka bafu bay. Luka nyara la, lichigunin, uairigunin hun demele la tiliru dan ligia. Madikire humalo agu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma. Ragugu nyo huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadu gilinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gita huma hungwa lung, derega dagu huma lida hafinye, subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sunu fulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusu dan, La dugu babungi lu uwa la mege iti lwagu lubuidu higaburi. dereg da gulida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigu bali sun abiniru nivon. Leginye aguaru bayvon, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibay. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bay kesi aba iduhe uara guati. Lunichigu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luago aniha la larini bungyu le tima tima tibay. Dereg da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun, le itara bay kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, capítulo aba.
6: Au Simon Feduru, aba servidutu lu Jesu Kristu au, aba ginya lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya. Lugundung, Richago ti wabungi uteni wa salbara gile Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne in Jesu Kristu, leagua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sunle frama se lubi von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunge sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagu, luhichugu lubidu igabri lamo hafinye. Subudi lamo lubidu igabri. Ragugu ungua lamo subudi. Gurasu lamo ragugu ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamo gurasu. Gamadago labon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba lila binadu lifigon. Ligia lubaiti ni duhenyo, afagu hama luhendere bugduntima, lau achoruni luagubungyu la agua rubalun, eni anua diralun, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibay, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Italalia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Ariha dirai, lehisi bai ne, leau bai ome bulan lugunda.
6: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ya divalaba bureme luagu vubu le sandubai. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni ya haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugon gadagudun tau hanigi. Login esun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua laniaba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugirin hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugirin habe derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma getibungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
6: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gin añahi baña la hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafine. Jeda guhagi melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baya falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala enisiadi vaya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura aba hei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ang lubay tibungi uha derega ko banya hongu alun luay o chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gaya sufri runin luba hasia dirunu ba lusunda lidame luay yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubay bay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, da usunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya arufu da hatinya ha, itaraheya kesi anima lugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariaba aburi, luma wama diruhamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iena uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, lelirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula duginin levuriba bay. Abati laden haba burigu, maria gatitilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigirunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani lau la yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri ha bagari du le lanina buligo furama se tinha livre hon en ibini hagia guanargu idamu ni nyanu lun luriba haritagun lugundu sum girige lidamu nyen kate le agumo dirubalen ha subudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule en isefu hinya lida ge ivie le lanina ubole.
9: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Luña larga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tinda biangu vei, houcha tinalu narita gualdunan, luagu arufu dahani inarunit le frendei humali vei. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bei profeta go. Luma luagu luguma din vabure me Jesu Kristu le vasalva regule, le meha varufu daha bei vagui apostolo go hum. Lida ge sum burikate le varinya go bei, rutima hume le harita go rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinya go nei luriba harita go hon. Aba me harinya go, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lian laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei lubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha huma lu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loe heyedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kweto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburhanyi burikateri

0: aba lichuguniwa ubafulu hawa gusun ras fulasu inyenye lumanechan aba me hau drogu sun ha gano bayobo gulu mostru ligi ha uwa banya hiri buriwa yun lumage lubarage ladugu ubo utida libru tolani na ibagari to lumabon mudun le owebe
1: legarige iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adairuwa hanagu badairuwa haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
0: lari ge aba inarihi aba monstru na muda ni muwa rugu gen nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu gamba lumo italine latimu neha kama aba dragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan aba ladigu lu hau dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigia onwe buburi milagu aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grige aba leyedu ni haubo ubaya lauburi milagru le ubay lichugu ubafu lu ladug ni linyuar furume gwarg monstru aba ladug gud aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani mowe aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichugu ibagari tu liyawa furume tu monstru lu tadimu ne ha lu malu tafar guni ya sunha mahu drogonti yatu adiga tigia lu sunla grigia wayna muhanya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugu aba mak luagu hahabu le honwer o luagu la hereb lugie uala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi ua lumak monstru o linumeru liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura andat aturi hale linumeru monstru la diga linumeru la uguri ani ani ha numeru ligia sisi sa urwa ben sisi
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadir milu grige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia saa biyawei gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, reide iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se nu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma ti ligi ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go ciel nyenye uganu le magumu chediti lu malu la puri cheni ho ha agano bay ubo wago hon sun necha ni gu rasa luyeri dimure iluma sun flas la riega la umala ligereti
3: Inebela bungi umu, rubu kuye mewei kuni lu, chindu satanu la busra zimu. Kutuko huma nule atiku polisiye lu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tabacharo da gudani, sum nechani, la udiven le lanina, liwie ligabri tosenu.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
5: Leau duraguti lu monstru, lu matun liava, igi la ligieme lu laburi dinu a liri monstru, lu agu luomo o le reberugu, latu bei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidum li copo na ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibuge mutum, lu ma hagibuge angigu hasandiba. Lawari ruba, Lugumu de Nibatule asufu le rudubalia, lu sultan. Uwa bai emera guni ni veiwa bu ni ayebu, hon ha awu durugu bai lu mostu, lu matun liawa, ni hon ha gawagu bani liri.
0: Nye balari hiwa hadere bu gulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
6: Abul habile, Fulese watinya ha owe tiyan lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. आहि इतर लिय लुपई हे मेरा उबली दागे हवा दी मरे अब मैं ली दिले हदु वे उवर हम लिय सी फिर सांग
0: अबत नरी ही अब दुवेरी हरुती न्यूनिया अब लेने के वगरी गरे वर्गती लिगी बोग दुवेरी लिगी ये न्या बारी दिगोल लाब लुगु तुम अब अलू बागले हमा न तुलु हबुरु अब लाफरी दुआ बा आंह लिती दागे ली टेम्पल बोंगियो अब लगुआ रगु लग उमाला लिहेर तिलो ले न्ये बे लिगी बोग दुवेरी लानिया गलो
7: दाबुं बालू बागले अधिक चिल्लू हटा अलू अलू बहानी अधिक फुना ली ना दे
0: अब लास्ट ग्रह के दुनो ले ये बे लोगों दूरी ललू बागले मुआर गुगी अब ललू बह अब ये तिलाफ्री दुआ बाय आंगली ती दागली टेंपल बोंगी तो सियलु मोंटाउ गिए ललू बागले हमानत अब ये लाफ्री दुआ बाय आंगली ली दागले तार आंगली लिगिया गब्बा फुती लोगों वातु गेमे तिले लोगों बे लतार लिगिया अब लगु वरुण नुले ताउ बे ललू बागले लाउ उमाला ली हेरित अब लनिया गोलो
1: दाबुं बालू बगले तो हमाना बा आलू बहागों तिरेसी में बे बे तो मुआर गुबों लदगा फुना
0: अब लास्ट ग्रह के दिन आंख लिलिगिया लालू बागले मुआर गुगे अब लालू बहानो बे बे तो मुआर गुबों अब लिचु गुनो लिदों आगे इतने ले लाने ना लिगाही बोंगे लेन्ये लुबे तारी बिचावगो अब तारी बिचावगो बे बे लिदा आगे इतने बोगु दी लिबिते बुरु अब लाफ्री दुहित लिदा गया के दिन लगी आ चलूं नो मों लिंयो हफुने नो गबाई कई बुरी इरुआ 100 किलोमीटर रुगे ये गोलाओ
2: अपोकलिप्सिस कैपिटुलो 15
0: अब नरी ही आप आया ओमे बुसे इनिशियल वेरी गद त्यानी की अनि हनुफुनत सेद आंहे लगु हाओ हगु मुहों सेद ईगे हा आउ बन्या लगु मुचली गाई बोंगी अरियत लगी है कमा हमु गाबा बारा नले बिद्री उलाउ वात गेमेति लिदा Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigu bumbungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
8: Weriti alibuiti sunle adiga balibe. Wakure lebungi suntiga bafu. Suru yulia sunle batudube uwarabu.
0: Kaba sama nufu de boy, kaba sama de boy, Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi Templu rugugi Tau yenu hadagrago tau tu linu to harumatu Ani miri tuguye Leabi lagur gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa Aba liabi aba hadage kate gabagari ti hagiya Aba lichigu aba kopu lauti golu Lu kada aba hadage sedu angeligu hagi Builiya kada kopu lau luweni ligayi bungi Le gabagari bainu sunda Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bei lida ge luwe irigo bungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige haa hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apokalipsis, Kapitulo 16
0: Aba tinagabu lariyegu aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
1: Heiba aturi sedu kopule lau bei lanari na liganyi bungi ubo wago.
0: Aba lidi furumi ya tiangheli, aba latru nilikopu mbo wagu. Aba lasali yego gumei gari tiha wagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia maangheli likopu barana ho. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latru ni huru waangheli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego waangheli le gabafu bayi luagu duna.
9: Uwara guati bu lau bagusa ragadu ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita an mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bu. Guento ati kuraku da adibu hitu hong. Eres biru nye le hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
10: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusa ragadadi blau isuru ni. Luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angheli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulera, masakri hatia, michiguagi wari gunilo bongi. Anaba gorig hamai bongi le gabafu be hawagu igeha. Abalatun ni hasega helilikopu lago lala monfu. Abalere de nuwerigo, labugen luburi. Ababrihagura gunugrigi hanya la duga hagari. Gamalumo ni itara, masasi ragut hagaburi, luhigiru ni uribati lenyaha adugube. Anaba gorig hamai bongi le sielu be lago hagari guluma hagume. Abalatru ni hasisi angeli, likopu lago, owe buduna eufretesi. Aba la mabaidu lunye ila umalu hasugiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubai la bouchewe. Aba tinarihi hafridu uwa sikri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu onda ragwaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi ule suntika bafu.
6: Goni gumatia, datuga sonyu bay niabi keliabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong laso rusu lu ilarihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe gulida flasu le giribay, ari mahedon, lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
11: Adeguluwal.
0: Aba yelaba la piri haniga. Are you ni lumu wayuhuru? Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sigilau su haraba kanali le dagali be lumu genyin ama giriki ligibo mupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu gringe. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba lani yegunu.
7: Higabu narufu lalitabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana manye uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu yen lichigu monstru le wagubay tanyora, disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu, dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biruwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
12: Babilonia towaidu.
0: Aba na subu diruni lagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guangali ligia nu.
7: Kawagu taweiri tabanigi na subu diragidali mini tawuri tobun lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule barihu baigabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalinda gefusule mebe habailubara gelidi lido unlagumu mulume. Haganoba nyubuu waguha uo peihiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagari, luma geladugu ubuu. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni mustu ule meha gabagribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufananda. Sedi chikiligia mini la sedi wubule uagupe nyuta uri tuguya. Sedi meme ichikiligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuwehi, aba hadage laruwehi. Wento, le aba miabi ingili, la meliabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li gwento, ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubayi. Disi ganchu le barihubayi, disi uruwegu ha makume saruki nyabanya ruwe ha. gama lumo habihi bahaba furuwe gulango aba ora uara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubehaba furuma haruwe halu monsuru. Hagenta gubaluma mutu gama lumo lagani rubanya, adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun kuruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha, lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Apagie, larinye guanghe liligia nu,
7: duna le barihibai, le gibo gubai tanyura horu, flasuburi, grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru, le meme disi beguruvego, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu, hegi bai tigurugu, aba mehagu du nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digni le labuse rube, la huwara du lunghe derege roni habafu kesi uruwe gulung hidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gubai bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungu gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti larinyega.
1: Apiri ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, harahu de guage de sun, ha uye risifri go uripate, hadi budunuru hieti, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroha, ani agano wanya iluruwe tegu ubou tuma lita tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyibiti sieluge.
4: Furiha ma Babilonia ge hugi le nanigo. Mafara hamato ga lida tifigon luma lida tabai chunua. Datiga kibe gwa li tifigon dariru rachunu li sielu. Ani harita gwa li pungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai hum doble lo ileta diga bui. Ruha maba uni lehere timati, biya uwe ya fitum, figulo letichi buwekum aba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia gata tida tanigi.
12: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe aba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubou wakubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti ya gia anima aluguhalote ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lo halugu rahon. Harinya kubalu uburu guligia.
13: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sungirisini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile, ani risi helida uburu gule, heredur badise le hanufu delwe habai chun. Ayahu waheina, asakuri heina, aba meharinyagu.
13: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha nadagi meibaya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
13: kasa meha amu uburugu itara beike onwe bu uburugu le
0: abahichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
3: fukiamu babiloni lewe weime disi nyebe sunha lakune bain wakoru barana lauli isi anilitara ngumusu ora gurio huwa gunda huma laule susir dubai du babiloni bubuye siyele umuhuguye apostolu ama profetegu Ama sulani bubungiu, la aduga bubungiu iriche hun, la ulasie diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligle, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
5: Itaraluba, la radi da gudiniwa, Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie na daki metie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari walihata profetagu. Hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara wabuba ya ubowo. Dariwa li hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisara kukurigi, haguwa na ha.
11: Aleluya, lani wabungi ya salvaruni,
8: weli kudunga ubafu. Kaduga abusera kudati lanwani ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ibali na po lau kusalukuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuamu.
0: Abaya, haguwa na ha.
14: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya motu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chili muarugu. Hudugu wa telo bungiyo le nyubo iluaku lala. Aba hari nyavu.
3: Itarala. Aleluya.
0: Aba tilagabu. Lariye kwaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
15: Bukuma uweji kunilu bungiyo. Sunhu huja le esedi dubali. Ani inebe la kum. Weyanya nimbrigini.
0: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agora.
3: Aleluya. Gumese lua bude me puingi ule sunti pe gabafu arue. Gunda goma, buiwa malau gundani. Rua kie me uweri gune lu. La tiga chiliha li dani la mari e dumogu. Aranse ula dani. Tau ta daura gu lino to finu. Haruma ani mini tu buia. Mini ta lino finu tu. I bagare le sunti le habagare lani gubungi.
0: Abad lariye kwa angeli no.
10: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lariye kwa no.
10: Dimuri buri inaru miti, le lariye kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu ki angeli ligia, abad lariye kwa no.
10: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei bubuya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nirubwe kesusu, lida ularubunga, ligie uganu lelichukwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligie liribwe. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba airi buruwa yuluagu. Ani ligie rikunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagia hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afri ya tuliumu lugugie lu. Lachu hakunia. Necha ni kutao. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari me likahi bungi. Beru ini iri le, tua guli tu, lumba lagu liat.
14: Haru itu sun uru ego, abur eme sun abur eme ego.
0: Aba nari hi aba angeli rara lida wej. Le agora gubai, lau eri hon sun dunuru ha, aha mahabaya cielo, larinya.
9: Ego ego, onda raga kuma lum ome bolatina raga tu boi. Oh kuma muga hagur uru ego, kuma ti matinya, ama budunya kanya tinya. Hagri itu kembali harus sungha awal ya balik. Hagri itu sungha wujud itu kiri dia. Dan tuh ha idamuni, kai ha mama idamuni. Dan tuh nyuburi dia, kai wina muni.
0: Abad nari ini monster, hama luru itu gubo, hau hani gu ondera guanya lu, agenda gu lomale wari belau kembali haruti hama lani. Abad ladang ini monster, uar luma profeta ye ti lebuga. Adik gu milagro ligi bunge monster. Dau buri milagro ligi ya, ye dalanya meh profeta ligi ya. Ha, ikir gua kita bayi hau gua lu labur itu lir monster hawa. Huduk gua hagiya tu liawa. Dan tu ti monster kei profeta ye ti ligiya. Aba hagunu wima yuli don lagunu le lau bayi watu gemeti luma sufur. Ahi biri, aba hafar wagun tau efeng to afuri hebon liumu lugu gien le warihu bayi lau gabai. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigen aba nanihi aba angeli larai no cielo gen lau ligelen fusu le mebebe. Luma aba onwebu grigri luhabru. Aba larigeduni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagiraguni luagu milu irum. Aba laguruni lidon fusu le mebebe le nyen lubai la dure. Aba lichigo aba sayu lagu bena lumeye dudige la yalla nechanigo dari lasgun miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligi regdu aba lagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusa regdu nyu haya lagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba yichigo luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimu neha lagu Jesu Kristu. Ha mahudu ragumaya lu monstru ni tun liawa migi no hagia lo lichugo liri hereberugu o lwagula harun aba nani hi hasaru lida ge owe ni lu ya habagarido aba haru ha ora luma kristu lwagu milu irum aeti ha hibri hila guanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni mabafu tilibia ma owe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sigali milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailo, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ariye buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburu wanyu bai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wakubu ya lida. Deregele ya gie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu lagu berikat ilmiah hadug be. Aba lagu runi wa owe ni luma habar hilang ya lidon lagu nule lau bi watu gemeti. Lagu nulau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabur du mayiri tida libru to lanne ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri cielo luma ba iseri ubo gumu guabuga furumieti cielo luma furumieti ubo ani uwa alibuga barani au huan arie numutu burgu sandu tila iseri Jerusalén larari nu cielo ge luma ge bungi arase linha ke aba adari dagunyu luba tadari aba nagabu lari guaba umala lihere ti cielo ge
14: Ariheba, agana oti bungiu hada grige gueto, lagana u Bahama, ani hagia ba lumutinia, bungiu meme Bahama, luligia la habungite, laraga habaisun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega siga furumia ti burikate.
0: Abati larinia gu bungiu.
3: Ariheba, adega lumuti sun kate iserile.
0: Ariheba gatigie.
3: Baburiga. La dega inare nuti dimori brile, ani ganyara ti la fie nunu aluabu.
0: Larige, aba larige gunu.
3: Sunha na dega ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sun kate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luabu. Ha agaye rubayu buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
7: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba wubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, Ome buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nu cielo ge luma ge bungi. Amiri te buburu guligi alau larungo ga bungi. Iterni alamini ha ke limini aba dubu buitu merauti. Ke dubule hasupe. Harungo ga ti ke bidri. Nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligi. Lau du subena ge ya gulau uburu guligi. Aba angeli logo kala bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya luwagu buriben. Uruwa ya bena luwege ubo ila nyinge lubai la baucha weyu. Uruwa luwege norte, uruwa luwege suru, luma uruwa luwege ubo ila nyinge lubai la alida weyu. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwa ya luwagu. Nyenye haba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie, aba la misuru hani bari ya ino uru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le timat timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usun luwe li dubu buiduburiti. Le furumieti la u hasupe. Le libiyama la u safiru. Le liruwa la u agata. Le ligadiru la u esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degu. leti buri lemeri uburu guligia lauti golu harungonga ti kei biduri marit na niya ba templu lida uburu guligia ladiga wabure me bungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye memege iruti uburu guligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banyak, lida lilampu uburu guligi. Aba mehaneng ni luru ite gubau, hawai digunyehi. Luli cuguni lubungi. Madora wagu bay lubenari weyo, uo baygiye arie bunyehi. Lanu guba, hawai digunecha ni gunyehi. Lausung harisi, mebelu bay nikata biyeti nyehi. Nile adugu dikata ille uribati, ogeye ragwadit. Hari guba ya buru oye bayiri. Tida libur to lanne ibagari to luma bon mudu hagier gbonye belur.
2: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu do angel ligia abadun harumatinu. Leichu be ibagari. Harubo gati kei biduri. Lida gelala bungiu luma lala mudu lafri. Nyenye duna ligia lamida golemeri uburu guligia. Ani luago bia lo baduna ligia Nyei lahu chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Le ti lubana serimi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame ahudurogo lani gulu. Agagi budaguba Luma bungu, nyei begi eliri hereberu, uali meari ebuni. Haga nauti nyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenyi. Ladiga larungonga dagduba, wabure me bungu yuhau. Aba me harue iha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
7: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gu madise.
6: Ariha huma, anate madise. Olese watile dugu bai kasu laulugano te bungi yu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, arihe neiburi kate ile. Ani lari gen arihe ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu Aba lariye guno.
7: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa adiga banya gasu laule bolimu nyibaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigie enu.
7: Maramu da pae lugano te bungi le bolimu nyibaiti da liburu to la diga garafa li da lumla gu friru. Igira banya haa uribe banyalung ha sigiru adago uribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha ya te haa buitu banya. Buidu meme hama, ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
6: Aha, madise liniabi, ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba, segumbu ikati le ladigo bay. Au alfa bay luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
1: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
6: Ao Jesus, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davide, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
0: Legie agabu bai, ariye gala.
16: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loikate ile. leichuku tilamu kate ile la gawa dagudu banya bungiyu ige ha wagu banya la buru howa tida liburu tolu agu. Legi ya gidaru tisomu kate ili dage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to la gidaru bai ginye lufana ali dage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma li dage uburu gu sanduti leburi wagu bai la buru howa tida liburu to. Le asubu diragudu ba liburi kate ile aninya gati.
6: Ama, madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
14: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
17: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu wagu Dawidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abrahamu lumo Dawidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugucho, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa, Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosias, Hosias lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, Kotorose lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbara gule. Itara lian ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunun, abatadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
18: Jose la duga wagun Davidi, manufu de dabalu beresi virunu Maria kaisi gumani. Adega irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifi li sangu liabi. Tagari diba aba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
17: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
18: Pabagi na dupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
17: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugani le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga long dari tagri ani frumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
17: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
19: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luaruguma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
17: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya huriyo. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hawa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belém, lelumu aruguba yhudea. Ladiga italinia laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida geoburu guweri gutimati lida amuole. Lausun binyiru. Ladiga lafri duba aba abuti bidange. Lelubai loni giruninya numutuni ha Israelina.
17: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
20: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura guwalu.
17: Lari gea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu harigon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu angeli lungu lungu Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
18: Saraba, warube irahe leta usu luguchu, anula hapa hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafarune ilakutu.
17: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le laringu bai bungyu liumu luguge profeta.
18: Sagana mutimiru Egipto gi.
17: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha agano bai Belém luma sun fulasu geyegu lou, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
18: Agambu waki, laguara ha aba umala li rama, lau owebu igari. Umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi irahe.
17: Lari gelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu angeli lu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
18: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abuserube ameha afarni iragu le.
17: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun lugu chu hageiro Israelina. Danle la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei judia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun li di nyehen. Aba la rin wagunu walun li da uene di lu li di Galilion. La chil renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete, le lumu argo bei Galilea. La susere dubei sun kate ile, lu lagunfu liru le harinyago bei profeta go luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
17: Lida udan ligia, aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya go lida la puriti ha.
9: Asakri ha huma, ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
17: Juan le, ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
4: Agam kuwati lumala li ama kiribia aguara halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
17: Lautu lura kameyo la dera kuhuang, liabi la griga lirana agwa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufesta runi hafigon, aba labadi se runia lida duna le giri be horda. Danle larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida gieti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu iti alu habadi se run. Aba larinya guhon.
9: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumbe liyabui, au sere huma abuidu. Arihua la mga furangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariye hei hun loka yara la ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu lida ge dibule. Aranseru harawa lo lachwa hong titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati seru arufu de loka sakri hadu la. Ahi tele lumbu iliambi narigi Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
17: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri be horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
9: Au lungu boi babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyungu inu lungu nabadi seiruni.
17: Aba la riengu Jesusu lungu.
21: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubei bai bungi.
17: Aba labadi seiragduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
22: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awe ome gulandu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
17: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
23: Ahen lirubu bai bundiu. Saligu agda bai dibu le feime.
17: Aba launa bu Jesusu.
24: Tarihane lenenu bungiu. Mama rugu bai tau feinha bagri de grigia. Abagre tu baginha lá o seu tumor e lê larinha com o bumbum.
17: Abati laniga ni mafia Jesusu Jerusalém. O buru gulê sandi bai hon hurio. Aba lawari regadoni tabulo gu templo. Aba larinha gulun.
23: Ahem virubu bai bumbum. Chubaba yaga luhunabu. Ladega tarinha lereru bumbum. Larinha com o bumbum hon lani anhali gulun honigirunibu. Hanega bati buhaha buru. Luma chugera bulna buguti luagu dugu.
17: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
24: Arenga tugien lenen upungiu, mocha goboi babure me bungiu.
17: Aba la nigu ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti,
14: aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo gubai lun luma buri luwai rigu. Aba larinya gulun.
23: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wanu.
14: Aba ti larinya gu hesusu lun.
24: Disse ba noi mafia. La diga tarinha relerenu bungiu. Lun ruguba babure me bungiu bahu turakua. Lun ruguba guinha beservida.
14: Aba ti ladisse du mafia luwai. Aba hayabi ahelugu esteriwidei.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: En la Juan Frisuru.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihenyen, larinya ga.
2: Asakri ha huma, la diga yarafa li laruwe hapongiu.
1: Eibuga ina linya Jesusu laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri be Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari be, haguri eti, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me kuriki anu lunani kume.
1: Frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwaina rige sandi, igairugu, haga wago ben lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida kwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida geburi fulasu de Kopulina, Herusalengia, lobu wagugia hudia luma loige obo ile nyenge lubwe labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
2: Ulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, la diga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia, la diga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinyo ha lama banya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi, la diga lider gubanya bungi lu hadigini. Ulese watinyo ha gudeme habu banya, la diga gudeme habu bai bungi yu hon. Ulese watinyo ha haruma banya anigi, la diga harihi bai bungi. Ulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau, la diga lagu rubanya bungi yu keisi lirahin. Ulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi, la diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu sielu. Ulese watinya dale hanabagu nugurigia, eiba ha hamao arinya kagia sun luwiyari yeni huwago, luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo, itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu arianga,
2: itara hinya kei salu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasua, kaba gie un hula, uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa, aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole, aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugun ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia, lun dame la harihini buiti le hadigu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agunflire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru.

0: ciel. Kage ho la longuri ye la gagne ni son le lani no bole, le fer de remel lubara ciel. Ouat ni kata lani no bole auti kayara la la gagne ha guri ye li bagay. Nagir buduba, au le wuguri gare wargati uwar hamanani angheliku. Nyabi ma la uweirigu ni le meme lani nubusi. Aba meti na fayiru ni guri ye segon le hadugu bay. Ni naru haul wagwanyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigote.
1: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesusu Fedru, akobu lumo Juan le lamule, akobu, aba lidi haul wago aba wubu inyot. Hagia riginya nunyeyi, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyeyi hagibugenya. Aba lamiri do ligibu keweyo, aba taharu do ladegrago ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariyangu Fedru lu Jesusu.
3: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
4: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu bunda, adude humile lubai we.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon
0: sarahuma manuvu de dahuma
2: dale harihi be marihi haya amu luwaidi ge Jesusu dale arere na hamani wubu aba larinya gu Jesusu hon
0: mabahu da gu hamaiti akate le ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati le dange owe ni lunya na bagaritu
2: aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu
5: guento subudi wa mali lagu bugia la Kristu bay Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi lwagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon lwagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habosyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
2: Abati hasubudiruni disipulu gulu wagu huang la leme abadi sehe bae, ligie la Eliasi bae le wagu bae la dimure Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae grigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu, aba lahudurogu ligibudu, aba larinya gulu.
6: Mabure me, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamuterei da guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinaga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribatia. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuago. Ida mesa lagumucha mafinyani lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigien, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harienga lun.
7: Kasa wau siyan wabani sifiri uribati ligia sagana?
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniengu balu wubu le, gidaba yagien, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligia. Uwabay ni kata hasyenon ahin ibiha hubay afiyan ni letima atimaati. Ahin tihibe sifir guha, laurigo nyen afuriye duni luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
2: Dale eibuga ina habay uware lobo wagu galiliha, aba lariyangu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligye le wugiri gare waguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliribay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu, Aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempolo to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha golun.
8: Ma foi ha ti sa humo istru ti sensu na tempolo?
2: Aba lona bo Fedro, aba larinha golun.
3: A fai ha ti.
2: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalgo duni Jesusu Fedro lo barage gayara la la dimre ha. Larinha golun.
0: Dele barinha lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
2: Aba larinya gu Fedro lun.
3: Haterencha.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udro ligia, buidiru gubay lun bafaye ha wa wogwa, barubay aba me bafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halugu duni harinya galun.
5: Kata isan weirigu timabay lida larue habungi,
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahe yi, mebelba don lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe, ligia wiriti mabu ilida arui hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibiruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabanya lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumon fugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angelu gu ligibu nugu chin le sielo wai sonwa da. La dega salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liyan harihin lu, ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda wai la tau segu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feridiru ni aba hata angie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdi ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada kwa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lu son lale aninya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye ha muti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba layara fadu Fedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
3: Nabure me. Atri boi sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feruru nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linha lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai luon laranse han luago senso hama lumusu ni. Da lagome sarombe adige, ligia hanuga aba le aduwe rubali sarago minyo nufiyade. Ke ma senso lubai itun lafaye ha, aba ladinha guruwi luon la laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranhe nyo, luma son le luma bai lu lafaye runi laduwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligia bugi uruwi, aba la yumura gu luon larinha ga, nabure me, Gagura so banu ba, na fayiru bi sunle na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lon ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru bali atri fiyadir. Aba lari gaduni loe gen ligi na, aba lagume sero a chokre, aba la nye gu lon, fayi bi le ba doiru bali na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumru gu lon la rin gu lon. Gagura so banu ba, na fayiru ba di bo. Maha tile aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badue ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri ragaduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
2: Aba lasuru Jesus wariyenge ina.
0: Itar lubagi la diga nugu chi bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libiri tida gya lanik.
1: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gya lariyengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labou cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guagadunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi guduni tido sadara. Aba hali guduni harienga lun.
9: Segun baritagu, kayara tisa ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larienga hon.
0: Maliha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinga bungio gurigia, a duga lani wuguri, a duga wuri, a rianga tiginye. Ligia ligru bai lube wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba me herederon ke aba rigu gurigia. Mama anya lube ti biyama, aba riganya. Ligia mon lube la fani rago ni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
2: Aba ti haligu duni, a rianga lun,
9: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
2: Aba larenga gu Jesusu hon.
0: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narenga hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu wagon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
2: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
3: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari dunga magirigia.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari dunga amariga. Harginya nu umba nya lishi kabungi ubafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahi itara gu banya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongwa sun suino gu bai lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
2: Aba hanuguni wa iranhi yin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu gwa tenhan hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi yin lo. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
2: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro buit, kasa kate ibiti lubwe na digani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, abarigunye buiti, bungiyo. Ahi busembu bai bibihini, ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
2: abalariego ni bure gili ligelo
10: kate buri
2: abalariego hesusulu
0: mafara haba magabara haba miero haba madum haba ye ni lagu ni aba inebe hama bagubri gubon hinsi hagi ya me bibri gubon ke bisi ya gubongo
2: abalariego ni bure gili ligelo
10: gufuli ni muti sunle lumage yirongina kagi yamu na mege irupai
2: abalariego hesusulu
0: Ahi busen bubai buidu ba sun suena gubai alura bai sun le buma bai aba me bichu ni le pegi hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielu aba meti biabi aba me bafalaru nina
2: dalagambu bali wigri ligia katele mahati la diga weri ti lirisi aba lidi lau ironi aba ti larengu hesusu hon lani disipulu go
0: ninaru hau lagu hene gula lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigru lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogo haringa.
7: Kati tigayara bila salbaro.
2: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongo. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
2: Aba tilarinha go Fedro lun.
3: Wabure me, waguya, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
2: Aba larinha go Jesusu hon.
0: Ninaren hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar goti luago nala yagata sielu lun naruweha lau sun nuwairikon. Kugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lungu hagusara guduni ya dusu kubai lani Israel turibu. Sunti haa igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, resibiru basau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furungati nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumia.
1: San Mateo, capítulo 20.
2: Abalaria go Jesuso.
0: Italia arui hani le lani na cielo ke abalabure meishari le afritu be binafi go alu hanadag metinya lo talu bahono le nadur. Abaladug dara do hama nadag metinya lo la fairu ni lo agu veyu. Abalona hania nadag me le charo rugo. Lari gien abaya lafredo ke buri la dan nef binafi. Abaya la darinu Amo wuguri mafisi tatinya magi durugo. Abalaniya go hon, hei bagiye nadag me nishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodin. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligi ladanru uru wa rabonweyo ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyo, aba ya lidi parka rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yotetinya nyeng. Abalaniya go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania go hon, hei bagi na dagi me ni chari rugo, aba me na fayiru ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba lania go labure me chari lon habu ti na dagi me tinya. Waba hon na dagi me tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banya na dagi me kaiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye ti luago aba weyu. Lari gien, dalil lachiru rupai hadani haa tatiru banyo furumie, aba harita gong luagu gibeti mabi ilan hibihi, aba gien hibihi ni kara aba hafajiti luagu rigo aba weyu. Dalil heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya go lun aba hada gien. Nomada, mama na dungye ni muruso marisha unhun. Mafu na gie luagu fayi ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti, saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi ya tiye. Sarago hanya ginye ha furumi banyagwento hagia ba agumo honi. Ladiga gibetinya agu arutinya gama lomu mibe tiyan anuwa diru tiyan.
2: Dan aniha lubay Jesus luwagu uma lu Jerusalem, abal la dinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigya ha luwagu bayan uma uwara hama. Abal la rinyagu hon.
0: Kei lubay harihini, amu derey nawayin Jerusalem le nyembe lubay na dere geruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinyo li luru do Moisese. Alun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gama lumu nasaru balidange oweni luagu lurun aweyu.
2: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
0: Kaba buseru bai.
2: Aba tarinya gulun.
11: Ria ga balu hanyunu biani sani gu ha. Aba loike bon mere, aba loike bubon na yag talidan barui ha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
2: Aba harinya gu.
8: Gayara wabai.
2: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunu tihawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rohugia menuma lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbe inishuguni, liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
2: Dale afurideina lubai Jesusu hamalani disipulu guherikogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
12: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
2: Aba hadeng hagrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua ragun.
12: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
2: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugun hon.
2: Aba harinya gu lun.
6: Wabure me, buseti wa warihi.
8: Aha wabure me, flese bawa.
2: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betufahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumarati hon luigi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gama lumu, lagu yugu duba nya la.
2: La susare duba ilira lu lagum filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
13: Ariga fuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau unabuguni. Wariyu la naga wagu aba huriki, wariyu lagu aba lirada huriki, animalu anahati ila.
2: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei larengu ni Jesusu hon, aba haniga nu burigi tugu ya lausu tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagu, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadigra gu umadaru, hibiri, aba hachu hatilimu wewe, Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
8: Uweiri guni.
14: Nuga waguru wa David. Bini wati wuguri le nyimu ba lira liri wabure me bungi.
8: Uweiri guni.
14: Uweiri guni.
2: Dan lebel rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kati sagrigi le.
2: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus ule. Le Nazaren. Fula sule li da bui Galilea. Aba profeta ligia.
2: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama agayin hetinha hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
15: Larinha hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya, baruhu marukei haba hiverutinha.
2: Aba hayabi fio Marii tinha hama danima te lumo Jesus unhem templo rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habuti ki fadir gu hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha iranga yu templo rugo.
16: Uairi gini lu ladiga wagu uruai Davidi.
2: Aba haganyi dun. Aba harinha gu lu Jesus u.
17: Agambu bumutsa le harinha gu bai ha.
2: Aba larinha gu Jesus u hon.
15: Aha, agamba no muto. Malinha humag ni santida lereno bungi lenye lubei larinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono meme loi cielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
2: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigri ni ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larihi tu tidibu igu tuguya.
15: Maginda digi ba.
2: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba harihi gulu Jesusu.
3: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
2: Aba larihi gu Jesusu hon.
15: Ninaro hau, ahon afinha lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugu bu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me la suseretun. Son meginha kati le hamuri ha luma bungio, ahin afinha hubei hibi hubei.
2: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafinha hurio, aba harinha gulun.
17: Harinha gabay won, kala biriche bay luba daga ni kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
15: Nal gudan dagin aba kata. Ahin hou naba, aba men narinha gu hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di ugurinha.
2: Aba hagumester wa dimre hama gu aba harinha gu.
17: Ah, harinha ga, logo bungi la ona habali. Larinha gu won kala wogu mafinha bailun. Logo hona hala wagirinha, ouser gu wadi wagiriga wuriba ladiga afinha tinha sun mutu logo profeta la.
2: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginha ti larinha gu hon.
15: Marinha gu nubai ginha ti hon kala au ubafu na dagi burikata ile.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
15: Na bagda gua aba akate hon. Harinha gu himen nu ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinha gu lua aba hata gien. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lu mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gien aba lidi ugu chile arihi le aba. Harinha gu inale ile meme larinha gu baibuga lu le furumi ati lu. Aba luna bun le larinha gu. Aha nidi ba kamalumu miditi. Aniye ko humaiti no kagi hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile
2: aba hariye go
3: le frumiet
2: aba ti lariye go Jesusu ho
15: ni naru hau lagu shorti mala he belo no agubr hatia lisenso na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari do mafia no tolo ahanya ti ha gubr habain lisenso na gumati hama horu afinha tinha lão. Huguia, lausung ariga humani sun lira, masan sira gonte higabiri lo hafinro lo agamba humay aba yahemplo le lauti aba uguri labure me aba ichari aba labu na gonte di bubebe ilichari rugo aba ladugo bariero lao adega ligi aba age lo labiri chawo gonte re bebe lidon lo maba wayalesi lo gayara lan lo nigiruni son kate aba laha yahani ichari hona dagi mitinya aba lidi adega weyaso dale la chilo re dan lo walu bahani abalona ha hata ge lumusunia amuri he lufara hama ge natag miti abarga har gduni natag miti musu hagya ulese heme aba afar hume aba hilagube chamugu wa ge adubu lwagule aba aba elona halabure mechari gi betimati sego hau ha lona habanya furumi ligi meme hadiga natag miti hon lagum hon abalona hanilira abalarinya gulungwa rugu inebe benira hon dale harini bali nadag metin lira aba harini go hamagwa ani ha bale resi bire alaga wa fara li hilagu bai rede wa mamu ga lau alaga aba te harig duni aba hasagaru ni lidagi chari aba hafaru ni hilagu bai
2: aba lalag da ha hesu so lariya ga
15: da meti liabi labure me chari kaba ga ladaga hau nadag metin hage
2: aba harini go lu
7: la fara go bai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai hon aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mitia halutia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada
2: aba tilaria go hesusu hon
15: maliha hanya hamagi rusan leren ubungi tarinya hare nuago dubule me aubi me beresen hama abu nagutinya ligia le dubule tima timate abure me adugbalin katile ani weiritu wanigi lao Eganeni gube hon lwagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafie huri aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa duti nuwagu la nyora duguba leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no
2: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
1: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hong lo hempulu. Aba larinya guhon
15: ani haya aba hemplu luago ti arowe hani lelani na sielo nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu lubam la mare idun lisani aba lona hani ya lumusu niya oganya amisra hotia mahati amisra hotia hayabi aba ya lona haamu musu aba larinya guhon aninya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia Aranseli sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin lichari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niwa afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lison kate lo mari, ani amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya amisra houtiya, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humi lugudi luma luhubu. Fui humi lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
6: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
15: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
2: Aba houdi fariseogo, aba houware du ariye kabala gayara la hadugu, lu haniyaga gaduni Jesusu kate le wagu ti gayara la hadari ru liduru. abati hona ha hadage hanigo uwar hama hadage lanigo erodesi aringa lu hesusu
9: maestro subudi wa muti lagu inaru ni labaringo be lagu gi arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni manufu de uganika wei la diga ni kata la lueri gu grigebo rubu ilubai tibarita guon buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti
2: Aria gulinha Jesus lun luriba haritago aba larinha gohon
15: biango tegibu hugiele kao hicha hasadara no ba aruta hamai senso leo be la fai hoa lisenso no gumadi no
2: aba hanug aba gawa no lun dan larihi balin aba lalig dunia
15: kaya wale lau be senso le lumaire le buruwa nyumbe iluago
2: aba harinha gulun
9: liava luma liri uruwe roman
2: aba tilarinha go Jesus hon
15: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
5: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dameti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
15: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Damele hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie yi, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi li sanle larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita la linya lubai te. Ain hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladega mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
2: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungi?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hinsi la babure mele bubungi te bon tau somba neg, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Ani hago madi le weri guti mabai, furumi te ginya lida ge son luguma di bungi yo. Ani lele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungu wa. Biango madi le, lige ebu be lun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
2: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
2: Aba harinya gu lun.
9: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Idalinyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
2: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
1: San Mateo, Capitulo 23
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyaybaya.
15: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go lu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le hanyo go bem hon, gamalumon mafala ra humi leha dugbe la duga ariyaga tiya aba kate ha duga amu. Roha mutigo madi hongurige keisa nagune huruti le siyabe la nagunewa ayin hagaya ma duga tiya ni kata lo hita ragunia gurigia luagu buri a nagune lani na lurudu le hichigu bay hawago. Ha duga ni son kate lo harihine gurigia. Hinseti hon lo hichigu tirahanyi gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha dagra gantau o to dururut. O senti harga dene lupi doaga yu baro li dan egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. O senti lunha busura gongurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ayin huguya, migra huma lula niya wagunu wa hon maestrugo. Ladiga son huguya abahabu, ane abar ginye ginye ha maestrugo au le Kristu bay. Manega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia me lun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubena riaruwe ya nile sielu bay loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uriye ha hilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furiye yule migine guti lubungi yu. Ligia weiri ti mabay lubay hasufri yon loe gine. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu wa hagurigi elu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubay, apa hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimurei, ahin afino tuagu templo mala na lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gamalumu ahin la afiron luagu kate le adagara gudua bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrou bai la. Le afinu be luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinron. Lafinu ya ginyen luagu sun le ligibogu be lataru. Le ginyen afinu be tuagu templu, mamaru ginyen ginyen tuagu templu lafinron. Lafinu ya ginyen luagu bungyo le agano be tida. Le ginyen afinu be luagu sielo, lafinu ya ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halo ligia. Pugiabu gu huwi ya rufu tahtinya liliru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farenti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arubu dani le weiri gutimabe li dan liliru du bungiyo. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humime hadugani le libiri. Hugi adundu hatin ya marihiti ya hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabu gu hugu ya arufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigi ya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humei uweru luma siya do loragiru gu gin furumiye aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liliru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hii, ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lupidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahi muna digin hibiti buin hiya lau marasu walugu luma figo. Fugiabu gu hugu ya rufu tatinya liliru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluagu hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Aba tiharinya go, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu hadiga wagunya dun la ha afara gu bali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagucha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirago berekia si, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu labri haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara gu humanya profeta gu. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la ugani buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan, wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gu. Bini wati lenyibu bayi lidan liri wabure mebungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
15: Itara lubati aruwi hanile lani na sielu kei disi nibure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tiyan amugasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran sebanya, barun tiyan habudin lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, abaladabu dagunga hago sungu bay, abaharumugun. Kebri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, aniti adari, furihu mayresi birey. Abahasaron sun uriya niburi ingin hagiya, abahagume seru aran sehe halampu. Aba haniya gu hamaran se rumbanya, hon haaran se banya. Ruma murusu lidna ge higasi wong, laduga lenya gu chawalampu. Aba haniya gu haaran se banya hon, sinyati, laduga logo bay wong, logo me hon. Heiba gu bay lenya lu bay lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaran se rumbanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haaran se banya. Aba hebelu ruluma lidon mariye, aba ladorunu wabena. Larigien, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri ingiye hagiya, aba harinya gu, wabure me, daraba ibenda waba, aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
18: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu, ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargoti ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielu kei aba wuguri, Le dan le bay laranse han lun ladungu weya su lidon amu fulaso, aba lagu waru hon lumunso ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keibri sengu milu fiadre lun aba hadagye, keibri bian milu lun aba, keibri milu lun aba. La fane hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le munso le resi biru bay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadri, Aba ledere gero ni lun li yugu diri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yugu diri, sengu nye milu fiadru bichu gu no aniha sengu milu naganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu I yugu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara guati buguye. Kei uwara guapubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubay bian milu fiadru. Aba larinya gu lun, ni yugu diri, bian yin milu fiadru bichu gu no, aniha bian milu naganyiru ligi bogun. Aba larinya gu li yugu diri lun, buiti aba musu buiti anigunfliti buguye. kei kunfli bu bai lidan le murusu rugote nichi ka gibe ti labugin bariya ha kei mon gunda ba uwara noma ligali abi le resi biru bai milu fiadra abalariya gon lulu yubudiri ne yubudiri subuti ku bai numuti lagu gugure ban here gute aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata ligan nufu da dumbai aban nidin aramu da ibi sensu labugin moa ani ha lubai ti le bani abalarin egun iyugudiri lun musu salofurite mauniti subudi gubai binyali lo agua lo bahana lenyi lumuti mabuna guna abota ha au lenyi lubai mashaga hana ni kata ligi lunti lubai yebe hamuga bichi guni ni sensu banku rugun lo dala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarin egun hon hanye banya gitahu me sensu le luma bai lui ruhu me lun le lau bai disi milu La duga la duga we buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligre gun lun, angele ma duga bai buiti lau murusun le luma bai, la gida ruwa ba lue, musu ti mouni ti le, fui huma ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahu waha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga ruwa ga ti ubo wagun, ni abi ma kei uruwa iga yegu angele gun nau. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Nanyanga me hon haluwege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resipi humai aruwi ha ni learanse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubau. Ladaga dale nalama shubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugu ti rutu muna no. Dagati madagra goni nuagu rutu dargu no. Dale nasandiru bai nyutu tu arihana. Dale nadagru bai nyutu tu arihana. Aba meti hariyago richagwa tinhagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngwigi ni bon. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngudona bon. Ida bugagia wariha bu kaichi ludugati aba wichi ngumona bon. O madora kunga aba wichi ngudago bon. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin rihabo. Aba meti nariya gohon ni narun hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena muleno. Ka lan luna bumbay nun ginye hadugay. Nanyaga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbe ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shube, michuntun egini no. Dale namagra gudnube, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludiguti michuguntun muna no. Megeti na dagwa michugutun no. Sangiti na, dawa au, midituun arihana. Aba meharinya kuguriba tinhagia no, wabure me, ida bugagia wariha bulau ilauma o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lou sandi o furisirugun lumidira guwamani bu. Nanyaga mehon, ni nare hau, luago furumi warigil na kate ile madugun hubei hongurigia, ka la luna bubei madugun humuti ginyan no, aba meti haudi ha mafio gati lunha sufriru nyen lun sundan, ha meti rishago banyi legibu gebungiyo, Aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye weirigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi murusu pulata ligi hon habuti gu fadir gu luma hon guguri ya wairi gutia aba larinya gu hon
19: afigo hadin lau nedere gu aba guguri madunu ti lulonwe
2: aba harinya gu lon
20: kamia gele wama bugelu barihi lau lira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
20: Siente vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
2: aba howre do lo lagayen ho lo fula so aba wugri le adigi be kate lo ti mu wa lo sain su ligia lo habu no hon krenchenye ligia lo fula so hita lo be liri fula so ligia chile lo mo dan le itere le lagun fuli ro lem he laburi be profeta Jeremias
13: baruga muti darandi muisu fula ka ligia ebegi le hiji po Israel na lo wugri ligia Aba hagai hani lufula su aba budirle adagu bikati lau timu wa lau. Inariye nini nabuhe menuni.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Atiam, ahen lungwa, siati la salvaragu, ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loye gurua, afinye mamamu galuagu, rula la finye luagu bungu, salva leiti bungu gueto, ahen inao ni lube luagu hisi elalu, ke ania galali lube won, luagu lido la bungu.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha, dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bay agambuti, aba hariago.
3: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
4: Ingira bay, wariha lea hinyumbi Elias kisalbari.
5: Wariha hinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyan murusu, inyu gyan lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu handibu. Aba lahuna chagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lida gen hamuaha, lari gen lasaru Jesusu lida gen oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
6: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago uriya ariye guwa disegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya idara guhamwe, nyenyong Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Armetia, hada agieti gye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichugu ni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura gu ni tida aba gamisa haruto. Aba lichugu ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
6: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuohu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
7: Baruh mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga I huarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bay umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
8: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale las gribe lueyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladegrago, ma lanari matiharu, dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba heredero kama hilagwani aba tilarinya go angeli ligia hon uriya hagia
5: manufu de dabuma subu se fitun lo agu ala uriya ke susule aga lo agu ubi lo agu duwa uwa tiya sarali ke lariya guni igo umarihi flasu le gini nubwe ilichu guni aba mehidi mfuresi aba mehariya guho lana disiklu lo agu sarali la Lagu ni kita lagu bapa kali leh, nyeri batarik. Ani ha aku dogan oleh lumba ini cuma.
1: Aba houdi wuriyan hagia, ofu dagoina, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba houdi eipa goina ariya gei houdi disipulu. Sunti ayah Allah lagu ema, dige larufu dagu Yesus lungu hong. Aba labusuru hong, aba tihayara fadulu, aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
2: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugiriye weirigu te lida hafiye hurio luhebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
9: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe ruhani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wa hon. Itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harii bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya. Lugwati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya gu hon.
2: Rulali sun upafu no sielu luma ubowak. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
10: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
11: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
5: Nona haje nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luga biaga. Agambu oti aba umala lilinda flasu magenda bati larinya ta. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku uma uma suruti luba.
11: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia. Lungu hasakri han luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi han. Tanti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen labadi seruninya huan lidan duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
12: Aniti bai aba lega bafati mati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Aku lau duna nabad serang, ahin lagi ya labad serbad lau sifri sandu.
11: Lidu mbugati dan lagi ya, aban lidi Yesusu nasareti gini, fula sulle lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bui hordan, dan le lafri dun bui Yesusu duna rugugini, aban ladara gun cielo, aban larihi. Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegun aba umalali siyelugi.
13: Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mii veju nyei hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
14: Siluha lida, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
13: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinya gun hon.
14: Igogo, falahumana, aba menadugun lun hadia ha gurigi no.
13: Aba igirunu haseni furese furese aban houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusumuya. Aban larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
15: Kome sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san lubagri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
13: Aba ladenga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun.
14: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
13: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
0: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
13: Aba lagambo huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habia Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gulun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amunye guenarigu luguyari sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
16: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
13: Aba larinyegu hon.
14: Keimo lidun buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nyen. la daga lun lira ni abi ubowogun
11: itara linya luboiti aibuga lumuti Jesus sungar lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu lida sunflas asaga hina ligia sifiri guri bati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun lariñak
0: gayarati varei dagwagidna ahabu busen
11: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun
14: Pusentina, areida guaba.
11: Kei larinha guitara, aba lareida gusandi ti ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginye gua, arinha gaina lun.
14: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinha gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigya luago areida guati bulan.
11: Aba arig lidi, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
8: San Marcos, capítulo 2.
11: Atiribeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagiya aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigye, aba hagidaru murusu nluwege tablugu muna, loo ginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larihi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
14: Ninao, ferudu nawali bifigon.
11: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi, ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
16: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
11: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gunhon.
14: Kasa wagu hasami nare itara, kate timasa mene gube larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba naru daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwergoti lu ferut na nafigo
11: aba larinya gulun sandit
14: saraba budabun bubarari baiba bubion
11: aba lasaru sanditi lida aura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengi ariya gusun hanyi banyalun Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
3: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
11: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisenye sugumati aba larinya gulun.
14: Falabana.
11: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisenye suna gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
0: Idalinya sa legi bai humaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
13: dan le la gambu bali Jesusu kata ile aba la rinyangu.
14: Hamasandi banya memege ruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
13: Logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufulirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galungu.
16: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
13: Aba launabunia Jesusu.
14: Kayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga lemme metife gamisa toi seri girubon, ta heri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserun watuginye diwin toi seri girulidon aban aga iweru le binadu hali, la diga tabouxa gubei diwen e seri uero binado dame le tinhuro. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligue lubei ti luti teseruno diwen e seri lidon uero e seri.
13: Logo aba luejo remera agoni, eibu gina linha Jesusu, haulani discípulo gu, labad na guanade, aba hatu ha lani discípulo gu, tirigu, dan le hasugiru. Aba harinha gu fariseu gu, lun Jesusu.
9: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadaga wadagi mandule mong lumuti la dagunu walida luwayo remera guni.
13: Aba an larinya gun hon.
14: Malay hagidu luwagu leme ha la dagubay David luwagu aba dan. Dale lalama chumbay, ligye ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yung dale avi atari lan fadir we le inyo timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigu nun amugurigi hawedige fadir yugo segun liluru do Moises. Ani ruli gie hon gurige haluma banya.
13: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
14: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligie. Ligia gapafuti naginye awle wuguri gara warguti luagu luweyuri emera guni.
8: San Marcos capítulo 3.
13: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luweyuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
14: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
13: Aban laligudu ninya hahibiri lariyenga on.
14: Kalumbi la dugun walidan luwey emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
13: Sun hagiya aba hamanichun, aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyun lumayiruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
14: Tuleba ibuhabu.
13: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ti hafridun fari sewugu, aba hagume serun adimure hama gua, luma hama lanigu Herodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Danle lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Herusalengien, Ido meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubay Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida gu agudun, sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu, lurungu, haguru ni lun larai da guagudu ni. Danti hale lari harihini haga wagu banyan sifiri guguribati nya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguara gun sifiri guhada agi harinya.
15: Liro bungyo buguya.
13: Aba leveri duniya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagi lun luma banyalan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri dusu wugiri hagi Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao Juan le lamule ha lerahnyu sebedeu ha umbanya lagua Jesusu boaner hesi minilan lira lerahnyu wayuhuru Andresi Felipe Bartolome Mateo Tomasi Santiago le lira Alifeu Tadeu Simon abameha wugure le afaguati lun hawanseru huriyo Loma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun ti don aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni, laduga harien go grige logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiluru banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
16: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
13: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
14: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu, fulmi aguar garuiha ni le afani raguti luma, Agenda guhama gua, laguni chakupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia, lagenda wame luma gua, sinyabe iladurano, lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tiniyaba lule beluru lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago, ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
13: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
15: Anuha tia bugu shuha uba mule nubogu di halu hanyadi bu.
13: Aba larinya gun on.
14: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
13: Aba larinya gun hawagun ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
14: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bungi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
8: San Marcos, capítulo 4.
13: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ati larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
14: Agamba humano, nyenye aba abu naguti aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba laburha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba laburha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei namudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawei namudun malubuidun aluba houtilita agien. ani hin lida gien isigu ti daran di in luagu kala aba ilo libiri ruti uruwa wen libiri san.
11: Aba ti larinye gun hon.
14: Hagari ge irugu banya luha gambo agamba hama.
11: Lari gien dan lelere de rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu. Aba haligudini kala lila bai hempulule. Aba larinye gun hon.
14: Hugu ya. Subutigu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu larinye wagua kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu nuferudu na wala hafigon.
11: Aba larinye gun hon.
14: Uwa tisa kufuna da humana ile? Idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyen ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu lidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ukundani. Kama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, dati le hocha waguniwa o hei bahonu ala luegen lereru bungio, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Kama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi yu titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Kama lumon, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen o san.
11: Aba larinya gun hon.
14: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
11: Aniya gatiginye hon.
14: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu. Lau bagiye hamisro hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai lagida ruba loi.
11: Ariya gatiginye Jesus.
14: Itaralinya laruwa habungiyo, ke le susar dubai lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida mua. Ligiye me me lun aruma gu nyula, o agago duwa nyula, ariya bulayebe, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti lumo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua guwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha lila li dani la luba hon.
11: Arinya gatiginye Jesus.
14: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Kama lumon, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
11: Itara linya ha, larufu dhan Jesus logo laruin hapungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruin hapungiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesus hon lani disipulu gu.
14: Kemo lo bafuru gu laguno.
11: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ungu ni ito gada ambalinya.
13: nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu, tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari, aba hakakutahani, aba harinya gulun.
17: Maestro, me perese gutu pusala uwa dipire guala.
13: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagun.
14: Maniba, derega de guaba.
13: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disciple.
14: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
13: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halgi dagun hamagu.
18: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu bai bai?
8: San Marcos capítulo 5.
13: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri, lau sun. Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugin Aba lagua ragun lun.
15: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira bungyo lenyu timabe.
13: Ayumra guati na bun luagu liri bungyo. Lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lun.
14: Sifri uribat. Igira bay gurigi ale.
13: Aba lali gudini Jesusu.
14: Kabiri.
13: Aba lona bun larinya ga.
15: Lehio ninya, diga kibetio.
13: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
15: Una bawahado buiruhu hara, rubu umawu luwe beliruhado.
13: Aba tilitu Jesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigia ligia, aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyaratagun. Aba ti hanufude dagun ha onigiru balian buiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachilirun boy le nyin lu boy Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi dagwal. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habagu dagu ni le asusere du boy lu grigia le buga gawagu boy sifiri uribatia luma hawagu ti buiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu harinya ga raguti lun
14: bai babubi yung hamon biduhin aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun
13: aba lidi Aba lagume serun abahu dagu isun le ladugu bai Jesusu logu lida sun fulasu Decapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budu bai Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igua gurubu nugrigia le nyinyi lubai. Aba le rederu nye ilaru duna aba tiliabu in aba hadagien tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
12: Anuhi nirogu towe, kemo bishiga buha butogo arigitogo tamuga, ani gabagri tuguyeme.
13: Aba leading Jesus luma saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiego ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gawo ngwenere gu ligia tisandi. Aba tagambo la dumure hon logo Jesus. Aba tiabwe la naga age hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinha gutungu arugu.
19: La urugu mehna guru nu la dairegu. La reita guba.
13: Lida ora ligia aba lerede nu lese hajito tuei. Aba tasandira gutungua logo areido guaula. Aba ti la sandiru Jesus. Luago, arei da guago da lilan grigi lau lubafu. Aba lagara ragu hawagu grigi ha. La naga gien banya. Aba lalig da ha larinha.
14: Kaguru bitu agu na daura gom.
13: Aba harinha gu lani disipulu gulu.
18: Aria gupinha te luki be grigi ya luago muru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bitu.
13: Aba laria gu Jesus ugeye gulau. Alu akala aguru bitu luago. Aba ya biwuri tuguya adada garena lau anufudi subudinyu te ile ya susere dubaitu aba tahu dirogun ligibugi aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
14: nirau arida guadi buladuga bafinye baiba lau darangilo arida gunyulida agye bisandi
13: nyengil Jesus adimureha ligi hayabu inlubi egye wugiri lebuga nyumbu iboy augay logo tisandi lirau. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
17: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
13: Agamba lumuti Jesus ule harian gube. Aba larian gulun ugiri ligia.
14: Manufu dedaba, afinya riguba.
13: Mahati haudin amu luma, luedigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubion ugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu mwanya aguara. Aba lebeluru aba larihengu on.
14: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunyi.
13: Aba hehere ha lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahu tuma tuguchu hama ha nyundu mwanya luma. Aba lebeluru le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba larinya guntun.
14: Talita kumi.
13: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uhuru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grige hanyinbani. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
13: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragu hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
0: Alia funasan la frendere grigia le sunle? Kasan luyeri lichua ule luago bay? Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginya litun.
13: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinya gu Jesus u hon.
14: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la otila na lahaba.
13: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagro nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyaru sanditi. Aba laraida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani kudisipulu. Lun lagume sarun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu.
11: lun gaidi gla ha sabadu luma bia mata ha simisi arinya gati gini hon
14: na mele hebelo ruti don aba muna pusra rei de humanya inti na meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia ahu ti meresi bui hama lida aba fulasu mahagie me hagambunu uri humanya ingia aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi lisei ni me magunda ni haulina na fulasu ligia igira humanya kei hadari ragu honwa ninaru hau Lagu dame lala chilo no lo wairu bungi lo lagu sera gu dunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru balun.
11: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia logu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agambo huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agien la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
12: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni belubafu.
11: Hibiri arinyaga.
3: Elias ileme ha profeta le.
11: Hibiri arinyaga.
20: Aba profeta kei habinatu.
11: Dan le lagambo bali erodesi sunle, aba larinyagu.
12: Wa le mehna dira gdi bai chigle sarai ali da ge oveni
11: le meha susere dubai au na hali meha irodesi adagre huwa aba lagra guni lao green green frizuru gun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi wedio aba lanugunu erodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lu erodesi
12: moulu muti bagamare dunu lumari ba mule
11: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuserun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufutetume hae erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudalaan lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio galun gaba laan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi. Dale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri kutin ha galileba. Aba tebelu rumtiro erodesi nyehi luboi fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyimbo nya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
12: Amuri habai lebabusa runuma nichukuku.
11: Rulu mutilereru tun logu lichuku bailan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguchu.
21: Kabasa namuri ha lum.
11: Aba tarinya gun tun.
21: Amuri habai lichuku huan lebati sehabe luma.
11: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe aba tariyangu lun.
21: Busena lu bichu unilichiku huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
11: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese furese aba launa ha uruwe aba sudara. Laudimure ilu lanigni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanigni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanigni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
14: Igo ugo, keimu uwe mera walida mafulasu le darangilati.
11: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi hasugu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. aba hachiluru lubarage lachilu Jesus aulani disipu dale larairu mbe Jesus tita geuguni aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu bu la diga itra hanya la kaimu bu amuni aba lagume serun arufu da sarago kate hu la letari gali aba hayagu lani disipulu aba hariyagu nu
20: Parhali tia, eni uo tia aga nou tia lida flasule. Ouna habaya girigi halu pou di lido buri, lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
11: Aba, larinya gu Jesusu.
14: Ruhu maigi ni hon.
11: Aba, harinya gu lu.
17: Bayara tifnagi uo di agai hafen hon. Use wa te hamuga, lebe yutinya sawe yu wadagi manu. Luta ganha um feijão sujo.
11: Larinha da Jesus com.
14: Atriong é feijão rumo. Ei barinho.
11: Dale harinho barum. Aba harinha gulum.
0: Sengu feijão hamabia udro.
11: Aba lanyura do negrigi é sagadio. Aba hanyuru sa luma de mim sa. Esse larinha gulum. Aba lanugni Jesus sengu feijão to luha burugubon. Hamabia udro ha. Aba larigo cielo. Aba latei yuni wingi utuagu. Aba la guba chagunu. Lari ye. Aba lamuru sonu. Lu litu gunu hon lani disipu. Lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Lari ye. Aba habu incha gudun du sufaninye. La utife fein. Luma udru igiragut. Sengu yanu milu ugrinya aigitinya. Bau gudin hawaii. Wurinya hama. Iranyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, abalarihi logo Ere guhali la hong lung, hehehwa, la diga, abaro nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibugayna, ngibu wagutuna. La segera yebe hawa. Dan le harini bali aibugali gibu wagutuna. Aba, haritagun logo ufinyong la. Aba haguaragu. La diga sunhagia hariha hamut. Aba hanufite dagu. Aba ladimure ya hong. Aba lariyang.
14: Ganigo huma ei, manu de da huma, aule.
11: Aba ladinu, tido uguni hamon, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lau. Adega ua gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu beitau fein, logo gabafulan lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro uguni duna, aba hachilurun enasareti, aba hagurunu uguni larudun. Kaili aube hareiragu tida geuguni itara asubugiruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung fulasu ariyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditi ya umet. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
8: San Marcos capítulo 7.
11: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufudati ya lilurudu Moisesi, ha nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi logo, anyengi la hada ke disipulu go makufuli ruti ya lao, echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu go hamoi haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu go hamoi haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaibure la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lung.
0: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahap.
13: Aba alona bunia Jesus.
14: Linari un profeta Isaías talen larinya gubui huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare, grigi ha, hayuma lorugunye hichiga inebe seino. Ahon tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Niña Jesús, la niña Gajón.
1: A triunfa en Roma.
0: Aba harinha gulu.
2: Cedo.
0: Aba la ñura gudu niña grigi muorugu. Aba la nugu cedo feintu guya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubuingiu. Aba la guba chogunu, aba lichugu hon lani disciple. Aba hafare nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba la fare nragudu ni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungi da hagi ya sedu faniye tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti hauchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawara ku Jesus weiri aba larinya ku.
1: Kasa uago hamuri ha gerugi elani na dale milagro. Ni naranhau, lago marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesus, aba yaladi nutido uguni, aba lidi lobafu ugun lagun. Bule hamuti disiplu gu anugu eigini. Aba rugunyu ti fein hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesus larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu, disipulu gu, adangwa.
3: Ladate mandu goma fein, larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hu.
1: Kawagu harinya galuagu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga iruko. Marita gun hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fein habudu.
0: Aba harinha gu.
4: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atrin yengi a faninha buin habudu.
0: Aba harinha gu.
4: Sedu.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginhe. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun lulaguru luagu. Aba luboiti larigu dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba laligu dumi ahen gayara hali luboi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
5: Ariha numuche uguri. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesus luhabu logo lago. Aba larihi ngirigi eligia lau koniki. Aba larei dagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesus agu yu harinya gaina lu.
1: Ebelu rabati uburu mo marinya gumpei meluni abanyi.
0: Lari igie. Aba lidi Jesus haulani disiplu gu nito mbui. Nirohi inflasu le geyegu bui lau uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada. Aba laligu du niya lani disipulugu larinya gahon.
1: Katana san harinya gugurige.
0: Aba haunabu harinya ga lu.
4: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi say habai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
1: Anti huguye. Katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lu.
2: Buguye Kristu bai.
0: Aba telarinha com Jesus hon, lumarinha com hamani ni kaun. Aba lagume ser um Jesus warufu da hon, larinha.
1: Lonte na sofreron sarago, ao leu guguri garou warugute. Weiri bei hichi gum guguri ya weiri gutinha lida hafinha hurio me berese ni nao. Itera lubaginha, houseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bei, gama lumon, na saru balida gen owe ni luago luru aweyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagun lani disipulu. Aba lebe tu ni feduru aba larinya gu lun.
1: Disse ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon.
1: Lebusenti la falaru nina, bulia ilai kate nila. baru le luguruwa falalana. Daduga le abusen rote le sefuru ni le bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di rote le bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagye hu lan lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurige ya muwara tiya anika figo tiya ha. Na nego baginya busiga no lao au le ugori garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
6: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hao, la guanyaje la hata ge ha ya banya guen to, maunwe banya dari harih ni la chulo no la ruwa inha bungyo lao ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti, aba lamu ya dagu lari hinye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo gayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
7: Maestro, li dadan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura guhao, aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
8: Alihani lule isi yeko ine, aduga humuine nuboi bai.
0: Lida ora ligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lweidige Jesus. Da le arayre ina hama lwege wibu, aba lere dun Jesus hawagulun, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un darime sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa, alugu daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna asa arubai lili dange uweni. Abati halugu duni Jesusu harinya galun.
4: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi, lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi liabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubi luagu Elias ibala nyubi furume ani laranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lerenu bungyo nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon luagu nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau kei tarinya gu ni lereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri bat ligia lahu churu ni muaru gu, aba lafri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, lede bilu dia tiitar. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri bat leluai siya hamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Guri gie mafiera detin, atri bai sa dalu nerederu ni huma. Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru umi rahul lagi nyaho.
0: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe agduni irahul lagi. Aba leiku tu mu arugu, aba lagara baha, aba lafri ha akuto lidi mulugi. Aba lalu agduni Yesusu luguci, aba larinya gulu.
1: Atiri dal lau iter.
0: Aba larinya gun luguci.
9: Luma genyiro gili, gipel waya su lahu churu ni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubay ti, anihe lubay ti gayara lubay batugi sumu kate, udeme wama bun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay, son kate gayara te lulen afinyo bay.
0: Aba lagu aragun lugu chi irahu ligi.
9: afinya tina yeder go bana lut man lagon undu na finya
0: dale la rini be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dungrigia aba le den halu sifri uri batiligia aba la rinya
1: sifri magamba dite mania gati ania gati na bulu bafridon igre be rahle anime belo radigia balidon
0: aba lagua ragu sifri aba elowe hagduni irahuligia aba lafridon aba lere deru irahuligia kama hilal sarago hanya ria gutien logo hilala aba largu duni Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelu Jesus munadon aba halugu duni lani disciple gu danle habu goroga nya luma aba harinya gulu
10: kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tilgia sagara
0: aba larinya gu on
1: lugundo libe sifri le Lauro guni furia igi luma yundaro ni lubungi yoga yara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilegi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subudirunua halia yen la. La dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gara waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lurua veio.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abusa eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gu hon.
1: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
4: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
1: Meweri dira humai, ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, Wamagi nyen ni naru hau lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lidan niri le diga lani go huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lidan hafinya nuago buiti mati hamuga lun laguru nwa barana hon lau aba onwe budubu le muli gule guranyo lwagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira abu lafigo gudabuha bu wanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga ginye lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama hewere, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lube, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu, logo Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bi Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
11: Arinya gati Moises si logo gayara la ti chugunu agara dalani na igira guni tu umari.
0: Abala arinya gu Jesus hon.
1: Lisi kumbali Moises si kumadi lira hon la duga ti dere haniga. Ahi meha dale la duga bali bungi son kate, uguri toma uri la duga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi toma lugu chun lulaga naunu wa toma lumari. Aba meheredero kai abane gugurigi ya. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai la fane yin aguni uguri le laundo rubai bongi ya.
0: Da le muna da hama, aba ya haluk dini disiplu gu logu kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igru tu lumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gie tigiro uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyen ginye.
0: Aba hana hagrigi ira hunyo lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagumesirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilao. Aba larinya gu hon.
1: Igra huma lunha yabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladaga ha itara manya ke iranhinyo hagi ya lila na banya alaroen ha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroen ha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichu ni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
9: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chaliti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti, aba rinyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
9: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isyeni, aba larinya gu lum.
1: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, Aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielo. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligye kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me sanlene gu hebelu nun risi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahinyo, lene gu sa lebele runwa lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyon aba agusa segu lau lebele run aba risiti lidon laruwe habongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi du timahanigi, aba haluk da gu hamago.
3: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahin bungiyo, gaera ti la salba runinya ladiga uwa ti ni kata lansinyero bungiyo.
0: Aba ti larinya gu, Feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa fala runibu.
0: Aba larinya gu, Jesus.
1: Ni narin hau, lagu furmiye warga nale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien o luegien la ugano le lani na salba runi. Le resi biruba san weya su sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lao nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi, aba lagumeserun arinya gailee lumba ilasusere du lum, aba larinya gu hon.
1: Ke lao bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa awle wuguri geruwa rguti hon habuti guha fadiri huriyo luma hon aruda atinya lilurudu Moisesi haluba nye hasia dorunina lun nome aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera hanau habaichu badina aswera gubatina aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
4: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kagi habusen robe luna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
4: Lundame la barueja lausun bueirigun, lun banyura gudunibwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien givite le lube natuni, odi habatise iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
4: Gayera wabay.
0: Aba lariyagun hon.
1: Lonti hatuni unien givite le lube natuni. Badise wahugia melau badise ne lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongeo.
0: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, Aruhu da watin hongu wa kama hamuga haburi ya lile na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahi hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia aule uguri garo warguti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseribi dun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasalbaron sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye nye aba marinhi tigiri ti bari ti meo, lira un ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, lariñak.
12: Jesusu, ladega wago Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adain hatiya lun lamanichu, ligia tuma lagua ragu.
12: Ladega wago David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba hagua run lun marihinti ligia, aba hariyangu lun.
3: Rage bagurasu, saraba, lagua hanya bun.
0: Aba la churun ulido, aba la chubarun, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligduni Jesusu la rinya galun.
1: Kaba bu serube na dugo bon.
0: Aba lona bu marihi tiligia la rinya.
12: Maisturu, agi yo wagi da bay narihi no.
0: Aba la rinya gun Jesusu lun.
1: Kayara tibidi, arita wadibu, la duga finya dibu noago.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafa nya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasuburi le beti fahe, luma betani. Le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu.
1: Eba lidan lirere audule wagibuginye bai. Tamele hachilurun nye, Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala uwagu haduga ile, haria game luagu busen lani Jesus. Luagu lagu jugudube ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagun, adage hanyi banya umadarugu hon.
4: Ka hadig bai, ka me hafara gadai burigle.
0: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atu lerutu hadag umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hama ha arigi banya, aba hagume serun aguara.
12: Uweri guni lu bongiu, biniwa tiwagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu,
7: Biniwati aruwa hini le nyimbibe le lubo itrala keisi meha la ruwa hawaguchi Davidi uwedi unilubungi li dalinyo waga isielu.
0: Larigye, aba lebe lurun Jesusu, Jerusalem, belu ligira templu rugun. Larigye, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanyo, hao duu su disipulugu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo y Betanya gye, aba lalama chun Jesus. Dise gye, aba harihi aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi hariha ahi, gyin tubay. Gamalumo, Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya go Jesusu tun titibu, igu, ligi.
1: Maginda digi ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gumi ha, lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya unu migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu rugugye lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahon.
1: Larinya hare bungi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugini. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagien tilagu. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu tidibu igo to miena gu bugu nyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinya huma logo bungi, ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu telu, wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logo afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu boi. Itara loba. Legia narinya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahin afinya hu bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunya la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungio le sielu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboi Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu uguri ha weiri gutinya lita hafinye huriyo. Aba halgu duni arinya galu.
12: Ka ubafu badagu isunle. O ka ichu boi ubafu bulu badagni.
0: Aba lona buni Jesus arinya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda ginya aba kate. Aha na hauna ba. Nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume seru adimureha amagu. Aba harinyagu.
7: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubay gine hon kala au gubafu na duga ikate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagume serun Jesusu adimure ha hon grigia hanyo imbanya lau himpulu. Aba laninya gu hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba agi dino lularibi cha wagun tira baby lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ili shari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalu aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hani lari gong mishu tiyan ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. aba hachamura gon dubu luago. Bogo hamai lichiga anaba hamai. Aba yalona halabure me ichari abaya. Aba hafaru ni hilago bay. Larigin aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lira hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gon lago inebe bela hong la diga lira la. Aba harinya gon adag me itinya hamagua. Ani halen lube libini alaga. Wafara li hilago bay. Wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilago bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalag da ha, Jesus.
1: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara gunia nadagi mentinya hilago bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letaringu bilerenu bungiyo. Dubule meha au bay. Mebere sen hama abu nagutinya. Ligi alidibu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu. Ladiga hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie. Aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu. Lungharinya gudini somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
6: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe te le Roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmute Jesusu logo binya gu la hagipu, aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha maaba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
6: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari du hanige. Lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiantie sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti arinya gu lu.
4: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyega. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumuhun oura aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le guatun la duga libinye tauti lerenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luagu saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi rusan liluru don Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti. Larinha ere lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagu anyabungi yu. Habungi te mima aginye. Ieta lania lubaiti huguya weiri ti habuli idagun.
0: Nyeye aba hadangi arufu dantian liluru don Moisesi le agambu balinye. Hadimureha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui, lubarun aba laligduni, larinya ga lun.
3: Kate salida geliluru du bogi weiri gutimabai?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabureme bungiu ligeri gynye abureme. Hinsia la lubaiti babureme le bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sombere, ligia kumadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo kwa madi weri kuti loi biyamale.
0: Aba lariya gu arufu da hati ligi ya lu.
3: Buit baniya gu ni, maestu. Binari luagu abar kinyi la bongi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi la bongi umo tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa were. Luginye hinsi hama wabiri gu wongu. Kaisi wishe kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu. Sigilaw sung watakara gudu. Lu, luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bu lau lichu au. Aba larinya gulu.
1: Madise adibu lwe lila naba laruwe habungi yu.
0: Aba maniki hanyala lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu.
1: Italiã saharinha que o beijarou o tatinha lhe luro do Moisés, logo lá digo o agon lá David Cristo. David o anário que lá o lubafo se firisando a rinha gati iter. Larinha haré bungi o luna bureme, nyuro baluegue não ere, dari nichi o nia baga nio labu yon bugode. Italubati lá digo o agon lá David Cristo, ahem o alubali David o anário Cristo na bureme.
0: Aba haga aba hani, biribu no grigi a hagia lá o ugundani. Aba ha larinya ku Jesus hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati ha wa rufuda tin li luru do Moises. Hinsa ti hon lo haibu tau dau wa dururu to lo malon la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tin tita ha ligle sin huriyu lo malu bui duaga ubaro lida adineruni. Gida ha mutu ha ban uri ha hilanya banya umari ha wei. Lo ti ha daure gu lau sun lira aba ha dugu afuri tu ne le migina guti. Weiri bai hasufri un lago son le hadugu bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago isensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Ninaru hao, Lago gibe ti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu ti don gafu to. La duga sun ha giya, lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
13: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri du yela Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada gelani disipulu gu lun.
4: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida biti ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
2: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chilu halila danu la gufri ru sumbri kateile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma la duga nyembi uribu sonwada. Gama lumo mama gilime lagumu chon guba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruweigu, nuwai gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garunwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humei. Aniyaga humei le larinya go bai bungi hon lida ora ligia. Ladiga mama bahugu ya dumreha. Sifri sandu ligia badimureha. E derege robanya uguni hamule no hama habuganya lun hafarunu hilagu bay. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Agara bagu bay sani go hawagun hagubri go aba me hafaraguni hilagu bay. Iere go do balun sun ubo nuegi. Le hafa go tidari lumo lagumu hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mola lun nye la le aliha bay. Kufuna dala. Hamet Yahudea banya. Lun timet ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya. Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya. Magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabugu me wurinya ha dagayna tiali don wayi ligiya. Ha mahagarahi nyutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu. Luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bay asufri ni kele masusra dugi li lumagi la diga ni bungi yu obou. Masusra no dugi ya li megi ya lari gi ya. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dira gu bay luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bay, o aningi ta, mafin era huma. La diga hayabi bay ye hati aninya ga hawogo lagu Kristo la hagiya. Hibri aninya ga hagiya me lagu profeta gu hama. Ani haya ni me. La diga basay ni luma milagro lu heye da gu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aran se nyi huma. Aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligiya. La rigiye me asufri ni ligiya. Aba me laburi ga dun veyu. Maruni halime hati. Ewa duba warugu masiyelu giye. Aba me la tada garon son cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garo warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rige ubou, luma gea lidisi age ubou dari lumo lidisi age cielo. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana, aba tiha subu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi ni narahaw. La ulasuse du balan sun le lubare gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubudirei. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duwa nyo, afuri ida lun bungi yo. La daga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bay bena lun louni giron. Akago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidni yeti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba luboy lumo ari bubala o lubala la ruga o binafi la nyubi dugu ni sodni nadari ra ume arumuga le nanyangu bay hon ariya ga numuti hon sungu bay aga gu tuwa nyu huma
13: San Marcos capítulo 14
0: Bien riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini lidangi fedu le nyi luboy taigu feinto magana bolebin Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
14: Marek da wumay lida fedu, lo ihafu du girigi.
0: Betani anyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abin aba wuri lao aba budeni, buin lao ibiyin le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugun Jesus. Aba haganyo dun hadanya anyin banya. Aba harinyo gun hamago.
3: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso. Lu hidera ugu gu demeti.
0: Aba hebe chungi. Aba larinyo gun Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Sun ada nyimba ya lagu demeti huma lun hidera guniya dan le abusero. Ahin au, mama ba sun ada huma na. Adiga tali uri toleti yara bay. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. ane ninarin hau luago lidan la furumi e guarigo fulaso lidan sumu bau, le nye lumuti la purichi hoa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilindi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Tale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba hariengun, lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubala le deregeruni Jesusu hon. Efurumi atiweyu lida, fedu le nyin lubai teigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefurumi. Aba haligudini disipulu gu Jesusu.
2: Halia sababu sere lubau di arensere wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwegi de asefuruni?
0: Abalona habia hada age lani disipulu gu, abalarinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya gu notabure memuna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubo njen la leigin egin elani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tukun, togin e wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni egin e waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaya ilariya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egin elani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bai, Aba la chilu nun Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubay dabula, eiga, aba la rinya gu hon.
1: Ninaren hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dagwe, aba harinyang.
2: Au funasan.
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
1: Aba hidagye du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, au le uguri garo uerguti, lau le teinye kubilereru bungi no au. Gama lumon, fugiabu ti lea lugrutina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagube ila.
0: Ta le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, La guba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari gen aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteringu nibu ingi utuago aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nita le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba, igira humana me ari ebule, la digatariya harelerenu bungi yu, nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, ari abumeme le, lubarage la yugura hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
2: Ni ahin lulu bay nome buma, menye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri ite lumbongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba la bulu chagu muarugu, aba la muri haluma buingio ahin gayara lubei, masufri runlani le lumbei la susere dolun lida ora ligi. Aba la rinya gu lida la furi edu.
1: Ungi baba, gayara bu muti sun kate, sefu bano lwe uni ingi fitile, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba la dariru niya disipulu gu arumu, aba la rinya gu lun fedu.
1: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu niya ba oura gagu duwanyo, agagu duwanyo huma, afuri de huguye me loy heigu adun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyo niya la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
0: Aba ya lidi afuri da lubu ingiyo, arinya ga ina meme le dimure le la rinya gu baifurumi, Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagle lung. Aba lidi, liru wa weyasu, aba lariye gu hon.
1: Arumugu nye memesa, emera wa huguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gare uwarigote, ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anitele le lube le derege runina.
0: Yengil Jesus Adimureha, Ligela Chilurun Huda Sile Aba Hada again, Dush Disciple, Liabui Hau Sarago Grigia, Tao Efen Luma Vive, Hauna Habuti Fadri, Aruda Tien Lilu to Monsesi, Hama Amu Guri and Wade Gutia, Lida Hafini Huri. Aria Galiti Buga, Huda Sihon Ita.
3: Leuguri Lena Churu, Ligi, Ame Hargu to Niaba Mehanigri.
0: Ita Alina Lubaiti, Dan Le Lachinuboy. Aba la yera fa don kuda si du Jesuso, aba la rien gulu.
3: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari gu dini Jesuso, aba hanugu ni adoir. Kamalumo, aba la lugu junu aba hada ge, anye ibe elefente, aba libu guni, aba la riga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la rien gu Jesuso hon grigi hagi.
1: Ka uwaubu hiabi tau efen, luma webe, luma hanugu ni na adoira, kama hamuga hiwerutini. Sabi nya hawe yu huma na templu rugarufu da hahon, madal hamotina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afalauru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawe, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu, hama arufu da hatiya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiya lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyuti mabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua lariguru gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abaila hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiya liduru. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni. Luagu. Mura du tiya laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyo asaru tiya harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba alarinya gun lun Jesus.
12: Muna butibusa ni kata? Ida lia sale harinya gupe ibuago.
0: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
12: Bugia sa Kristu bai lele rebungiu. Lelu bai la salbaru ni agrige lida agen hafigo.
0: Aba alarinya gun Jesus u lun.
1: Aha. Aw, ani huguya arihu badna awle wuguri garo warugute nyu luwegen longwene sunti kabafo ariha humeme niabi lida duweri sielu gine.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragun leli ganyo, aba lariyegu.
12: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura guwa lau ligibu, abule serei, alinya katika.
15: Ariya ga bai ke kala ga yo bai buago.
0: Aba buri ha ga yo ha so dara ligi buago. Nye nye Federo brurugu. Ligi etia bi aba lu musu fadri le inyu tumabe. La letari hi bali abacharo go la rugu go watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
16: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Preme Jesús, ahin ligue lubay Cristo bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachil lubay, le nyin lubay Jesús, abahayara fadu abaharin agulun.
2: Lone he diwa Juan le abadi sehabe, alig dapu ahin buge lubay Cristo bay, le lubay liabi, o ahin lubay wagura bu amu.
1: Di dameme ora ligia, arey da guaga dati Jesús sarago grigia, di dage hasandi, lumha sufrirun, Lumahada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginya saragu marihitia, aba lubaiti lania go home.
3: Hey ba, hania ge mele harihu be luma le hagabu be lung huang, abahu da wame lung luago ariha yala marihitia, ebu ge yala maibu gutia, arida wanya la lautia lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu wanya la hilanya, luma luago lichigu uganu lautia salbaru ni hongu demeti. Poleste watiginya gurigele meferi di robali lafinya nuago.
1: Larige hodi, habu galun habanya Juan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu Juan hon girigia, lariega.
3: Kasa hindi bayari halidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba wuguri tau daugwa wendaguto, subuti humunti luagu hala wendagu banya adorago, agana wahagia buido, tida yanula haba uruwego. Ina linar kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wiri guti sugula u profeta. Juan, igi onagale le wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinya guni hon, uwa gili profeta wiri guti luay Juan hada songurige, ani lau son lira, wiri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe ha bungio sugula u.
1: Dan le hagambu bali songurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fariseugu, hama arufuda atiyan liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luago hafule sei. Aba larinya gu Jesusu.
3: Idalinya sa hagabiri girigi halani na tanle. Kansa ale negebe. Itrahanya ke irahanya ha nyurubanya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diveng. Aniaga tun luago ga wago la sifiri uribati. Lari gini, aba niabi awalnya wujudi garu wargati. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari yang galuaku gay katina, kata dinugu ya. Ani luaku hama dana gafiku tiya hama aku berhati lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuti hamuti luaku buidu la lela degu bay bungi lau licu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye. Aba lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, lariya galungu warugu.
4: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
1: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
3: Simon, ani aba kata ilu nariya gu nipon.
1: Lariya ga fariseu.
4: Ariya ga bainu maistoru.
1: Lariya ga Jesusu lu.
3: Nyanya nubian wagunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Aba hadaginya doa itu sengu san denario, le aba dimisa. Kayi ti sinyal lubai hafai runi, aba ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bayi tino, kabagi ya hadaginya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
1: Lani aga Simon lun.
4: Dida narita gun, legi beti mabai ladu ya.
1: Lani aga Jesusu lun.
3: Richati leba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalaniego Jesús un lani discípulo gu.
2: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Goni gi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uriba ni bon, ueri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bon, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliyabi aringa bon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
2: Lung hamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibi di hamuga nyure re la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tun tidibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasu sere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gen, lari gen lawoha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ariengo garikubi lun, aranse bay neigi, arense nyubugia melun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ubi lariengo bungi hun lun hadugu ni, lunti hariengo, musu mouni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiri labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
2: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye lubai, abahareidago. Yinti abahada agen, dan lelarihi bilagu areidago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
2: Madisi nya noareidago tinya, aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri buda etengiri bungiu.
1: Abatilaniye gu lu wugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Abahali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungiu, mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungiu hagana guwa.
1: Abatilaniye gu hon lani disipulu gu.
2: Lachili rubada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi. Mebene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime hala susero dun lida lidani noe, itaro lubagi hala susero dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri karu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay, itaro lubagi nye kei la susero dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dunba iloto, uburi gugine Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gugine sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le guriga le baugidi bay toy luba. Ahe anihi lubay lumege munad, mebelu rala sagare. Le guriga le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi li bagari jau ubogu.

0: Abati hagura baha amudan. Abati hon ha fiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni. Lugumadi mati. Ligihal guduboli. Haria galu.
1: Maestro. Subudi wa muti logo inaru nila le barinha gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la u barinha gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinha gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai ha lisensu na gumadi lu uruwe o di mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinha guhon.
2: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aru da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
2: Le lani uruwe ruhume lu uruwe. Le lani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyahamu ti abri guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu gya grigia. Wairigu ti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyale sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati haria gulu Jesusu.
3: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nu lumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ove bay. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugubay?
0: Aba lariagu Jesusu hon.
2: Lidan ubo le, Maria tinha ugurinha hama urinha. Ahen lida medalha lube liabi. Ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banha lun asaro ni lida ge oweni. Lumba lun rebelo no cielo agana wa nyen lun sunda. Mamare do banha nyen. Micha ha hamanya me harahan yu lun Maria. Laduga, mouen digi aya me gurigia cielo. Itra anhame ke angeligo. Lirahan yu hanyame bungio hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigo. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni. Lidan le labur habay libugri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungyo la lubungyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luago wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungyo te hilanya bungyo. Habungyo te hamima aginya banya. Vima aginya la nungunia bungyo sungurigia.
0: Abati hariyengu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
1: Buiti barinha guni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Iza linhasa harinha gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida liburu togiri bon salumu. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulugu.
2: Gaunigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tiya haibu kon tau dao wa ududuru tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tiya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawe, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luago sun le hadago bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilago bai. Ibidi yugahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya guluhudasi, lagu hichu gubala sensulun. Abaladug daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachil rufedu, le ida beitengu feng maganotlebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luweyuru esefruni, abalarinye gu hesusu lufeduru lumahuan.
2: Hei baran sere egini le lani na luweiru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenra waran seruni.
0: Lariye gahon.
2: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aban age dino lau duna hasigari mechilu tidon muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure memuna. Lariye hare maestro hagon rumu tonyemba lubei gayara lan neigini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin ye kuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke ilarinye gu Jesusu hon. Aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan lela chile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
2: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinye hane hon. Lagu megi digi anali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun fliru lida la ruwe habungi.
0: Abati lanug aba veru tau diven luha burugu aba letengiru ni bungi la riega.
2: Baruhu meile farin wahume hida gua. Narin hane hon lagu matu digi adna la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigien aba lanug fein luha burugu aba letengiru ni bungi tuagu aba laguba chagunu aba lichugu hon ariyegeina.
2: Nugu bule, le nubi le deregerun huwagu, lumagin weto, adiga humile, harita wagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larige heigin, aba la nugani veru tau diven, aba lariyegu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugubu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le wagiri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia wagiri le lube ila luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya habri lurui tukufulasu kama hamuga labure mehagie. Haburi labuti kufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Leaguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyuru bai ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negele anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha kai lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusera gudunia duusu gubailani Israelu turigu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera baila locha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Ani dame le bagiri budunu, bijiga me dhigida kwa hombibirigo.
0: Lariye ga Simon lu.
5: Nabureme, aransa tina lu nidi buma furisu rungu, o lu lanome buma.
0: Lariye ga Jesusu lu.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluwagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinye gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati larinye gu hon.
2: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isensu. Le mefente ti, alugra ron labite lulagain ha lefente. Narinye hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinye gu belerenu bungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uribatin, son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurin yagun eto.
0: Aba ti harin yagun.
5: Wabure me, nuha biya efe inya.
0: Aba larin yagun hon.
2: Buidurigal,
0: abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi henya, aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinha guhom.
2: Hafurida, mabruha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
2: Nuguchi, ahabobo sen, sefobana loi unien gifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la wairi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luai, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Abati larie guhon.
2: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balugrana, aule waguri garovergote.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
5: Mabureme, afra guamanya sato wefen.
0: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
2: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagun. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, Hanyibi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, orali lun laguma dihale labure mebei luburiga.
0: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi umfadiri le inyu tumabei, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, laminda ago bururu, abahanyuru geyegu lao. Abagen la nyuru Fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
6: Luma nyibuga ginye Jesusu girigyele.
0: Aba la yedagu Fedru, lariyaga.
5: Ibidi yantivu giriligiano.
0: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
5: Hani guginye abugwe.
0: Aba lariyagu Fedru.
5: Mama hani guau.
0: Kibri aba ora lariginye. Aba yelarinya gu aba.
7: Inaruni lwagu lumanya hanya ila wugiri le laduga galilea nagie.
0: Aba ti larinya gu Fedru.
5: Ibidi yanti nuka lwagu badimreha.
0: Lida meme ora ligia, dale aniyo gu la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe lwagu Fedru. Aba larito gu Fedru lwagu lebu galarinya gu bai Jesusu lun.
2: Lubara gen la juguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
7: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi geka lagayu hawai buogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga du boi, aba hondarago ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, Habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
1: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
2: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalu gu dagua, monu bu hubadna migra gu du humaname. Narinya ga aba kate hon, lumagya guen to, nanyura au le wuguri karuwar gati, Luege longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Aba ti halige duni sungu bai.
1: Bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu aula.
0: Aba ti harinye gu.
1: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
4: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu gion Pilatu, aba hagome seru ichi galidunu, harinyaga.
1: Dariwa male bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha senso lu ruwi romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo bele la nua di rubai bungi rula salba runia grigia. Arinha galigie logo ruwi la.
0: Abati larinha gu pilatu lun.
8: Buguya san harue tabai horiu.
0: Larinha ga Jesus lun.
3: Buguya guanari gu arinha gu bali.
0: Abati larinha gu pilatu hun habu tigu fadirigu. Luma hun hibiri grigia.
8: Madaret na duro logo bugiri le.
0: Abati maharinha gu here.
1: La chagara guago diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale la gambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai ugadiligi. Danti le haniya gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendagutu kei la daura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubare gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hum.
8: Kukuya nugu bali ugrile nu, harinha ga logo chaka ugu da la ni ya grigi. Alga tagua na ali higibuge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinha gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mou. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaygi. Na baicha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bail lida aba.
9: Afara baile,
10: ligira gudu bai barawasi.
9: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Luagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
9: Dagwa bay luagu guru, dagwa bay luagu guru, dagwa bay luagu guru, dagwa bay.
0: Aba lariye gu Pilatu hon, luagu luru wa weyasun.
8: Katuhuri batila digu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na baycha gudali, aba me nigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, gulada ragunu luagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le adorubai loige inyora guni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
3: Uriya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyawi hagarudu, hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawawu. Ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagya madiga hama laule mabwe hali.
0: Baruti ya ginye, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, Idon filasu le giribay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu luagu guruwa, aba larinya gun.
3: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bay.
0: Aba hahore rusudaragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagwa Nia nuginya gumadi matinya ehereha lau haringa.
1: Salba tiamu, salba golaginya lungua. Ahi narun di lubai lagu ligi ala Kristu bela lanua di lubai bungi lula salba runia grigia.
0: Ehereha tinya ginya sudara gulau. Lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu haringa burilun.
8: Ahi haruai tebubai horiyu salba goba bungu.
0: Nia tiaba aburu honi lugi alicigu. Larinya harinya.
7: Aniha haruai tehuri.
0: Abala nabuni abahadagen. Gafare hati yang hadau gue ben lagu guruwa Yesus ularinya.
9: Ahin buge lubai Kristu gue. Salba gue abah bungwa. Salba bawa me.
0: Abala dengha leaba lu loba larinya galun.
11: Manu fude tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gue bay abah me me sufuri. Luma? Uagiya. Gadine tua lumwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahin ti wugiri le. Madugu tini kata uribate.
0: Abati larinya gun.
11: Yesus, hari tuwa bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Yesus ulung.
3: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida tumagua. Abati lagu ora gu Jesusu.
3: Nugu che derega no moto. No ani buha buru.
0: Kelarinya gu itara abalome. Dan lelari hibali abuti sudara gu Romana le Jesus er Dubai. Abali chugu ueri gu nelubongiu larinya gu.
12: Inarani maduron ti boga gu giri le.
0: Sungiri gu ha nyibanya. Ha ari hibali le Jesus er Dubai. Abahodi nyigi. Afara hai na hamai hani gu gu. Ahanya sun lumada gu Jesusu, hamaginya wuriya ha nyebi banya uwara luma galilege, abahereda rudise arihi burikata ile. Nyeye ngaba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dunhuriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukata ile, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesusu. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu guni tau abagamisa, abalacharu ni lidon aba umuohu, achigiti lu agaba dubu, lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyu ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri budu bai habiyon, abaharan sehani ibinye brile ichugu bai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya gunin liluru du Moises.
4: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri budu uriya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
13: Kawango halwa hile miu habai hata hilai, Uwa kia sarali lida jowe. Rito go huma logu le meha lariya mwe hum dale kani le mwe meha. Logu le rube la susa hizudu. Ligia le uviri garimu edibuti. Lut na ledrege rungu haka hudu kafigu kia. Aba me hata mwe logu kuruwa. Aba me lasa aru lida jowe ni logu liru wa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile Jesusu rubai hon unsu apostologu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukata ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, Houdinha bien hada que lani go Jesusu, lidon abalirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalém. Adimure reina hanya logo sunkata e lesu ser duboi, sunti adimure reina hama, abalayera fa do Jesusu hon, abalagome seru eibuga uara hama. Lausun arija hamani, sinati hasubu diruni logo Jesusu lá, abatilania go hon.
14: Kansa le wago boi hadumure ha sun eibuga ina hama.
0: Abaharara mungulau iruni, abalona bua bahada ge giriti kliofasi, abalarinha gun.
11: Sun grigue subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalém lido briveyu le. Buguya gubai rigihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abatilarinha gun hon.
14: Kagi ya su sere dubai.
0: Harinha galun.
11: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigubai, luma luago lereru, ligibuge bungiu. Luma hagibu ge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome, luma luladara wagun luagu grua. Rua mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto, luwege la susere du kateile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, Madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu, aba hayabi, aba hudugomu, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage, vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai, harinha guni wirinha hagia. Marihi hamuti, Jesusu.
0: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
14: Logo tige kufuran da huma, lutiginha luba hafiano luagu lemeha harinha gubi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibir uni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanye gobe lerene ubongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili riboy lidon flasu le nyihi banyan lubay. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulerede run hama harinye galun.
11: Reide iba wama la duga la tari dunya anigunye memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulerede ruhama, danti lenyuruha lihama, luagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
11: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehina lubwe wong umada, harinya galei, Tila lereru bungi uon?
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige la chilagu Jesusu hagana guon abala busuru hon ariyegina.
14: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Abala ariyegu Jesusu hon.
14: Ka wagu hanufude dago ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele guru humana. Magriguti panto, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubay, abalania gu Jesusu hon.
14: Anihisa egi ni huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige abalania gu hon.
14: Le asusneru dubay no, Ligia le meha wagu be nariga hon da meha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buruwa yu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya gu hon.
14: Buruwa yu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon son grigio ubowa gu, Lunha sakri han lunha ferud na walan ha figon. Lagume serinya apurichi hanin ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubei nugu chi bungi hon, e taralinha lubei ti, rei de humaya u burgu Jerusalém, dari me heresi biruni u bafu luma ge bungi yo le siye lubei.
0: Abati la nugunie Jesus u bongu di ilo yu burgu, chi lubetanie, aba le nyuru ni luhabu, aba la biniruni, sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawei, aba la nuguni wa siye lung, larige hahu drogu lung, aba hagiri budu harigon u burgu Jerusalém, mahagunda, su andati templu ruginye nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai huan lo agu Jesusu. Capítulo Aba.
15: Dale, la gome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi le dimure be, ani bungi meme dimure. Lida lo buiti la gome serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien na duga yin bungi sun katei. Uoti ni kata adugiti le mama la duga. Lige ichigu be ibagari lo sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag da ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri ti huan. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nongonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigi ya ubo wago. Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela la dige bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wago. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagi luago lulu muti ubafu hon nune rahi ya bayan la bungi. Ni rahi ya bungi yu hagi mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau la lugoda haba ugari. Ni rahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya ni rahi ya me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini la daga ligia la liregu bai le abaru giti le buin bai lau insi ya ni luma inarani adimure te huwa luagu abalani ya gu
16: aniha lenya hawagu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logu le la ubaba inaransi huma wairi gutima la sugunau la daga anihi hale la meha nubara geginyi.
15: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirui le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu dey kate inye la. Aba laniya guhon fura.
16: Mama au Kristu boy.
15: Aba yeti halgu duni.
3: Tata buti, profeta liya si buguya.
15: Laniya guhon.
16: Uwa mama au.
15: Aba ya hariya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le luben liabi.
15: Aba laniya guhon.
16: Mama ginye au.
15: Aba ti haria gono.
3: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai baniya guwon buoguo.
15: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, nariya gubai profeta Isaías.
16: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburem.
15: Hanyedu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria gono.
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
15: Aba larinya guhon.
16: Au, lauduna nabadi sei. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
15: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labu uchewe yulibiti duna horda. le ñein lubai la badi se hua la ruga aba la rihi hua lia bi Jesus oyar fadaina lu aba la rihi gu hon la ni gu
16: ani ha mudun le launa ha bei buingio lu la gitaru ni hafika ngrigi lu abu nya han na dumure ha dan le na rihi gu boi le bi baba wo guri na rihi gi le weiri gu tsu gunao la duga ni ngalela me ha nubaragi ni au ibidi yati me ha wo guri ligi anu kama lumu abati sehad na lauduna lu hasubu diruni israelitin
15: ariye gati gi hua
16: ari hanu muti sifiri sandu kama aba unhu la rei run sielu gi aba larara mugun labulu ibidi yati ebe nu kata ila wo guri ligi ariye ga rugati me hale au na ha balina abati se halauduna nu dame le bari hi la rei ru sifiri sandu aba me larara mu labulu ita ga wo guri ligi ya wo guri Ligia le abati se abo ilau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luogo ligia la lirabu ibu ingyo.
15: Laruga nyeye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgiru Jesusu aba lariyego.
16: Ani haa amudun le lanuadiru bai ibu ingyo.
15: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaruni aba laniye go hon
14: kahariya habai
15: aba haniye go lu
3: maestro halia bagana
15: aba laniye go Jesusu hon
14: higo go harihi
15: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligiello Laduga keiburi helila gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia bahada ye bia ha gamboni le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulu.
3: Dariwa mali Kristu.

0: Haru kong ka lung lari hino lagu haru malang le hadugu pui lau lubafu bungi.
1: Lari Yesus katile apalih di Yesus hau lani disipulu gu fudeo. Aba lere denu atiri danyen abadise. Nyenye gie hua abadise helida flasu le giri bi eno jara falunu salim. Nadiga nyenye la sara guduna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Lubare gen la deru hua la sutere da sun katile. Aba ti hagume senu hada gen lani gu hua asigen heluma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani. Aba ti hodi anie galu hua
2: Ariha basa maestro, ugeri lebu ga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto, labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
1: Aba laniye gu huwa hon.
3: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au Kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au Kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie, adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tilibunda laula gambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari halini gunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyeibu ibaisia lugien au genyu sungregi ahi le ubowo guna lere gunye ilani na ubowo ufura andala ani luagu layano ahi le nyeibu ibaisia lugien Hau gini sungkrigi. Logo gini yang leh arih halali boy, luma leh agam balali boy ladimure. Kamal lumo, mi betinya afinya ruti luagu leh larinya gu. Ahin ti leh afinya ruti, lachau ru boy logo inari ni lah leh larinya gu bi buingi. Leh launa habi buingi u, leh reru buingi u ladimure habi. Laduga, me behati licu guni buingi u lani sifiri lum. Hinsi ati leh reru buingi u lum, ruhali gini ya ubafu lum logo sungkate. Leh afinya boy logo leh reru buingi u. Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe lafinyo nulogu lire buingyo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu haru gba liganyo buingyo luagu.
4: San Juan, capítulo 4.
1: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani guhesusu sigaw lani guhua. Aba gibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Yesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Yesusu katile aba la furidu udea gi lu la giri budu Galileo las gribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru laru fusu ligi. Kiburi ya midiri guwara ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
5: Ruba morusu duna no.
1: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guuri samari na tolu Yesusu.
6: Ida lagi bamuri hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongwa hama Samarian.
1: Aba lariya gu Yesusu tu.
5: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri haba iduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luuja riduna le gayara ti lichi gu ibagari bun.
1: Aba tarinya gu lu.
7: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako ule meha wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
1: Aba lariye gu Yesusu tu.
5: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, masandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu ni lun, Gese sebe li dan lu lichi gu ibagari magumu cha titilo.
1: Abatarinya gulu.
7: Ruba iduna ligenu. Masandi rudigi ya namu ga magrebu. Miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna.
1: Abalariya gu Jesusu tu.
5: Baiba oge bumari. Aba me biabi.
1: Abatarinya gulu.
7: Mama ritina.
1: Aba tilariya gu Jesusu tu.
5: Binaru lau barinya gu lagu mama riba. La diga sengi hanya uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu ibagana wa weto. Inari ni le barinya gubai.
1: Datagabu bali uri to kata ile. Abatarinya gulu.
7: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha guha samaria na. Hudugu watiame halu bungi uja. Luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu. Herusalem la fulasu le lumbe. Nye la. Wahu duragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
5: Afinye bano, lagu anita bila da lu hahu duragua lumbungi yu, miti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu duragua la dika hada agi huriju liyabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu duragua bala lumbungi yu lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busero ugu chile lo lahu dura wagun lo sefiri bungi ani hau dura gubanya lo luti hadugni lau son hani sefiri luma hanara
1: aba taniye gollo
7: subudi tinu lo agulia bi bala Kristo dame tilia bi la fura wagu de besun kata iwo
1: aba lariye go Jesus tu
5: au Kristo bai le meme ayano habai bumo
1: ligeti hachile rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hetuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
7: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama digu funasa ligia Kristu bai.
1: Aba ti hodi wa uburu gu ngelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati bugo disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
5: Anihi aba eigi ni numa le ibidi ya ti hon.
1: Aba ti haguma seru disipulu gu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
8: Mafu na saba rihi eigi ni lu.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
5: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane ahin au nariya hane hung ari ha humai nad lidani hali la luba hong rasibi lali aluba hati la fire waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwati ya lida aba ke lubai be lariya wago amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
1: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finye rutia luagu Jesus lau taniye gu uri tuguye hon, luagu aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili ribai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumura gulu, lu lerederu hama. Aba lerederu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
9: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
1: Biawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luagu. Meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lundimeime. Nyenye iti yaba wuguri, weiri guti. na dagi mai ti luma uruwe ani ha ba lira sandi ti lida fula sule giri bai kafar nau da laga bu bai ugri ligia logo nyu bi lila Jesus gude agen lu Galileo aba lidi arihe aba la yimro gunnu lu lidi lubi lu larei da guagu da ni lira la daga madise lila lu lonwe aba la riego Jesus lu
10: kugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinyato
1: la riego ugri ligia lu
8: Keimo furese lubaragen lome nira
1: abat lariya go Jesus lo
10: giribu babu bion arita kwali biro
1: aba la finyen ugri ligia luago le lariya go be Jesus lo aba lidi da la yara fadu be tun luba aba hayabi lumusuni en lubano aba hariya go lo
8: arita kwali biro
1: aba lal gudunia kala ora la gomesele lira arido aba hariya go lo
9: Gunyar la dengra para bume yo la gidara biri wolwai
1: aba la rita gunni luago ligia la ora la niña gu Jesus lu luago arei da gwali la lira aba la finyeru luago Jesus hausun tila na luba ligia libia ma sein ile la dugbe Jesus dale la giri budu bai hude agie lu Galileo
4: San Juan capítulo 6
1: Larigien abalidi Jesus lo bua furugunduna le Galilea. Le meme ginye duna le giribei Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga. Harihini buri milagru le ladugube. Lau larei da guagu dunia sanditia. Abati lawarinu Jesus lo agu haba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Daligia jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu hurio. Da lariye be Jesus luago sarago haya la griga palaviti aba lariye gulo Felipe
10: ale basa wagani haigi ni hon son griga ha
1: lariye go bali lira lur gula gambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lali buga kabala la dig aba lariye go Felipe lu
11: ni bien san fiadil fein logo bon lu tafani honiwa murusu murusu hada sun griga ha
1: aba lariye go Andres aba ge hada ge discipulo Le lemole Simon Pedro no.
12: Ani haba ira hya. Anu hiseng fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grege ha.
1: Aba tilarinya go Jesus.
10: Anya go ma hon song belo hanyoro.
1: Ye en hawara seng mi lugo niya bogudi hawe uniya hama ira hun. Keiti nye nye la sarago sagadi dina flasu ligia. Aba hanyoro. Aba tilanu gunu Jesus fein luha burugu Lari gien lichugu tengiru ni lubungi Aba lichugu nuhon lani disipulu Aba hafani hanu disipulu guhada Sung haa nyumba Ligie meme la dugar hao udira Ruina lei sung le Abu serube hon Dane kimule ya Aba laniye gu Jesus hon lani disipulu gu
10: Abu ta hafumai sung le igir gubei Meferi dinu lamu gani kata
1: Aba habuda hani Aba habu chagudu du sufani lau tife fein le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugbe Jesusu. Aba harinya ga.
9: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wogu.
1: Keti la subdiru ni Jesusu logo buse hama hanugu ni lau ere lu hadugu ni uruwe me. Aba lidi labu gwa logo wubu. Dale lagunya dubei. Aba haraga chulani disipulu gularu ndun. Aba hadi nagutido aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa lo achili nu kafar naumu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagume seru garabali afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuagu ugune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu de dago. Aba lariye go home.
10: Manufu de dago ma. Aule.
1: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachulu ni lido mfulasu le nyihi lubai hodi ni lida murusu ngor. Laruga aba harihi grigi ya hae redere mbe lobu afuru go. Luagu nyudu halabu ga disipulu go tida ugune ito nyimbo. Ani tukuye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi gogune uburu ge tiberia si lulido aba flaso yara falo lenyi lubai hei gong fein lari yele tengiru Jesus tuag. Dati hani hebe giri yelogu uwala Jesus unyei nilani disipulu gu aba hadi nagutidon ugunei buritugu. Aba houdi kafar naumu aluhai. Hale la chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba hani gulon.
8: Maestro, ida buga sambi abi?
1: Aba lari yego Jesus uhon.
10: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimbo le don halu hana. Mama ladiga kufano da humani la niche kuburi milagro. Madihere da huma luago eigi nilega gumuchadite. Alu ha humai eigi nile lani na ibagri magumuchadite. Dige eigi nile lube niche guni hon au le lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chile ubafu no lo niche guni ibagari ligi.
1: Aba tihani yego lo.
9: Ida lubasa wadiga luo di lau le lubai bebungi.
1: Aba lani yego Jesus uhon.
10: De la busa robo y bungio, luha finero nuago aule luna habay.
1: Haria gati lua.
13: Kabagi esei mi gayara barufu duon luha finero buago. Kage kata y badigwe. Oha mutumeha wagucha go feinto gilbo mana lida flas magheira wati. Keitania gunilerenu bungio, ogu dalmoti en feinto cielo guineto.
1: Abalaria go Jesus hon.
10: Ninaran hao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo getu tuguya hon. Nugu ti ichi gubaron fein cielo getu toti mati matu hon. Ladiga fein to lichi gubungungiu, tu geto arari lubon cielo gen, ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
1: Aba ti harinya gulun.
9: Rubu fein tuguya won sun anda.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
10: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, malama duguya lime. Le afinyo iti nuago, Mamagra buduguya limegia. Kaile nubai bai hon. Uguya mafinya to lauson ariha humadi na la. Songurigi halichi gubaya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi gubaya nu. Lonsaraga darigo na nielida ge owe nilida melagumu hon uveyu. Le la busa rubai launa habalina, lun sun laha nugut na kesi li rau bungio, afin hagia nuago, lun ka bagari hama le magumo chadite, ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
1: Aba hagume seru huriyo, agili liha luago Jesus ladiga, larinye gu, luago ligie la, feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
12: Mafunage Jesus le lire Jose le, subudi wa muti lugushi tumalugushu. Ida liati larinya gubay, logo sielu ge la lararira.
1: Abat larinya gu Jesus hon.
10: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uvey. Larinya haretida libru tohereru profeta gu. Larufu tahaba bungi hon son gubay. Son lubay tihagambu pali bungi ugu chile, furende hagia lumagien, nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ni naru hao. Luago lela afinye ti nuago. Kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida afulaso magaira wate. Ani lao son luwi arihe lagu wate. Kamalumon. Anu ha fein to arari rubon sielu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigi tinya tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le eigi titida gen fein tuguya, la bagari du bosun wada. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu. Nichugu belunga yara bela ha bagari du gurigia.
1: Aba ti herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, aba harinyago.
14: Ida lubasa leiga gudini le lugurugu guanarugu on.
1: Lariyaga Jesus hon.
10: Ninaru hao, lagu ahon la meigi lina gen nugu bo aule liro uguri. Matun humi menita, ma bagari dobadun. Le egiti nugrugu, gura le nita, ka bagari tile makumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honveyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egiti nugrugu, gura le nita, lida nyi abanuma, lida nuguya abaluma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati, ani ka bagari nuguya lida gen, Itra meme ginye le eigi ti nida ginye, kapagari bai nida ginye. Anuha fein to arari rubon sielu ginye. Houti hagucha gu fein to mana, lau sun luwuyeri, ilagu watinye. Le eigi ti tida ginye fein to labagari dubalun sun dan.
1: Lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo larufu de Jesusu kataile Saraguha ya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dahanile abahani yego
15: ere gut arufu dahanile kaba saharalu
1: abala subdirun Jesusu lago hagul mehela lago kataile abalani yego ho
10: Chukai kwa kutalu mutu san lira Kaba hamuga funati ya susereda Ahana hamuga hariha au uguri garo wargati Amuda ile nari gong sielu leme henye nubai furumi Ruti sifiri ibagari Ahen ugrigu mebegiti ni kata Ani sumbri kata ile naringu bainhon Lani na sifiri lume ibagari Ananyahi wahida agia mafinyati
1: Laduga Luma ge furumi ya tida Subudi lanya Jesusu Kata nyala mafinyamaya Luma kabala lukure Aba laninye ko
10: Ligia naninye ko bainhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lo
1: Lumege taan ligia Saragu hanya hada ge ha Afala rubali Jesusu Aba higiru Aba maibu hanya la lumo Aba ti laninye ko Jesusu hon duusu disipulu go
10: Agi huguya Busentu gina hidi noye
1: Aba londa bo simon laninye ko
8: Kaba gia umo wawdi Dimuri burile barinye ko bai Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu baileli raubungi vivati.
1: Aba laniye go Jesusu hon.
10: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira ani abahita agien lani mafia.
1: Da laniye go bali Jesusu lira luago yinhudasi leli rao Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
4: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesu kataile aba aibuga ya la Jesusu lobo go Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
8: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge guinye bani guha nyeimbanya, kate lebri badugbe, dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva, madugin lumuti buri kate ramu da warg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginya sun ubo.
1: Ni ibini lamuleno, mafinya tiya luag, abad laniego Jesusu hon,
10: Masyurigi li danlu nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warga aura. Sinyati hiyeregu du hon halani na ubole, anati au hiyeregu tina hon, ladiga ruhuda numuti luagu uriba laburi kati leha digubay. Heiba li dan fedu, au midi badina kwento, masyurigi li nidani lu nidi.
1: Larige laniyegu nisun le hon, abalerete nunga lilea. Larige houdi lamulenu, ligia lidi Jesusu li dan fedu ligia. Mafura aguru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihiniwa. Itara linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
8: Hagaifu na savu girile.
1: Saragu hayati aligu dahati ya luagu hada girige. Nyinye nwani yago tiya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ya niyaga.
8: Mabuidunti. Eye halumuti ya girige.
1: Uwatini aba adimuri hati furagu luagu. Ladiga hanufu di hawai huri. La mida unha li fedu luma guwa Ligia lebelu no Jesusu templu rugu Aba lagume seru arofuda Aba taweiri duhanigi huri Aba haniya guwa
13: Ida linya sala subu dinumba ile saragu kate Matuni ya haga ligia
1: Aba laniya guwa Jesusu hon
10: Le narufu ta habai mama numaginyati Numaginyati leuna habalini Ahi anihi nubai aba le ransati lula duguni le labuse rubi bungiyo La sobu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi le naruhu da habai luma luagu lan nani nungu wa nadimure. Le adimure habai luagu lani lungu wa ladiga ni lun luweiri ngu wa narigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali lege arinya gubali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inarine luagu ru lani moisesi lurudu hun. La usun lira uwa tiniya bahida ge uwa raduti luma lurudu ligia. Ka wagu habunse re hafaru ne hilagu bai.
1: Aba harinya gulu.
13: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaru nibu hilagubay?
1: Aba laniye go Jesusu hon,
10: Lagu gama katele na dugu belida luwere mera guni tawere da hanigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moisesi lagu ti hagabri huriyu le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia, aguma serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beleresi birun aba irahu sei ni tuagu lostarun ibini lida luweiru emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luweiru emera guni luweiru gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luwege narita wagu dan aba uguguri dayaru gu belida luweiru emera guni. Magusereguta huma laule harihu bai, laula irishu hagusereguta.
1: Abati hakume seru hada ge haga no bai Jerusalem algu da ha hariye
12: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adimri hali gibu ge guriri wo ani wati niya ba ariya guti ni katalu lefna sa afiye hama gumadi matelu agu wugiri lale Kristu bai subudi timon halie ge la liadin le ahiti deme liadi Kristu ibidi bai nikau halie ge la liadi
1: da la gambo bali Jesus kata ile da la rufu da helu bai templo lugu abalani go la umala liherete
10: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungo niabi abale inare ni bai lwago ni hinla lige auna habalina ani ibidi hu au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
1: abebe te bu seru hadairni uti niaba aguru ti lwago la daga Machili di lila lidan. Saragu hanya afir teluag. Aba haniego.
8: Tameleli abi Kristu. Ladugu bafunage amu milagro sugula ugirile.
1: Aba haga muni parise ugule. Haniego begirige luag Jesus. Hagi ha habuti bufadi. Aba hona ha suda ago. Templo ugu gielo hadur. Aba dlariego Jesusu.
10: Murusu ugu betan eredero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalina. Halu habadina, gama lumo madari hubadina, ladiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
1: Aba di hagume serun huriyu, aligu dago hamo.
11: Haliyo mba funasa liti le sinyabi lubai nega wadayru ni. Laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila, la ularinya guwon, halu habadina, gama lumo madari hubadina. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboi.
1: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba laniye gu lau umala liherete.
10: Le magra buti nyubi lanomo gurala. Le afinye tinuago lau ihabaduna vima atitita ge lanigi. Keitaniye gu nilereru bungia.
1: Laniye gu Jesusu lau lira luago hala afinye rute luago. Heresi biru bila si firisand, dan ligia, mea bingili meh si firisandu ladega, bagiri budungi lila Jesusu lari gun sielo lido luiri. Nyenya nuha da gigrigia, dale hagam bubali kata ile aba haniya gun.
16: Ah, inari ni luago ni ala profeta lem helu bila abi.
1: Haniya gahibiri,
12: aniha Kristu bay.
1: Haniya gahibiri,
8: ida lubasa Galilea na bila Kristu. Tarinya hari lerenu bungi luaku la duga magu bela uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bela. Fulasu memele, nyengi enti lubei Davidi.
1: Aba luwe ti hafari nagu grigi ya luwe gen Jesus. Nyenye nuyebe abu seruti ya hadagrini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda ragu hatani na templu hari igon. Hamo farisee gu hahabuti kufadiri. Aba haniye gu hon suda ragu.
11: Kawagu manugu habali.
1: Aba haria go suda rago.
11: Pua gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukurile.
1: Aba ti haria go fariseo go hon.
16: Igira wagu da dogin e hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo go afinye tiyan lwagu. Aha ngrigi ha ha afala rubali wukuri ligia ha ibidi ye bubanya luliludun inyarogu wanyi.
1: Nikodemu leyendo bay adimure ha luma Jesus gunyo. Ligia bahada ng fariseo. Aba laniya go hon.
8: Segun walurudu. Siati wasiye diruni aba vugiri. Magambu gawa mai furumie. Lung wasubu diruni kala lidunu bay.
1: Aba tihaniya go lung.
16: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufulesey. Aturi habon lerenu bungiu. basubu direba ilu agu uo gilila ni aba profeta galilena.
1: Aba hau de sungu bay, habio.
4: San Juan, capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu, abalidi ilu agu ubu legiri bay olivo. Naruga binafi, abalagiri budu templu ilu. Aba hayabi sungri gelu badu. Aba lanyunu, aba lagome sarun arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten liru do moisesi, ama fariseu, aba uri hadari rego, agabar hei tuma. Aba hichu gunu, hamida angu hama guha anyeme. Aba hari gunu Jesusu.
14: Maestro, anu haburi ito dari waguaru agabar hei tumari. Larinha hare liru do moisesi habagu hibe burinya ha, lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu, angi mbugu ya kabarinya gube.
1: Ariyangu bali lira lu, hauchagu. Nugebu nala hichu gunidune. Aba dilena mchu Jesusu, aba laburi hamuwaru gulau luhabu. Keiti hasigino, aligu dagui, aba larana, aba laniyangu hon.
10: Furumi uwari kihidangi ya lema figo nti, siyo lai furumi ya tidubu tuwagu.
1: Aba ilena mchu. Aba lasigino aburi hamuwaru, da hagambu bani lelariyangu bai, aba hafriduga aba. Agome sera hama geha waina mutima hanya banyo. Jesus urugunye eredera tuma uri tuwe. Aba tlarihi tuagu aba lariye kutu.
10: Aganya sabu ga haichi kubanya biduru. Uwa tisaniya basia dirutibu.
1: Aba taniya gulu.
7: Uwa tiniya ba nabureme.
1: Aba tilaniya gu Jesus utu.
10: Ni au. Masinya dirunu badibu. Baiba mafigo hadigia ba.
1: Aba ya. La dimune a Jesusu hon grigia aba laniego.
10: Au le lampu bei ubou. Le afala rutina, meibu kum bei lida luburiga. Ibiharu gulu bei larugonga le ichugu bei ibagari.
1: Aba tihariego fariseu gulu.
13: Buguya, ba dimune hen buiti buogu, me begi ti lida.
1: Aba laniego Jesusu hon.
10: Lausun au la dimune hen buiti nuogua, ge begi ti lendarinha gubei. Au subudi numuti halinha ge laniabi, lumahalion balanidi. Ahe huguya, ibidni ya tihon halia gyalan niyabi ni halion badi nala. Huguya, magosa ragudun kai hasami na rubou waguna. Au, magosa ragudut ina niyaba. Aha na hamuga agosa raguda, na dugi ng hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu, nugu chileu na habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudun, lagudan la le gefeha ma biya gurige lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itra linyati, au adimur habay luagu nufule isen. Nugu chileuna habali na adimur hatiginya luagu nufule isen.
1: Aba ti harinya gulu.
16: Hagei gie buguchi?
1: Aba laniya gu hon.
10: Ibitinya tina hon. Ni nugu chin ibitinya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nugu chin hon.
1: Lida laniya gu bani Jesusu kate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tubai burigafu to laga isenso. Madagri nilumuti niyaba la diga machili gilila lidaan. Aba ya lariyago Jesusu hon.
10: Au naibuga, ani halu habadina, gama luma hoi gubalida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba ti hariyago huriyo.
13: La faraguafu na salungwa, lariyago bay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba ti lariyago Jesusu hon.
10: Unabuna huguya. Ahi au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahi au mama lani ubaule au. Ligia nani gubay hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahi mafinya hubay luago au la au. Howe gubalida hifigon.
1: Aba ti haniya gulun.
13: Tata buti.
1: Aba laniya gu hon.
10: Le nani gubay hon luma gebinar. Gipe ti kate lunti nani guni hon luma luna gusara gudun hida. Le unha balina aringa lumuti inaruni. Ani kate riko bile na gambu bilu mage leuna habalina nania ga hon lile no ubo.
1: Gamalumu, uoti gufuna dhamani luagu la ugu chili la dimune ha hon. Ligia lariya gubay hon.
10: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri, ligia me hasubu diuruni luagu au la au. Ani madugu na ni kata lida niri, luedi gale la rufu tubay nugu chino. Ladiga, numa yinle au na habalina, migrun lagi na nugu chinabugu, ladiga adiga nani le au bilagunda rasun wada.
1: Dale lariya gubani Jesusu kate ibrile aba hafiye no saragula aba lariya go Jesusu hon huriyo hafiye bay luago
10: ahun agun flira launereru Yabi balu nani huma disciple gule tima timati. Aba me hasub diruni inarani. Aba me lesefruno inarani.
1: Aba hania gulo.
17: Latika vagu aburamu vagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nikaun. Ida linya ti barinya gubay logo wesefru bala.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
10: Ninarun hau. Lago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagi. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani, ata agia titila namuna sumada. Ahun lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago la duka wagunhuma Abraham. Lausun lira, busentu hafaru nina, la duka maha huma lule nubeibe hon. Au nadumrehen luago le la rufutu bay nuguchi no. Uguya, adugien le hafurin derube luma ge huguchi.
1: Awa haria gulu.
16: Abur amu waguchi bay.
1: Aba lania gu Jesus hon.
10: Luha muga inarani la luago lirahan yuma Abrahamu. Adugi hamuga lela dugubay. Lau sun ariya ga nali la inarani lila rufdu bay bunkyu no hon. Busentu hafarunina. Maduga ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugubay huguchi lige ha dugubay.
1: Aba ti hariya gu lo.
14: Mama te wagye basta di. Aba rigunye wagushi bungyu.
1: Aba lania gu Jesus hon.
10: Ahi hamuga bungyu lubay huguchi bay. Tinsitin na hamuga hon. Ladega luma ge bungi niabi ani anaha ya. Mama lau nani nungu niabi bungi auna habalina. Kawagu lansi ya rubi gufona da humani le nani ya gubay. Ladega mabuse nuhu maha gabu ni nerero. Mafi ya hugushi bay. Lani guhuguya ani busentu hadugu ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafi ya luma ge furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarani. Mariya gutiginya inarani. Lidna le larinya gu iyeni ladumirin ya ke ligabri. Ladega jeti aniligia luci be ieni. Ainti au, ke inaro ni lubei naringu be, mafinha tu no. Kahita agia gayara be larufu du ni lau gafiga una. Ainti inaro ni lubei naringu be, kati wagu mafinha hubei no. Lelani be bungio, agamba lumuti lereru bungio. Ainti huguya, ke mama hubei lani bungio, ligia maha hubei hagambuni.
1: Abati haria gulu.
16: Wanari lau waringa gulau samaria na ba. Lau ginya nihin laba sifiri uribati bida.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
10: Huwa ti sifiri uribati nida. Lena dugu bay, nichu ginya inebese ilu nuguchi. Hugu ya ishiga minebe nino. Malu hati ne inebese inungwa. Lauson nihin la aba aluga lumuti ninebese. Aniligia le agusere gu dubay. Ninaren hao, lagu lela adugu tikaso lau lenu bay bay, mawi bay la.
1: Aba tihariya gu hori ulu.
16: Anati gueto, choru wa mali lagu anihin la sifiri uribati bida. Ilati Abrahamu, ilago profetagu, ani ariya gagidibu, laulela adugiti gazu laulebu boi bei mowe beila. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, ilati Abrahamu, ilago profetagu, kata nyadibugi?
1: Aba lariyego Jesus hon.
10: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabai. Ahinti nuguchi le meme uwagu bei haringa luagu ligia la hubungi te bei, ligia ichigu bei wairigu ni nuogwa. Uguya ibidia ti hon. Anati au subudi tino, ani aha na hamuga aninga luagu ibidi la nu, jeti na hamuga ginye kei huguye. Gamalumun, subudi tino le tima timati ani adiga numuti le luboibe. Abrahamu, le meha hagucha, gunda ti meha laula subuduruni luagu larihi be la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba lagunda aron.
1: Aba tihania guhuri ulun Jesusu.
13: Uwa gubaigil ni dimisa irumubau, ani arinya gatibu luagu ariha bani Abrahamu.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
10: Ninaren hau, luago lubara gen la nye la Abrahamu, anahin hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, achamuro guni luago. Aba laramu dugu, aba lafuri du templu gugi.
4: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, lasu gunuba Jesusu lidage aba fulasu, aba larihi aba uguri marihi tilumage lagura hon. Aba, haniye gulani disipulu gulu.
13: Maestro, kasa wagu lagura hombre wuguri le marihinga, ladiga sa hafigon lagubrigo, o di ladiga lifigon guanarigo.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
10: Mama ladiga lifigon, mama gen ladiga hafigon lagubrigo. La son serdube itara, lularihun wale liyara bui bungi adiga. Nuti wadiga ni luatiga marileon habali na lagu wejo gugili la. Gunya liligieme, siyame wadiga ni. Son anahala ligibogu ubou le, au le lampu bay ubou.
1: Lariga lariya gu Jesusu kateile. Aba lasu enu muarugu. Aba ladiga munusu baribarabu, lau larire. aba lahuru duni lagu lagu le mani hibe aba lani gulu
10: bai ba ache bai bigi buli na duna le giri bai siloe mi le la lira ona hot
1: aba lidi mani hiti ligia aba la chibu ni ligi bunye dale la giri budu bai ari hal hati lubes na niku hama giri gia hanya ari hanya aba ni amuri ha aba hani yago
8: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu
1: nyenya nuari yago tia
13: aha ligia
1: Haria gahibiri
16: mama ligia lenege
1: abalaria go ugri ligia
13: aha au
1: abati hania gullo
8: idalia tiari ha dibulubai
1: abalaria go hon
3: ugri lagiri be hesusu ligia dugu be musu bari bari mu abalahuru duni logu nagu abalaria go nu bai bali dan duna lagiri be siloe aba me bachigu ni bigibu nyi abati nidi lasuru no chigu ni nigibu aba narihi
1: abati Harinya gulu
8: hakegi avugiri ligia
1: laniya ga hon
3: ibidi atinu agaila
1: aba dhanang ni ugiri le mehmani hi bai hagi bu fariseu kai tili dala lui remera ku ni ladge Jesus bari bari bulle au bai lari da gwag de mani hi ligia aba gi hal guduni fariseu gu ugiri ligia idali la gayar halilu bai lari hi aba laniya gu hon
3: Aba lichu gumbari bara mulogu nagu aba na chibu ni nigibu gwento ari hadin
1: aba tihania gu hada ge fariseu gu
13: lewuguri le adugu balikata ile sinyati lona glela bungi yu laduga mine benti luwe yuri emera gu nilu
1: haria gati hibiri
9: ida le ati lada gu niburi milaguru le ahenga figu ulube
1: aba lube itinye ila fani gu hada aba ya hali guduni le meha mani hibe
14: Age buguya, kabarinya gu bilu agu bugurile, kaisi buguya lubai ilariha gudube.
1: Aba larinya gu?
3: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
1: Mahati yebe fariseo gu hafiye lu logo manihi ilameha uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniya gu hong?
16: Ani asa hirele wagu bai harinya gu lagu marihi gubanyi ila luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniya go laguburi go.
16: Subudi wa muti, lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idalien la ariha li lubai. Nika la ariha gudubali. Alug da hamoy. Wairi ali ganyala tilo na buluegi egon.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon laguburi go ugari ligia. Laduga ariha ganyala fariseo. Lagu sun la hafiro bai. Lagu Jesusu la Kristu bai. Habugu bala titange haligili singuri. Ligi hariya go bai laguburi go.
16: Alug da humay. Wairi ali.
1: Aba iti haguwaru hori ulu ugari le meha. Manihi bai. Aba haniya go ulu.
16: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la ugari lira.
1: Aba ti laniya go hong.
3: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai. Logu marinye na meha ani gwento arihati.
1: Aba ya hariya go ulu.
9: Kasa ladig bai bau. Idala sala diga lulari haga dunibu.
1: Aba laniya go hong.
3: Ariya ga nali hu. Mebere se guntu nao. Kati obo habuse nariya go niya hu. Odi busiye tuke hafalaru ni.
1: Aba ti hanabu ni. Aba haniya go lo.
14: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubai ti won halia genti la.
1: Aba ti lariya go ugiri ligia hong.
3: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halia ge ya tila. Ani ariya gdala adin. Subuti tiwon logo magambo lania buingi yo kafiko ti. Harugunya nu ahudra gubanya lun hama ha adigbali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni aba ariya gdati aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la luma ge buingi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladigun ni kata.
1: Aba ti haniya go lun.
13: Buguya san le agura hobo I buny lao figo, busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, log buga hamani marihi itile meha larei da guagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariya go lo.
10: Afinya tibulago lira u buguri.
1: Aba lariya go buguri ligia lo.
3: Ariya go bainu kata ila, afinya naamu ga luago.
1: Aba lariya go Jesusu lo.
10: Ariya bali. Aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibu gen Jesus. Aba lariya gu.
3: afinya tina na burem.
1: Abalariya ko Jesus
10: ni abi benyaho ubowa ko lana dugo iricho lo harihi ha marihi banya lo malo marihi gudanani ha ariha banya.
1: Dale lagabo bali hada ge fariseu ha nyembe kate ile abahaniye gulu
3: bariye gunyati lo agu marihi wama.
1: Lariya ko Jesus ho
10: lo hamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalumo kai hariya go lagu ariha huma kafigo hatu.
4: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na flasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibuga. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser bui bie in loa gun lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lau tidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniega lu Jesusu.
6: Jesusu, sandi in tiabu mada.
1: Da lagambo bali Jesus katele abalaniego.
10: Mama bai oweni lebe hasandile. Loti bai lari hino alweri gubungio, lumbagia lun lari hino alweri gulira ubungio lidagi.
1: Lausu weri la hisie, Marta, Maria, luma Lázaro lun Jesus. Dale, laria waguba ilu luagu, sandi elan Lázaro, rei de igi li bia veio lida flasu lenye ilube. Lari gie, abalaniego hon lani disipulu.
10: Kemo Yahude.
1: Abat diharinya gulu,
8: maestro. Malik lilu magi hal gumhuri uhacamur gudibu buagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Abat larinya gu Jesus hong.
10: Madu sini aura lida abaweyo. Ahin lupai te ibu ka abaguri gyo weyo aku. Macugera gupe. Ladika larihu bilan laru gonga le jabi ubau aku. Ahin ibu ka ariabu la cugera gupe. Ladika luburi ka.
1: Larinya abat larinya gu Jesus hong.
10: Arumu ka wamada Lázaro. Nebuka agagu dahai.
1: Abati harinya gu disipulu gulu.
13: Maestro, ain arumu galubai larek da guare galinya.
1: Minilati Jesus laulira lagu hilala Lázaro. Harita guti disipulu gulu agula furume guare arumu niladimure. Abati larinya gu Jesus hon furago.
10: Hilala Lázaro. Anigunda atna lau uananyei. Latika buitu mati itara hon afinya humamuga. Kaimon warihei.
1: Abati lariña con Tomasi, leo bejaría gamado, hon hibiri discípulo go.
3: Caimo guiñe, hila wamamuga uara luma.
1: Dale la chilire bej Jesusu, gadre lewe iluma ge labunu Lázaro. Le dice Betania, lo Jerusalén, kei bia kilometru di mi. Sarago haya tijada ge, huri uñudu tia Jerusalén ge, bisi don Marta tuma María, lun hamali janiño, lo agulome jamule. Da tagabu bay Marta logo anite la Jesus o chili reina aba tafri dun lubano ahu Maria aba tere de rumunat aba tania gu Marta lun Jesus
18: lu hamuga yaya ti puti mouye ti hamuga na mule ani subodi tino lo glicho bay la bungi su le pomuri aha luma bu
1: la niega Jesus tu
10: lagu yugo papa mule.
1: Tariega Marta lo.
18: Aha, subo de tino. Lago yo bala. Lidame hasaru hilay. Lidame lagumu hongwe.
1: Abati la niña con Jesús utu.
10: Au au yugo nibe. Au ibagari. Le afinya tinuago ibini lome la bagari dayabu. Ani son levima agilbe ani afinya ligia nuago. Mawen bay lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Tariega lo.
18: Aha na bureme, afia na logo bugia la Cristo bai le lira ubungio, le me halu bai le abi ubo wagun.
1: Lari ge tari ni Marta le, abati di ogo Maria, abatari ya ago tuma.
13: Ani heng maestro ya, lu nege bidi lu.
1: Kei tagama ni Maria kate le, abatasaru, abati di furese erihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flasu le nyei lubai tadari rei Marta. Nyenya nugrigi ya muna da amali hon Maria. Dale harihi bai tasano. Aba tafuri dun frese gwen. Aba houdi tariki.
8: Harita guyebe. Lagu teibu gala ayaho ha. Lagu umua ha.
1: Dati le tachini bai Maria le nyehi lubai Jesusu. Aba tafu duragun ligibuki. Aba taniya gu.
18: Naburebe. Nuhamu kayanya tibu. Mujete hamu ganamule.
1: Hale larije be Jesusu tayahu Maria hama grija hanyibu be tuma. Aba liru da gutida lani. Aba laniye guhon.
10: Hale ya san habu nai.
1: Aba haniye gulu.
18: Higabu. Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba tihaniye gu grigia.
8: Arika kuma. Nuwe iri meha lisi ya lu.
1: Nye nye nuhada ge ariye gutia.
13: Ani hale ariha gudu bali wugiri le marihi mbay. Sihati hamuga funasaa la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba ya tiru da gula nigi Jesus. Aba la yara fadu lu umuha. Umuha ligia aba huyu luagu dubu. Nye nye aba dubu li dame. Aba la ninyagu Jesusu.
10: Gidahu mai dubu.
1: Aba taniyagu Marta lu.
18: Moste hingi alila, la duga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Awa laniye gu Jesusu tu.
10: Masa aniye gatina bon, lwago ahabula afia nuago, barihibi la luwini kumpungiyo.
1: Awa ti hagidaru ni dubu, awa larihi Jesusu sielo, awa laniye gu.
10: Nugu chien, tenki numutu bu lwago bagambu nina. Subudi numuti lwago agamba bani na sunwa da. Naniye gu yinlira hawagu gurige hajabanya. Luhafinya no luago bugia la auna habalini.
1: Lari ilainya gunikata ile, aba laguwa rago.
10: Lazaro, furiba nyengi.
1: Aba lafuridun hilali, lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Farara humei, igre humei lunlidi.
1: Lau lasusere dunlira, saragu hata angigirigia ha, nyudu bayi ariha umaria. Ariya hama ile la digu bayi Jesusu aba hafinya nuluagu. Nyenye nu hada agye aba haudi hama ufariseu. Aba habagda guni ile la digu bayi Jesusu hon. Aba tihayabi fariseu gu hama habu tiku fadiri gu. Aba honda nu hama hinyu agai aguma dihatinya aba haniya gu.
11: Kaba sa wadiga. La dagu yate ugiri le saragu milaguru. Ahi te wigra itera. Afinya nubate sungiri ya luagu aba meti hayabi gumadi mati Roma na. Aba mehagumu chaguaga dino watempulo lausun warasa.
1: Nyenye aba hada ge, giri ti gaifasi. Ligie habu ti befadri gulida irumu ligie. Aba laniye gu hon.
11: Ibide ti nikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibidi. Mama lula gini chawagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa laniye gailira. Laduga kei ligie ala fadri le. Inyu ti mabilida irumu ligia. Aba laniye kukuduni bongi ulo. Lwagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mamarik hawagu huriyo. Lugie londoro niye sun lirahi bongi uha disa gobaye hawari wago. Lumage tiwe iligia. Aba hagume seru hagume dihatia aransi alu hafaru ni Jesusu hilago. Ligia aba lubai maibugu hali la Jesusu furaha guhada huriyo. Aba lafridu hudege aba lidi lido aba flasu giri ti efurain. Jara falun flasu magaire wati. Aba ledete nunyei hama lani disipuli. Jara faliti hafedu huri ulegiri bailuwe yuri esefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhatugu ni igaburi le lani na harumadu lubarage fedu ligi. Halu wa hanyei ti Jesus. Datile tempulu rugunya nula. Aba hali kudaha hama kwa.
11: Kaharinya kubai. Liyabi balida fedu odimiyabi bai.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habu ti kufadiri gu dimurei lule la subudiruti halia ila Jesusu lula laniye guni bariha mamu gai adagira.
4: San Juan, capítulo 12.
1: Sisi wei lubara gen luwe yuri esefuru ni. Aba lidi Jesusu betani. Lenye lubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaji. Aba hadugu aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta, tugehe ragubo. Lazaro, abahada giha nyumba ya logu dabu la luma Jesusu. Abati, tanugu Maria, ababudei, ibinye ile seruti. Abatahuru dogune lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibule. Abalehemo gadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudasu iskariote, leliro isimo. Abahada gelani Jesusu disipulu. Le meme luba ila luguru ni.
11: Kasa wago maluguru luba ibinye ile logo hiru wa sanfiyadri lun lihidra wago mkudeme tinya.
8: Lariengu bai huda si itara. Mama lagu berese la hau gudemetinya. Lariengu bai itara. Ladiga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba ha liberu halida ngele ichi gube itido. Aba ti lariengu Jesus ulu.
10: Igre bon.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Jesús sulah duga hari hella lila luwairiku. Lau sulira saragwa ehada ge huri wa finri te log Jesús ibi ni hada ge abutiku. Ani Maria guhamuti bogudi. Le hanufu de hawai fariseu. Luei habugu ni tida ge haligelisi. Laduga gunda atimati ya lau uwairiku ni le hichigu bai girigia sugi lau le nichigu bai bungi. Aba lania gu Jesús lau malali heriti.
1: Le afinya tinuagu. Mama ginye nuagu la finyera. Afinye te ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arietini, larihinye ginye le auna habalini. Au lampu bay, ni abi bay ubo wagun, nun son la hafinye te nuagu, lu merede hama lida luburiga. Le agambu tinereron, ani madiga ti gasu lau, mama au asia diru balin. La diga mama ni abi alu nasia diru niya gurigi ya ubo wagu, ni abi an asalbaranya. Le me bene sieti nao, madiga liga gasu lau nereron, Ani hein lunti la siya diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basiya direli da me lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, ligia arinya gubalin le lubay narinya guni nun, luma le lubay narufu dahani. Ani subudi numuti, lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubay ti narinya gubay, ke larinya guni nungu chi nun narinya gay.
2: San Juan, capítulo 13.
0: Abar gali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesus luagu chilihala aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu haubou gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu letere geruni Jesus hon lagani. Lausu subudi lani Jesus luagu luma gela bungi liabi. Ani lumu balagi bungi lagiri buda, subudi lumuti mehagi luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Dalu bayi tihadine ruyala, abalasa ruluegi dabula, abalaraga chunu lida, abalagiru abat tuaya liranagu. Abalichi gunduna lidu abat dabarasi, abalagume serun achibei hagudi disipulu. Abalaraga hanitau tuaya to liranagu abu. Daebele la chiba lilu bayi, Lugu disimo Feduru, abalariengo Feduru lo.
3: Napure me, pachiba lisano gudi.
0: Abalariengo Jesus lo.
1: Wento, uweti kufana tabani lena dugo bay. Kufana tabu bay lari ginya.
0: Abalariengo Feduru lo.
3: Machibu bubay no gudi.
0: Lariega Jesus lo.
1: Ahi machibu na bugudi, sinyabe kafana banuma.
0: Abalariengo Simon Feduru lo.
3: Mamar gulano gudi pachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
0: Lariye ga Jesus ulu.
1: Le aga walibay, lugudi rigunye nga busi nga la chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tun, loyi dingye aba hita gine.
0: Le lariye gubay, logu mama la suhagi ya haruma tiya, ladiga subudi lani kabala edere gire. Lasuru la chibuni Jesus hagudi, abaya la dono nulida, abaya la nyono logu dablu, aba laniye gu hon.
1: Ufona ta humuti sansun le na dugu bi hong. Huguya, agowa hatu no maestro luma na bureme ani rishatu la duga itara linye. Ahi tichubanu bali hugudi la usun ha maestro na ani habureme lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruha dina aba haimpulu hong lunha dugu ni libe meme le na dugu bi. Ninaren hau, lagu minyo gula ni aba musu loe li yubudiri ni aba le auna hoti loe le auna habali. Ahingufuna da humaburi katile ani aduga humeime gunda abadun. Mama ti ane tumwe henye huwagu sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya alo nani gumele tema temate. Ani luti lagunflirun le tida abelerenu bungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuwagun. Nanayo gine le hon lubarege la suseradun. Ludame la suseradun afinye humamugo lago awla Kristu bay. Ninarun hau, lago le lan eresi biruti le nonaha. Resibi lumuti na ginye, ani le resibi rutina, resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasuru laniyegu ni Jesus sunkate ile, aba lasandiru saragu iru ni tida laniki, aba laniyegu furagu.
1: Ninaru hau, la ule derege rubadna la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulugu ariyegu hawa ugun, ibide gohon kalna hada gen wagu beladimu reha Jesus. Au huwa, Le buri habaru gara dato, abahata ge disipulu, le wairi bayisi elu Jesus. Lo baginyadi nalida adineruni. Aba la dugo Simon Federu sein no no nalg duni Jesusu kala wada nge wagu bela dimure. Aba tina yara faduti malu Jesusu aba nani e gulu.
3: Napure me. Kati salu bela dere geronip.
0: Aba la niego Jesusu no.
1: Na dudra gda amuru son fein. Le ontini chigon le geba dere gerana.
0: Aba ti la dudra gda amuru son fein. Aba lichu no no hoda si iskariot. Le liro Simon. Iter kai largo dunu huda si fein tuguya. Iter niya gien lebelo no mafia ti don lanik. Aba ti la niya go Jesus ulo.
1: Le no bay badugo ni. Ada ga bay furesa.
0: Gamalo mo. Uwa ti gufuna dalani ni aba hada gien ha. Egi me logo dabula kala wago la niya ga Jesus lira lo. Kai huda si lubay tau bay lagay sensu. Segun hagiya la niya go la Jesus ulo. La ganye hani le abu seru bay luba fed o nula lichi gun sensu hon gudemete lari gen legi nu huda si fein aba lafrido gunye li ora ligi lari gen lafrido huda si aba lari gen Jesuso
1: lari huwa nu iri gun aule liro uguri gun eto ari huwa me luiri gun ugu chile nuago ahiti aruhu danu bali luiri gun bungiyo. La ruhu tu bai gin ya bungi yo nuwa iri gong au le lira u wuguri. Ani la dugu bai madisa. Ni rahanyi, merede badina huma saragu dhan. Halwa hapadina, le meme nariya gu bai hong huri yo nariya gali hong gu eto. Sinya bai hidi le nyihi ba lubai nidi. Nichi gali iseri gu madi le hong, lo hinsiya gu huma huma gu. Itraka hinsiya no, lunti gen hinsiya gu huma huma gu. Ahan hinsiya gu huma gu. Asobu di rubai sangurigi aluago nani huma disipulu.
0: Aba la niego Simon Pedro lun Jesusu.
3: Hali umbadi busana bureme.
0: Aba la niego Jesusu lun.
1: Senyati bafala runina lenye himbadina lubai guento. Gamalumo bafala rubadina lari ginye.
0: La niego Pedro lun.
3: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala runibu guento. Aranse tinalunichi gunini bagari buago.
0: La niña que Jesús no.
1: Benar saluago aranse balu bichi guni bibagari noago. Ninaro bau, lago bayede gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
2: San Juan, capítulo 14.
1: Madijere de Juma, afin Juma luago bungi, afin juguyeme noago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, neibuga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitaranti, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaru ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numagu. Lunyeimba dun lagi ele meme nyeno muti, ani subudi humuti umalidon fulasu le nyeimba dina lubai.
0: Larigieme tomasi lun.
4: Labureme, ibidia tivon halinyum badibula, ida lubati wasubudiruni uma.
0: Larigieme Jesusu lun.
1: Au umabai, au inaruni, au ibagari. Ani uwa tia chiluri ti lumo mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuwegi. Ahi subudi hubali na asubudi rubegi ya nugu chie. Ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga ariha humali.
0: Lariega ti Felipe lu.
5: Nabureme, arufu dabai ugu chile wong, bui durigali me wong.
0: Lariega Jesusu lu.
1: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya ginya mbungi ugu chile. Kati wagu baringa no lu narufu dini bungu yu ugu chile hong. Mafinya tipunsa lagu anahin la lida bungu yu ugu chile, anahin lagi ya bungu yu ugu chile nida. Lebri kati le naringa bin hong, mama lan lau nani nungwa naringa. Bungu yu ugu chile le aga nobe nida, ligia tiga balini luadiga mari wanariga. Afinya humano lagu anahin la lida bungu yu ugu chile, anahin lagi ya bungu yu ugu chile nida. Ibine lagu rugu kati lebri na tiga bai. Inari hao, laulela afinya tinuago, la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kati wina utumati. La duga au, neibuga lengihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida niri, na dugubi. Arvuda namuga iluweiri gu nuguchi. Na dugubi furume kwarga kati le hamuri halida niri. Ahin hinsia nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Aba menayumro gu lun nuguchi, lulona ha amu ama lihati hun. Lunhuma baila sifiri lani na inari ni lun sunwa dan. Alani gubole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. la diga señal la harini ni ha subdirone ahi huguya subudi homale la diga ni homa ani lereder bahida migru no badu habugo nagirbu da yabalu humana mal hadina ahna marihi hamagrige ahi huguya ari hubadna ani gabagari badu la diga gabagari tinala la regia melia bisi frisando lu humala lu sunta a subdirube lo agua nahi la lida nuguchi Uyanida, Augia Hida. A subuti a butin a lun nugumadi and uwara wahagia luma. Aruda hamuti lago hinsi and na hong let him at timati. And hinsi a bube nuguchi honga hinsi a buti and no. Hinsi a banyagi and no, Aruda wa aume nugu hong.
0: Abalaria guhuda si, Mamma tielais cariote.
6: Abureme, tasa wagu parufu da gubalube bunguamo. Mamma hong grigia ha lani gubole.
0: Lariega Jesus lo.
1: A hinsi a butinha no. A diga ni a caso lau le no baby. A hinsi a dubailu nuguchi. Aba me wayabi au luma nuguchi. Agana waham. A missi a butinha no. Madiga ni a caso lau le no baby. A ni demore le nariego bay. Mama nan. Lani nuguchi leona habalina. Nariego yen son lehon. Lau anha wala huma. Si frisando le lubelona ni nuguchi lida niri lulitera gonu. La rufuta habahon. Larita kwagu tu patungi e lwagu sun le ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mitana ti nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihre da huma, manu de da huwiye me. Agamba humali nariya gu lwagu neibu ga la. Ani nagiri bu da yaba la, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda atun hamuga lau hasubu diruni lwagu neibu ga la lumu nuguchi. Dadiga ligia inyu kutimaba inwe. Ligi arinya kaki no bali hun no dame la la susredo afinya humamu madimu ha hadi na sarago huma la diga nita li le guma dia beli na ubole la suma bafula no agu lu ti teru bala lu la subu diruni ubau la uhinsi la nugu chino ane diga nani le lu baby no sarahuma kemo yagi
2: San Juan capítulo 15
0: la niega Jesusu
1: Au tidibu bay bay bay le tima tima ti bay. Nugu si ti abu nubaru nad. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gin bay. Haruma gada le lunti ma la gindu. Uguya haruma adon larige naruhu da ha hon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubay luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubay badula nyuhinya nuagu. Au idi bubai huwiya limu. Ha badula nyitya nuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhiye lubai noe. Ha merete tinyo badula nyu nuago, ha guruba baugu din, aba me hamaba idu keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyu nuago, mabwili idu humeme le naruhuta habai, gayara bai hamuri hani le habunzeru ani hibihu bai. Ibihati nuguchi uairigu ni dale gibela hii. Ani lau lira, aruhuda humuti lagu nani guhuma disipulu hatima hatima hati. Hinsi tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubai tilida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubai bai, hinsi ya meme badu nu, itara kei nidi lau le lubai bai nuguchi. Aba hinsi ya meme nalu. Nadimre habi hon itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Ani ha nuguma din bai. Lo hinsia guahuma hongua ken hinsia no. Lo iriaga insia ni le gayara begani lani gurigia. Lo lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuingu. La diga ibidia ti le la diga be li yugu diru buin lo. Nanugu nu kai numadago. La diga subuti gu dana li son le la riyago bay nuguchi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruhati ni dumuri hon lunga gindu gibe. Lungi ya ladura no hii, itara luba lichigu ni nuguchi sonle hamuri haluma lida niri hung. Itara linya lubaiti nugumadi hung, lohinsi ya guahuma hungwa. Ahu iere guda lung ubou, subuti humwe lagu iere gu hati na la lung hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou, hinsi ya tunhamuga hongurigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hong. Anuwa dahanumutu hata hake halani gu ubou. Ligia hiere gu ubai lung ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu le na ingu bai hon. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahen eba ahamani na lubai. hei bah bad ngiye ahi ngiye ti gagamba ti habai lon naruhu daha gagamba ti banya ngiye hong adugu bai sun le hong noi ngiye ladugu bidi la le on na habali na hong luhamuga mehamiya bin na dimure hong madunu ti hamuga lau hafigong ahi ngue toga duro hinya lau hafigong hai yere habu banya nu yere guti ngiye nugu chi hong Maduro banya yebe luha moga madugo na ni kate lewa gile dugo ti hagana goa. Mweto, aria hamali burikati ligia ane lao sun lira, iere gugidu na hon, iere gugie nugu chi hon. Gamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun flirun ti muli le buruwa nyube lida halurudu, aba ni iere gudu hon meburu. Dameli abi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nugu chi, Ligia ba dumere lagu nufulese. Uguya ha dumere bagine lagu nufulese. La diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
2: San Juan, capítulo 16.
1: Nani ya guñen buricati lejon lumome la hafinya nuago. Habuga gu badun tita agin haligilisi. Uriba baida hon. Darime lu ahon la lafara gua furumia guari gurigi ya hilagu bay. La rita gu baluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Nani ya guyele hon, lo dame la chiluru dan ligia, lo harita gong lagu ariaga nali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagin binaru, la duga meha humanya dinala. Ahiti gwen to, nebu ga lumu leuna habalina, ani malu gudu lumuti na niya bahita agin halion badinala. Hiru rugu ton lagu nani ya gu ni kate leburi hon, inaru ni nani ya gu bai hon. Buiti mati hon lun nidi, la daga hana midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu, ane ahana nyudu, nona habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi, la rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduru hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon luago lagusa ragudun bungi, la duga siyadi wali la mafia, le aguma di abeli da ubole. Gibe gili luti nanigu ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gweto. Gama lumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini, la ruta habai son inarini hon, la duga madimu ni habai luago lani lungua, le lagambu bai ligia balariga. La sobi diragudu bai kati lebri lumbi la susa ragudun hon, liji guba uweri guni no, la duga leresi biruba lida angele nani. Aba me la subu diragu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga na inye gubai luago le resi birubala sifiri sandu lida gele nani. Aba me la subu diragu ni hon. Munusu da lari gele marihi humadi na me. Munusu ya me da lari gele aba ya me harihini na. La diga neibu ga le nyihin lubai nuguchi.
0: Aba ti hal gudagun hada gelani Jesusu disipulu guhama gua. Aba harinya gu.
3: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu dan lari ge le marihi humadi na me. Murusu yame dan lari ge aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubai nuguchi. Ka mini lan lau, murusu dan lari ge le. Uo ti gufaranda wa manin ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subu diruni Jesusu luagu busehama haligu daguni. Aba la niya gu hon.
1: Aniya get na hon. Luagu murusu la dan lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya lame da lari gien, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai halugu dagua humagua. Ninaru hau, lau hayahu hau bala. Hiru wahugia me, aha ya tigurigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tuladuga chiluga la torate. Lari gien lagra hon irahu, Marita gong haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowo. Itra linyagin, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba me ta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le uo bai gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu ni kata. Ninaran hau, lagu lichi gong me la nugu chin sun le hamuri han lida niri luma hon. Chulu lumu dan le, Mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha. Aba me hibihi. Buin ha mamuga lau ugundani. Aniega nali burikati lehun lau hemplu. anita bai dan lo ma dimre ha hadi na la me hun la ejemplo aba me na dimre ha forango hun luago bungi uguchile ita me wei ligia hamuri ha balida niri baninga gutina luago na yumro gubala lu nugu chi huago la de galigia gonar go hinsia ton lo hinsia ton lo la de ga hinsia na hun afinha de gen luago luma gen la bungi uniabi luma ge bungi uguchile na frida aba niabi ya uboa gu Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi
0: aba hariye gulani disipulu gu
3: anati ngwento baduman haya frango mayusulunga hemplu ariha omali gwento luago subudi lasun kata ibu mon la balgdu luago ni kata la diga subudi banin harita gong girigia luago lira wafinyera luago lumange la bungi ubiabi
0: aba lariye gu Jesus hon
1: Afinha de um ti guetó, anite le ora, aniguentón guetó, dame le hachagara con su juguye, cal aba luegue loubadina, aba mehigru nina nabugua, la su mama la nabugua nyadina, la diga nihi nuguche noma. Nanía go banle y son lejón, lo hadari no darangilo lida hafinha ron nuago, ha sufri rubo ubaogo, kamalumo ganigi huma, ganya inali ubo.
2: San Juan, capítulo 17
0: Larigue la niego ni Jesús son cateile, aba larigue cielo, aba la niego.
1: Nuguchi, si lujan ni dani, rubo weirigo ni lubira, rulamo guinia bira weirigo ni bon. Ruha de bu ubafo lubira, hawago sungurigia, lulichigo ibagari magumucha de tihonha bichugubanya lun. Ania lebuna bay ibagari le magumucha de ti, lunga subdiruni bubuia le bungi amarigoti, le naro niti. Lumaluha subu dirunina au Jesu Kristo le pauna habai. Ruha tina uwerigu ni buu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bai pauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lubarege meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha pasaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bani gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, subudi hamali lago son la le bichu bai nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lago inare ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginye lago bubia la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu bai nu, la diga bani hama. Son le nani bani, le bani nani. Ani ari huwa ti noiri gong hadan. Au merede di na ubogo. Ani hagiya herede roba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibany ha bichi ubanya nun lau bubafu. Nun lida hama aban le timati kei au buma. Dame ha le hama na ubogo. Goni gu numuti amea ha bichi ubanya nun lau bubafu. Me feri de rutina ni aba hada agia, loe diga le me ha feri di halibai, no lagun fule no le buruan yu baiti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubai, lo awana agwa la ubawa go ariyaga no muti burikati le lon habuin su lau ugunda ni meme le nuagu bai. Runa li bereru hon, aba hayere go no lo ubaw, la diga mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori ya hati na bumba no basagaru niya ubawa go gine, Namoni habumba luboni gironi ya loi uribani. Itra kei mama na lani ubole, mama gine lani ubo hagi. Derege waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inare nibai. Kei bauna hanina hadon lani gu ubo lau uganu alani na asalbaru ni. Itra gine nona hani hadon lani gu ubo. Ani derege wati na nungu wabon hawagu, lungi he derege ragun hongu wabon le timati. Mama regunyi hawagu namori habumba. Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagambu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabumba lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubao luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju bainu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamu ge ubou, la ubona hala au, anehisi hama bon sarago ke nisi bon. nuguchi buguye ichi gubali eno usiyati na lonuma banyala le nye inumote lonharihi ni uweri guni le bichi uba eno ladega hinsi ya kubanya dinabuon lubare nga ladegueno ubau nuguchi nyorishago wate ibini ya tibahon lila na ubau kama lumu subudi tibono subudi hamale ginyo uguni ya halwa gubona hala au subudi guda nali hon katabula ane nasogu diraguda meme badibu Lunye la insi ni le buwagu binu hada. Luginye nyeina hada.
2: San Juan, capítulo 18.
0: Lari gelari yang ni Yesusu. Kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi lo bafru guduna le sedron. Nyei yaba flasu lebu ni nyei lubai titibu olivu. Nyei lubai lebelur Yesusu hau lani disipulu gu. Subudi lumuti ginye judas ile Alu guru bani Yesusu, flasu ligi. Ladega onda raguanya hali Yesusu nyai hama lani disipulu. Aba lubaiti la chilu nu Judas nyihi, au saragu sudaragu, hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari na gie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Yesusu le lume la susere dulu, aba lafridu, aba lania gu hon.
1: Kahalo habai.
0: Aba hania gu lu.
7: Walu hayi Yesusu le Nazaretna.
0: La niña que Jesús hizo.
1: Au Jesús le halo habay.
0: Yen yeti Judas le dere grubani ham. Da la niña que Jesús hizo. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gon. Aba hei guadu. Aba la niña que Jesús hizo.
1: Ka halo habay.
0: Aba haria gulu.
7: Walu hay Jesús le Nazaret.
0: Aba ti la niña que Jesús hizo.
1: Ania gadina ti hun. Luago aula. Ahi aulu bay halu habay. Igi do humanya halu haudi.
0: Yesus tere do belira, do lagu fale do le lariya go be Yesus guana. Me
8: fei di ti ni ama, hada ni na bichu do bale.
0: Aba de la saga no Simon Fedor le feinte. Aba li do lari ge aba do musu fadri le iyo ti ma be giri di maluk. Aba lariya go Yesus no Fedor.
1: Da bom be feinte tarigon. Ahi rula lubai nubuchi uni engifite le nu. Mole muti funagi anatuni.
0: Abad hanugni sudara go, gumada hama sudara ni guhuriu, Jesus wadar. Aba harigudni, lari gien aba hanugni lubiun anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyutima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha, ariyagu bai hon huriu luagu, buitima la hon luun, lome aba uguri hawagu sungurigi. Abalini Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyutima boi disipulu ligia abalebelu luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Aiti Fedru abalerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma to unigirubani bena lun debela guduni Fedru. Abati tali guduni unigirutu bena Fedru.
9: Ma bugu ya aba hada ge lani girige le disipulu gu?
0: Laringa Fedru.
3: Ma mau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nyei abachara gua. Nyei ge Fedru hama abachara gua larigir gu wat. Aba laguma suru fadri le inyu tima abu ya ligu dagoe Jesusu kata ya la lani gu bai disipulu. Kata ila gie larufu da habai. Laringa Jesusu lo.
1: Bau kita na dumre haligi bukan songo bau. Song ada naruh dah hati dan haligi le siluma templu rogo lenyen lubai honda rogo song huri. Madegun kita lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bay balik dah. Alik dah bayang hakam bu balina. Agi alarinya gele wau bay na dumre hong. Subuti hamut le nariya gubai hong.
0: Dah alarinya gubali Yesus kata le. Abal ya biya bahada Yesus daraguha. Tani na templu. Abal lagai orang haligi bau. Abal alarinya gulu.
3: Itra linha sabu no buni fadri lenyu timabui.
0: Larinha ga Jesus lu.
1: Ahin arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halia ni la luriba. Ahin ti buitu lu bai len narinha gu bai. Kagi e uagu bagayo hanuago.
0: Aba ti lona ni nasi grago lu gaifas. Fadri lenyu timabui di dairu muligi. Suti dale ania go bu fedru abachara go larigu guat. Aba hania go lu.
10: Masa buge aba hada ge lani grige le disipulu gu.
0: Abal la yeda ko Fedru abal la niego
3: mamau
0: abati lalgu dani aba hada ge lumusuni fadiri le inyutima bai aba liduhele libu gubai fedru wari gai
11: mafuna ge ari anumuti bulu mali dan flasu le burinye lubai tidi boliu
0: aba ye le ye dago fedru lidaura lige aba la yuguru hagai aba tenengin hesu sulube ge gai fasilu lubi gumada aruka dena liati mebelu te huri palasi rugu loi haviet sinyal me gada lania adina ni le lanina Wei resefurun, ligia lafri tu bay pilaku no la dimoneha ham, abah lania gunhong,
12: tasa liduru bay grigel hum,
0: abah hariya gunlo,
12: luhamu gamadu gula uri bani, mendera geru luhamu tiamu gabung,
0: abah ti lania gun pilaku hong,
12: baru hulu, aku sedang terhumai kay lania guni hilu tu guanaruk,
0: hariya gahuri ulu,
13: wagiya huri yo, maricha tiwalno wasiya dirunia bay grigia lun longwe.
0: Italia la gufliru le lariya gube Jesus luago ida lubala longwe aba le belo ru pilato palasi ugo aba la gua no Jesus aba lariya gulo
12: buguya saharu eta bai horiu
0: aba lariya gu Jesus no
11: luago bani bungo balga ta luago lira o de la diga hania guni amu bunu ago
0: lariya ga pilato no
12: horiu funa giau binasi ugo hama habatu fadrigu hagia dere gro bali bunu kage biduru bai
0: Abati lariya ko Jesus no
11: Mama lani na obole na ruha Luhamuga itrania la agente ngunya hamuga nani gulume dere geruni wana on lurdu guhuri Mama yana na ruha
0: Abati lariya ko Pilato no
12: Uruwe lubait buguya
0: Lariya ga Jesus no
11: Buguya ariya ko belwa gu uruina lule nagar ho lule niabi lidon obole lunariya ko nile inaru nibe zonha ga gamba dibanya lu inaru ni agamba hamuti le nariya ko
0: Lariga pilato lo,
12: kata itu nari nipai.
0: Lariga ladang ni pilato, alu kita hani le, abah elafri dua dimu nih hamahuri, abah laniya gu hong.
12: Madar itu nani murus duduk logo gugiri le, kehecu huma lu nigra gitu abah dan riti hong, lida fedu le luai ruai sefruni, husen tu lu nigra gitu nih Jesus le haru itu huriu,
0: abah ya hagu ara gu song hagi.
4: Nigra gitu bayi le, barawas la bigra gitu.
0: Barawas ligi ya. Aba Hibert.
2: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanigani pilatu Jesusu, abalonaha abaychagde. Abahichu gusudara abaridi laudhiyo lablu Jesus. Abahadere guagdani tawaba dugu koloru guch. Dameme jerafaya lubadu ariyegaina.
12: Ui, kabagari laharu ete huri.
0: Aba hagayu haligi bogo. Aba yati lafri no pilato. Aba laniya go hon huriyo.
12: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni logo madare na duro luago.
0: Aba lafri do Jesus lauridi lauti hiyo lablu. Tau ladagra go koloru guchu. Aba ti laniya go pilato hon.
12: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali haputi go fadri go hau sun sudara go. Aba hagume seru aguara.
4: Dagwa belau guru. Dagwa belau guru.
0: Lariya ga pilatu hon
12: baru hamaiti dago homai logo guru ladigau madaret nani murusu duru luago
0: aba hariya go hori uno
11: wage galuru dutiwa ani segun waluru dunnu tilome ladiga lariya go luogo logo lire la bungi
0: da la gambo bani pilatu le aba timala no fududu aba ele belo palasi rugo aba lariya go no Jesus
12: halia na sabuguya
0: Mona but Jesus nikat Abat lariya go pilato no
12: Mona bu bumut nasa Bidat sabun logo gabafu na lu nigra gudu nipo Gabafu au lu nadara gudu nipo logo guruwa
0: Lariya ga Jesus no
11: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau
0: Numuga ura ligia Aba lalu go pilato ida lubala nigra gudu ni Jesus Aba haguwa ra go huri ulo
13: Ahin bigira gada, ama buguya lumada uruwa iromana. Furumia guargle ariña guti luo gulago uruwa ila, lagani uruwa iromana.
0: Ta lagabu bali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru luago halu le, agusera gale. Ubaru eleube hariña ga dubu, gabata alida herenu hurir. Da amidi heli, leababe lubalu eire sefuruni, abalaniya gu pilatu hon hurir.
12: Aniha huruwa ita.
0: Aba haguara gu.
4: Ilala, aha, ilala, dago bela uru,
14: dago bela, dago bela, dago bela.
0: Lariya ga pilatu hong,
12: Usia tuh nak gian nada lagu ni huru-huru itu lagu guru.
0: Hari yang kehab itu kufadri gulu.
13: Maru itu tiu amu luai huru-huru Roman.
0: Laulira, abah ledera geruni pilat hong nu. Lada lagu ni lagu guru. Abah handukan. Abah di lafir tu susu. Baru ni lalu lugu ruah luli dili dong fulasulai u bay. Hari yang galu fulasun lab ugu. Golu gotali dah heran huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba loe ge kalau. Aba lo na hapila tuhichi gakuda. Aba aburhun ni lagu guru wa. Dari yang ganyai.
12: Yesusu Nazaret na aru ite huri.
0: Saragu hai hadar ge huri wali hati. Aburhun ni ligi. Madika flasule ye lubai. Hadar kui Yesusu lagu guru wa. Madis itu buru. Ani lida Hebreo. Griya gulung malati daburdu. Lagi hari yang kubai, habu tu kuhafat dini, huriu lopilato.
13: Ma buru dabanya, haru waite huriu. Buruba, le hari yang kubai lagu haru waite lah huriu.
0: Awal hari yang kupilato hong,
12: le buru nali bayi, buru nali.
0: Lari ke hadra guni sudara gu Yesus lagu guruwa. Aba handu gu nulato uragu. Aba handu gu gadiru fani titau. Aba fani dilu kada sudara. Aba gini handu gu nulisi misi. Ke macam wagon tu bayi. Aba argunyo fiesu iyo gelu unabu aba hariye gu sudaragu hamago
12: mahari dago wamo aure wama tuogo hariye wama amuga gabala aganyiro
0: itraniya la gonflinu le tariye gu belene no bungi
8: fari ngu wa hafutu na dalere gu kama akure hafuye tuwaku misimisi gabala aganyiro
0: itraniya lupa iti hadugu ni sudara nyenyo lugu chesusu yarafa luguru watuma tamulele Maria tolong Maria Cleophasi, tuh Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isya beli lugu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
11: Lugu cur. Aniha, birang.
0: Apa lari aku lugu disiplin lule.
11: Anuha, lugu cur.
0: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lugu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesubudilan Yesus lagu, gumpulan ilah, sunnah nu bela degi, lagu asal baru, awal lari aku, nu lagu gumpulinu, letari aku bayi lene nu punya.
11: Magar buhadin.
0: Yang ia bafudu tau dime garuhit. Abah hati teragi tu, abah mudu siti na dime itu gua, abah hichu guni lagu abah wewe, abah hichu ni lagu liom, abah latu nu Yesus dime garuhit itu gua, abah lari aku.
11: Gumpulia. Kata.
0: Aba labulu cago, aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resefron. Mampu seru te dihuri ulu. Lele denu hago bukiri gelu agu guru alida wei reme agu ni. Ladega wei ti wei lagi. Lagi hamun ya haba luma pilato. Lulu nah ahalahi hayadha dawa goni banya lagu guru a. Lugi en lagi denu hago bunyegi. Aba dihodi sudara gu. Aba hal itu ni lihat dalam rumah itu bukari hadangnya ha, dawa gue ibu yang lagu guru, uara lama Yesus. Lari gini, aba hal itu ni lihat dalam apa? Dalam hayat apa tu bayi, lu Yesusu, aba hari ini lagu hilal lila, lagi mahal itu hamba lalu bayi lihat. Aba lihat apa saudara? Aba lima ini Yesus lobo agung tahu apa efek? Aba lafir tu hitu lama tu nanyaingi. Mari ubalin le, lagi abah dah ubalin. Ani ariya galumuti inaru subudi lumuti lagu ariya galani inaru ni lugi hafiyer laduga lasusere dubai burikate ile lu lagu fulino le tariya go belereno bungi
8: mahala chuma bai ni aba abu wago
0: ariya gatinya tida lenero bungi u
8: ari ku bai le kini lagu bai
0: lari ge sunkate ile nyenya aba ugiri ari metena iriti hose Falal mesti meh ugeri lagi Yesus. Lalu suaramu dakwar gelna ladu gay, ladu galanu fudeh awi huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi guni lo. Aba laneng ni hose lugu bu Yesus. Aba gian leh bini kodemu, leh meh hanyi tu bayi. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba leh bini lau saragu ibinya. Aba tihaneng ni hose loma ni kodemu, lugu bu Yesus. Aba hau buru ni tau kami setau tua kotulau ibinya ligi segun hagaburi huri luba habna ha nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye lubai hadara gwe Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagume serala buga luwe yuri emeragu.
2: San Juan, capítulo 20.
0: Veí de maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data cheli rubanyi, wali dubu leli da umoha nye. Abatidi ei bagwena, lenyi wabai, au luma Simón Pedro. Abatania gumo.
14: Bari ama Jesus le dage lumoa. Hali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafridu. Bawodi lagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Feduru, aba na chile rafurumi lagu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Larigi aba la chile Simón Pedro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berikutnya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hini le asus terdubai, abah nafinya rulu lagu sarali lah asus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belene rubung yulu lagu lasa rubala asusu lida gawu ni. Abah ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, abah terede rubu gu daya hua, lubadru muha. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba haria gu angeligu hagia tu.
3: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariha gahon.
14: Baruha manna burema. Bide tinuhale la hichigu.
0: Kei tariha gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus tu.
11: Ka wagu ba Yahwa ha. Ka balu ha bai.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba tariye gu lu.
14: Ahi banaga lu bai. Ani aga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
0: Aba tilariye gu Jesus tu.
11: Maria.
0: Aba tagara ragun, aba tariye gunlu lida herenu huriyu.
15: Rabuni.
0: Mini lalira maisturu. Tariye ga Jesus tu.
11: Magura ba nuagu. Ladaga mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu naibuga la lenye hilubai nugu chi. Leginye hugu chi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaran ya disipulu gu luagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu tariya gu ni hon. Vei me meligia guño ondara gu haya disipulu. Gelen yu liati bena hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu ru Jesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusu ru hon itara.
11: Nye la darangilu hita.
0: Lariga lanya gu nilira. Aba larufu du ni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
11: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
0: Aba ti lafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
11: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniya gamado. Uwa tihama da leliabi bai Jesus. Lari ge abahaniya gu hahi bidi disipulu gu lu.
13: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
4: Ahi marihina lari ge gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari ge gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari ge. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amuna. Nyenye ti Tomasi hama daan ligia. Lausu gelenyu liye la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba la busuru hong itar.
11: Nye la darangilo hita.
0: Aba la niya gulun tomasi.
11: Dabi bifinga nyahon. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nobo. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti la niya gulun tomasi.
4: Nabureme, nubungi yute.
0: La niya ga Jesus ulo.
11: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagiya.
0: Adega yati Jesusu amu saragu milagro hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinyaru log Jesusu la Kristu be. Lelira bungi, lu gine gabagari huma keisi lani gulau hafinyaru.
2: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enuaba Simon Federu, Tomas leube haniya gamado, Natanaeli, lelila na kana, lelani Galilea. Lirahin sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disciplu. Aba laria go Simon Federu hon.
3: Neibuga esenia.
0: Aba haria go lo.
13: Weibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suari bligia, manyugo tieni kat. Dale aruga de nelubei. Aba hari ini Yesus nye ilaru dulu. Ibi dia tiap hong disipulu gu luagu Yesus la. Aba dilaniya gu hong.
11: Numata gu. Manyuko gitu sa.
0: Hari ya galu.
13: Wa.
0: Aba dilaniya gu Yesus hong.
11: Si u malwe gen ton were ugune. Hanyuko bo.
0: Aba hagu na. Lari gen. Si ya ye beha cawaru nu. Seni dunar gu gen. Lehi be udaru tida. Aba dilaniya gu. Au hua lu feduru.
13: Yesus utia leh.
0: Ke ilagabu Simon Federu, luago Jesusu la, aba la deuru nu la deuru gu, aba la chubaru dunaru gu. Ha hibiri disipulu gu, aba houdi laru beye tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Ke aba argu in la sa metru hadise lui beya, dale harari nu bai muaru gu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegure. Lau aba udre ligibu gu tumafein. Aba laniago Jesusu hon,
11: Baru huma fiu hata ye udur ha hati gibanya.
0: Aba ladi nu Simon Federu tido ugune. Aba ladur gudu nu seni laru beya buin hau udur wainu muti. Sa demi sa iru wain. Lausun hibe mahei udugu tu seni. Aba tlaria gu Jesus hon.
11: Higo gu hata pachata.
0: Uat niya bahata ge disipulu gu alu udugu tu kate ila. Laduga subudi hamane luagu Jesus la. Aba liabi. Aba lanigu nu fein duha buru gu. Aba lichu kunu hon. Ligye meme laduga lau udure. Ligye liruwa larufu dagu Jesusu nungu wa hon lani disipulu gu larige lasaru lida geogeni. Larige hatu bachati. Aba lariego Jesusu nungu Simon Federu.
11: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abonsu go lau nisi ya hon ha.
0: Lariego Federu nungu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi ya banu.
0: Lariego Jesusu nungu.
11: Goni gibanya ti nani gu.
0: Aba elalgu dini luagu libia maweyas.
11: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun le tima tima ti.
0: Lariega Federu lu.
3: Aha na bureme. Subudi tibun luagu hisi embanu.
0: Lariega lu.
11: Goni gibanya ti nani.
0: Aba elalgu dini luagu liru maweyas.
11: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun.
0: Aba liru dago Federu ladiga lalgu dini Jesusu luagu liru maweyas ahi. Hisi ya lubai lo. Aba lania gu lo.
3: Nambure me. Subudi tisung kata ibu. Subu setibu luagu hisi ya banu.
0: Aba lania gu Jesusu lo.
11: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bau. Laut nalame han nibure ngidu bu. Sansi guati bu apabidi le nyihin lumuti babusenra. Gamalumon. Damele weya di bu. Inyura rigu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu le nyihin lumuti babusenra ubabidi.
0: Lau lariya gu Jesusu kata ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi longu e Federu. Lulichu gu uweiri gu nilubungi yu lau. Lari gen, aba lariya gu lu.
11: Falabana.
0: Da ladigira gumba e Federu, aba larihi luagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bai loba gen Jesusu lida adineruna. Le gine, aligu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da lariya bali Federu, aba lariya gu lu Jesusu luagu.
3: Nabureme, asan le. Kapa sa asusir dalu?
0: Lariya ka Jesus ulu?
11: Ahana busne la bagari dun darime nagir budun. Kame gya bumo. Buguya falabana.
0: Abati lai bagu dimure. Hada hibri lani go Jesus ulu agu mowe bailani ge disipul ligi. Maria guti Jesus ulu agu mowe baila. Ariya gari guti.
11: Ahana busne la bagari dun dari lumo nagir budun. Kame gya bumo.
0: Ligi me disipul ligi. Le cholu bani buri kata ile. Abur habarugi e garada to. To halli habungu e to. Ani subudi wati luagu inare nila le laniya guga. Ani hegi e saragu kata ila daga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afiya wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sungubo.
16: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
17: Lu Teófilo, aburha ti na bun ti da furumetu nigara da luago sun le la digba Jesus luma le la rufu da habay. Luma ge la gume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le la mude irubay sielo. Lubara ge bay lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le laubay ubowago lari ge lasaro lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago la rua iha bungio. Dame han le hama ge li lubay apostolo go Jesusu. Ariyaga ti me han hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Lariyaga hon.
18: Aburu ba huma la gufi ru furama se le lishi ube nungu si hun. Le wago be nariyaga hon. Subudi humuti luago badise gita la huan la uduna. Gama lungo. Nasuku dirang di hum, bago malu hadun lagi ahu batise walau sifi isana.
17: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba hal gudani.
6: Wabureme, aniha sadale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Lariaga Jesusu hon.
18: Sinyaki Jesusu diru li kala meyu, o kala dala lumbe, lube lumbe chinglau lupafo, lula dugu di kateile. Kamalumu, Tamelele abi sifri santo wago, ibigo bobafo lugue ferro mano wago tanto Jerusalem, ki logo gugudea, Samaria, chilunogo lidise abi fulasu kubogo.
17: Lari ge lariago ni Jesusu kate ile, sun ayanha la ariagwe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu. Ligi hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
18: Wugini ya gali lea ya. Kawago herete haria gu zelu. Jesus meme lea mude rupa isielu humagi. Liabi ya ba itala meme kai harihi ni lidi.
17: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bay olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rupa uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yen yen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bay adamurini le giribe kanonisite, luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
3: Indu hanyu, nuntibu ga lagufi ule lariye gubi sifri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungyu, lida le ladumre habu ilago hudasi, le adunde habali ya ha anugibaling Jesusu adaira, aba meha hada giewani gu hudasi, eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai iruba ilu luagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hachu ni fulasu ligia, aselidama, mini la lida herenu, lufula sumhitu, la diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Aringa tiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubaiti. Lun tiwa noa da ha aba bugiri vada gie. le meja vamos tisun dan le vamos lo Jesús. Luma que dale la badi serubal en Juan Jesús, darilo mo dale la mu de rube cielo. Lu le mego a la kudasi. Lu cañara be la lichu con fe u arabama. Luago lago yugun Jesús li da gen oveni.
17: Abati hiri do biama hadaya.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Let me make it.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Onde regulos años son lánigo Jesús solida aba fulas. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumule tonyen habayi. Aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare nhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lido buri dan ligia, yei buri yano kuri u Jerusalem ge hagunful ke lida hafie. Nibu itie ge lida ge sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba harie guhama guwa.
2: Mafu megia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamphylia na, Egipto na, Lumalida ngebi Frosu, Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na, agano uti ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazubrizi. Kibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na, ama Arabia na, Sungo gia agamba wa muti ya adimuri halogu luwari gumbungi uli na vereru mguanari.
1: Weri tihanigi sugu bai, ibidi heho kaba la hasami na, aba buriti haligu da guhamo gwa.
3: Taso amini la sunle?
1: Hibiri, aba hehera haho lani gu hesiso, aba haria go.
4: Bacharu wa nyamuru guhani.
1: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unso apostolo go, aba laria go lo umala lihere ke,
5: Uguri ya kuzena, hama sunha agana uba nye Jerusalem, agamba humele lube nariengu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariengu bai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariengu bungiu, Nona habe nani sifri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Gevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumburime veyu ligia. Nona habe ginye nani sifri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nugia me milagru lida mua. Narufu daba ginye hita. Watu gemeti luma dueri la gumulali ubowo laburi gaduba veyu lafu na dubahati ke hita dubarge la chili lueri wabure me veyu weriti ani hanari meti ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba agamba humai lubeti la lube nania guni hukuya vugirinya israelina kele hisubudi Jesusu le Nazaretna Aba meha bugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lida agia. Lau sunlira, da lela deregerua bai hun, aba hafaru nei hilagu bai lau hedereger nei hon wuguri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi luma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hata ge hilanya. La diga sinyala gabafu la owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari dubasun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe lesa.

0: Ni habuti sudara lumo gomada abalarenya golu
1: wapi adariti paulu nu abalamuri hanu malu nanigni irahle bu nyahu ani hinege kate lu larinya gunibu
0: abalargu duni gomada luho bu irahle gi abalanigni lu habu gohama abalarenya golu
2: ka babu serumbo ibarinya gunu
0: abatlarinya gu irahle gi lu
3: Beluma ya huriu, lido uwarani, luhamuri habuma, lubanigi ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligi dini tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri anigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
0: Abati launahani gumada iraha ligia agoyo, aringa ina ligia lun, lu maria gulan nika un luagwa bagida gulali lakate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara, aba laria gu hon, lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo, uwar hama urwa wain disi, ha hawagutia gabayo, hama bian san ha tautia efen, Lo houdi la dangre nefugunyo. Aransa gudati gia gabayo lo la wairu pabulu. Ruli gia dimure lo hachilre guduni pabulu lo mo gumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba garada hama la rien heretida garada tuguya.
2: Lo magiento Claudio Lisiasi lo gumadi mate felisi le wairigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibun. Dagama alijebe huriyu ani hafara alijebe hilagubwe. Dale na subu diruba li logo roma na aba nidi, au ni sudara nigu, aba nesefuru ni. Keiti nabuse erunu na subu diruni kala li diru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyo ulurudugu huriyu inyu tumati. Li diru hon, logo tiburikate ile luaguti halurudu, uwa tiriche lunu lafaru hilagubu, ni ibini lunu ladangiru. Kela chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubu, lige lebu boi nauna hani bun freza. Aria gadi nagiye honha ichu kome liduru lubuma la haransere le ani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bai gabayo aba hasigiru ni hawoye sulo pabulu dan le hatilu rubai seseria aba hedere gerunu gara da lugumadi mati derege hamai gie pabulu Aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu. Danti le la subudriubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
4: Nagambu badibu, damele hayabi haichigu mayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tomehe labu nagubo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay, uburu gu sesariya ho wugiri hadage huriyu weirigutiya, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
1: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagdanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagen, lichigdi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la vieda gdunu tempulu. Aba lubayti wari gduni. Aba yebe wabuserun wagusera gduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
0: Arenga te guiñe jurío, por hayen ben luago inaga ni la sunle la rengo be territelo. Aba la diga goma de matiseini lo pabolo, lo ladim reha. Aba la rengo pabolo.
6: La sun nugunda na dimo reha nuegin gua. Bigibugin la diga subudi nani luago, saragula iru mubawa gusiragida, lida fula sule. Gayara tibalgida ha, ahe inaga ni luba ile lumba inaria gunibu. Kaiburi du suwe yugueto lumagi anidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwatina asigeneha ni kauma, ni achagara guagda nya grigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglis in huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha, siyati harufud ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu neserebidu nya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufudaha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma luna dagara gudun lubungi. Nadugia yebe kata ile templu rugularige na ruma dagwa gudun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wa gunasi ya nyei templu rugu. Uwa tinya sarago girigi ya nyei ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagwa hongu wa ja. Lun harinya guni le lumba ya harinya guni. Ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa aruba la hilanya leidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, ariyenge inaligia.
4: Naguse ragudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu useseria, aba lagura gudun luago pabulo lu ladimreha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimreha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguwa, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dago felisi, aba larinya gulun,
4: Baibayeb, damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agura batia beginye felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yufesu tulubara. Kaiti businye la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwayo.
5: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la chile refesito, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irweweyu lariya, aba lamude irun cesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha chile ren habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesito. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibu habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu ti luagu sesaria la ladangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
7: Ligi ya luntz lubai hodi haweirugu timabanya hida agya sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lufesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulo, dala lebele rubai pabulo, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyanti harufu duni luagu inari ni nale heriyangu bay. Abati lariyangu pabulu lida ladimure haluwe ige guwa.
6: Madunga gini na nimurusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busiyan la fesu tulerederu buidu hama huriyu, aba lariyangu lu pabulu.
7: Busiyan tibusa bidi harusalen lung nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyanga.
6: Ligibu genyati na lagusara gale uruwai romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madunga gini na duru hon huriyu, Aya digad na lubai duru le garichati lu na faru hilagu bai luegnie. Me bere segunti na nove. Aya uwa lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinya wagu bai nuagu. Uwa tiniaba garichati lu le derege runina hong huriyu. Amuria tina lu uruwe iguana rugu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga. Lu pabulu, aba larinya gu lu.
7: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gadabu. Baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireidei habai fiuweyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu tilagusa rupabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
7: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yoya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu tigufadirigu hama wugiri huri uweirigu tia liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia durni. Aba nariya gu hong logo magabori lani luru du roma na luun la siya duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichubwe liduru ligibuye. Luu ganyara la ladimur haa luwe igye guu. Ligia, lida lube hayabi ya uwara numa mefere dilutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona haa logo ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, mariya gu tiyan ni kata logo lida gile ibe wagwe narita guu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lao so lira harinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilarengu Agripa lu fesitu.
8: Busenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larengu fesitu lu.
7: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwebu uwerigu ni munadon. Ama habutigu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesitu luago pabulu. Aba larengu.
7: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kai tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gidei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon. Bigibu ginyon ti mauroa ya Agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba watu nu lu nona haaba adana ruti maria kugawu kala liduan ube.
5: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti laria gu Agripa lu pabulu.
8: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinyaga.
6: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinyaga hamalibay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigini lenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagari du kai me halaniya guni hon wagu chagu du sugu bai du hanyu le hadiga wagu bai lirang israel agura batinya harigini lagun fliru dimurile ligia hahu dura gun bai lubungi seribi hame weyu aguariabu lege meme meni gini le hadari da huriyu niduru urue agripa kasa wagu mafinye habai lau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya Aguan arigu, harita guatina meha luago luntila, neibahaninya ha afalaru balin Jesus u Nazaretna. Anieta ralina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angelanigu bungi u furisu nugun, lau ubafu lehichug baihabu tigu fadri gunu, anidan leburi hasie diruniva lun honwe. Au aba hada angi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufri gida numutia lujebe heyeda gun luago hafinya luago Jesu Christu. Adagwa numuti meha kata ile tida sun haliglisi afinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Houna ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba ladura guga yegwa nao hau sun ha uwarabanyanuma. Danti Abraham uwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga Narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nun. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun. Neseforu badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu lum hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugi hama lubafu bungiu. Nauna hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Itaralinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purchi ya hon ha damasku banya, aninyega tina hon, lunhasakari ha lidage hafigon, lunhagiri budun lubungiu, lunhadigun kata ibuiti, Ari huwa lamga luagu asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria Gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri rubala a Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumia ti asaru ti hada agie hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu bai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le lariega gubani Pablo kata ileburi lida la dimurha loegi egua. Aba larinya go fesito.
7: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya go.
6: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le haninya gubai profeta gu uruwe agripa? Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
8: Samina tibu san, bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
6: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mamari gubuagu hao uginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunhayabi luhafinye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Larige larinya gune Pablo katele, aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati, uwa ratuma Berenice hama sunha yubayanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha lu ago katele. Haringa tihama gua.
8: Wugirile, madigin tini katale lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba laringa gu aguripa lu fesutu.
8: Lunhamuga, mamuria hala wugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligira wagudin.
5: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giribe. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lanilisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
6: Ariha numuti ulagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranaho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina di wa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
6: Wugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gine. Buiti mati hamuga bugalua iwasufri ni damichile. Aniferidi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferidi rubala ugune. Chuliha liaba lani bungyu angeli numu ariye buto. Launa ha bungyu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli legia nu. Manufude daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa Augusto. Anibuago ba lesefure nye bungyu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungyu. Ani choru numuti luagu itara luban la kei. Laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Bien de mas wo luagu weye sun. Parana hayadiwa anduratiko. La bare in hememe yado garaba leligia. Amidi ariabo. Aba hasandiragu madulugu luagu chilreina wanya la luagu muwa. Aba hamisura hani luhuli li duna. Garandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisura habaru ngu memere. Uwein sedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madu luga saminara luhe sefura gu hongwa, lau hanura hatira geogunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugia ugunem. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larenga hong.
6: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
6: Binya dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere ikun lun esefuru. Choro numuti hun luago uwa bainla ni yaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harige duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana hon, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenye habai luni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule eseriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubai. Aba ti lariyangu, lun la hachubara gu ha gafu li hadibanya barana hofrumia lu hachilri umuwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune. Itara lin hachilri sungu ba imuwa rugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sun wa gie laru beya. Ligia wa subudiruni lu agu malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha gano uba nye. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubei. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharago. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhabu. Dan leharihi barun lila na fulasu hewe to dawago luago luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
9: Mosuaba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusare duti ni katelun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin lu wagu masusare du la ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Pubuli uliribe, resibili mutu walubion, seriwi lawa buidu luago uruwa weyo. Rongliante lugushu pubuli lo sande, abiruwa luma denese. Aba lebelero pablo arihe, lasuru lafuria idu lu bungyo luago, aba lichuguni luhobu luago, aba lareidagun, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufuduni lubuidu hagabri won, edewe hetienge sarago kate won, lari gien, da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sun lewe mege rubai won, lun wawoyesun. Lari ge iruwa hati wo luago bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago luago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Da le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu, labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriu wairiguti ha Roma baya. Da le adamuri guanya, aba larinya guhon.
6: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba ne deregeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gita wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
10: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba luagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetawe. Hibiri, afiyate luagu le laringo be pabolo, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarengu pabulu hon.
6: Ligia laryengu bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baryenga me hon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun ka lalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wa salbara gulebe honha mama banya huriyu, ani hagia haha rubalu.
0: Dale laria gube pabulu itera, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
5: Ligara da Paulu, hon Romana, kapitulu
0: Aba.
6: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohum, hugu ya lani gubongyo, haga nauban yung buru Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bongyo lung lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bongyo uganu le luma ge binaru, hada ge profeta go luma ti dalerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge waburem Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gung uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bongyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, lau lo na hanina lida liri lun na subdira gduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubay ti hun, huguya le aga naubay uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirag ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo suwa da, luma dise bay la weyun ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafane ha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyo lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyo furumie, lariginye, ha mama bain huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu di ninya bungyo grigia ligibugin. Lau haafinya ru luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
11: Lerisha guapai lau la finya ru labaga liguba.
6: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subudiruni wa linaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudiruni wa luagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyo gayarati la subudiruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyo la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weirigubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna ba inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tin wagini akata iburi ni busi garid na ti hamagwa abati hasufiriruni la fayerwa hafigun hawogu kaysi ti mabusa irun hanya la hichuguni lilugaru bungyulun igira lanya ti lau la gubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun luwuyeri maricha salufuri wuribani memeni habu yeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa wuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa pantatinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwatiferudu na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi ubuidu buidu subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
5: Romanos capítulo 2
6: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bai le meme ladiga bai basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diruninya ha adigu bali burikate ile buguya tile ichugu bai hadurun ha adigu bali burikate uribatile aniligia meme ginye badigu bai harita gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyu odi mebere sentibu laula reini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu ibidi ya tisa bun lagu arufu dalani bungyu la reini bun lugayara bai la basakariha gama lumu ladiga tidere banigi mahati ubasakari ha ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho dame le la faye runi kalaba segun le ladigu bai lichu gubai bagari magumcha dihon ha alua ha balin ueiri guni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidu bai sunwa da ja ubowago ahaya sun grigi ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha la baitu banya bungyu lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu balin le vuriba bai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu ayin ti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uwairigu ni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu lugundu aba lala nigni ya bungyu sun grigi Sunha figon habanya ibidi yung galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loy lurdu ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laume ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambar gubali ni lurdu arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi habu banya lun lurdu Moises gayara tiha digun ni le lubay bay bungyo. Laurugu larinyagu ni haritagu guanarugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungi ubiruwa yuti da hanigi. Anilarinyagu bai haritagu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungi usun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye bugunye luagu li lurudu Moisesi, lum basalbarun. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati li lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu wa lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai lago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya gabubai lago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lau magumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisai ni tuag oustaruni, ahin bagunfli lurudu, gamalumu ahin bahale chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahin lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuag oustaruni, gamalumu gunfli tinya lumali lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai sei ni tuag oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bain hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo 3.
6: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Saragu linya, anigibeti ginya lebuna. Furimeti katai, rulu muti bungyu lereru hon huriu, Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lerenu ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lao lerenu lao sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lerenu bungyu.
12: Wabaga duba krisi rishati ni dale bariya ube. Ani buidu bai bafu dun dame le bagusira wadudu.
6: Aba ya algi dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu danle labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie laguse ragudininya grigi. Ahenginye seribi lubai wayeni lun, weirigu tima la linaru bungyu, kati wago larinye wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai, grigia ha anihe gubali itara lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha maba ya huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
12: Uwatu niyaba grigia ishagwati, ni ibini abali. Wotunia ba ahoti lugu furandala. Wotunia ba alu hati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Wotunia ba adugu tile buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rugu ke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya kipaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo lumaigari kuulida bai hemeri. Ani ibidi ya ti lumalani na tarangi ila hum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
6: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nge baya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigia labu laguse ragadu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luaigin irigiladigin nile lubai bai lurudu. Lungu lasubu dirunu wa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudu niwa, anigayarati warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu, Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe luago wa figon, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, Lau ferud na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida dan le ida linya la la richara guagu daniwa. ladiga itara kai richagwa la richagwa gudalmuti waginye haafinya balago hesusu keiti itara linya lubai kati susere dubai lun hapanta hagrigia lago lubui dun hagabri gumugwati kage wago mama lago wagumflu ni lurdu lago wafinya lago kristu wasalbara subudi wa male lubai tibuidu lago richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru mama lau hadigni le lubai bai le lurdu moisesi habungi terugunye funage huri bungi ma funage habungi teginye ha mama bai huri habungi teginye lugundu abargini bungi le arichara guagu de balinya ha finye bai mebere sengaligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani wajusu ninyo lubai tiafinye ni lago kristu lungu warufu dini lago mebegi la luru dugueto uwa lubaragia lida warufu dini lago buidu meme la luru du ligia.
5: Romanos capítulo 5.
6: Keisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wafinye no lago resibi hadi wa darangilo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu ladiga luiginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigi ni lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu mbongiu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabwe ilun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubwe ilun lonwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun, anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungi, Arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choruti mati lwago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadi wa bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidi wa. Choruti mati lwago la salva rubadi wala. Sunsui nagubai, lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lauma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, belu ligia oweni lidange figo, itaralinya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu, ani hali meha figo ubowagun. La diga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la diga magamba di hama hafigon habe keisi la diga ni adan le nyumbi ubay lumbuga liyaba bay lan le lumbay liyabi. Gama lumun mitara te debe se le lichu bay bungyu kei lumaga badi adan. La diga ahin hilagu habay saragu lagu li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luagu lugude mehabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lanina oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua ihala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri. Adan, gamalumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigia. Richagu ule anegube ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sungrigia lun hafigon habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati ma laweri do larei ni bungiu. Itara ti keisi gabafula meha figo, lula nigu ni oweni, itara linya ginye gabafula larei ni bungiu, lula richara guagu do ninya grigia. Luma lun lichu gu ibagari magumuta diti hon, lidake wabureme, Jesu Cristo.
5: Romanos, capítulo 7.
6: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali lua.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Ligue labguin

0: Ninyuru nualiri lunsunda itarala. Mama tiandarinya gunya lwago magunfliro la lani bungyu farama seihon. Ladiga wagun israeli. Ladiga mama sun israelina lani gubungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun abramu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gatimeha bungyu lun abramu.
1: Lita gerge ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya abramu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha farama se le lichig bai bungyu lun abraham.
1: Nyebi ba dame nachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
1: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
1: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu.
1: Gude mehbubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure lela linya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
1: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuserun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labusera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kage gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun le adig balin.
1: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweniri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
1: Hameha mamabay numutunia. Nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyangu bahon misie kumu.
0: Ani lida mime fulasu lenye lubai larinya waguwa hon.
1: Mama nani kuhuguya. Nyini ba larinya waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gipe hama latika wagu Israel ka isagu laru baya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufuli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu mime Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha haritida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wag bay na yumna golu bungi hawagu israelina lung hasal barubala ani gat na lwagu hafule sen lwagu ani hin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi gamalumu mama kei lubudubu ibidi ati hon ida linya la la richara gwagu dun ninya bungi grigia lau igabri le habuse rumbai halwa harichara gun madinga hamai le labuse rubai Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
1: Grige ha agufli zetinya lurdu sun sunna gubai habagari kapa luagu.
0: Lagu ti haricharagun grigia luagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubari baleri kitinya la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
1: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
1: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungyu.
1: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
1: Wapure ne, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
1: Agambu wali hamala lilida sun fulaswa. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudibadun hatiga aba necha li ha mama nani. Na genga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
1: Dari hamatina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungwa hong ha manu kathaba ya mawa.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nunga busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos kapitulo
0: 11. Anigat nati gweto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinyagu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
1: Nabule me, afara kuwa hama profeta. Gliku wa hama ipuri ibani latari. Aulu gali eredera hata gibani. Ani busine tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
1: Anu dirada na sesi mwili ukili ya nubaru wa. Hama abu drogugi ya nili kugi ya lewa kundi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, kai si taniya gulere ro bongyo
1: adega lumuti ya bun yoro dere ta hanini ruti ya gulle mani hiti hu ari gari gulle maga ba itra ne ati chini ru mo tale
0: ari gati davidi
1: rapa bola mo ba hatne ru sada lu hakra hatido lu hasufu darula mo hagu mari hi hama ba sifu wala mo dunye naga lu sunda
0: nalge da hati gueto Lau hachugra gung hurio, haigua tiña funasa, sunsuina gubai, mama liña, lubaregen lira, lau hamaharun hurio lu heresibiruni Cristo, hayabi hamabain hurio lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai hurio, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra gu hong hamabain hurio, buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbarun, sun hurio. Ani yang gini apa kata lelaki yang gubai hong, hoku ya lemah gubai huriyo, ke lawan hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama gubai huriyo. Wairi tulis yang wadi gemari nu, buset na luhe meidi dagu dininya nirasa, lugi yang hasal baru. Ayen ladega lubai lemah haru bungu hong huriyo, hayabi hama gubai huriyo lu, haranda nu luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniva, itera luba ke si asaruni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege walu bai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chanwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguyati gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubei ti luenri larei ni bungi, gama lumu deregdati ginye, deregdati hon ha mafinye banya, areidati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafu tibungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya lemaabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
1: Lebi ba asalbaru gili sionye, Apa melalui daruri bagi hati yang lani muhakku, niha bani darat hama, dan melalui daruri hafiku.
0: Lagu ganon le lagu ti asal baruni, baru watinya huri ukai si lagan yubungyu lagu kufulesen, lausun lira, hisi aginya lubungyu lugundu anua dira lumutinya hagucagu, lugundu kate le licu bay bungyu magida lumuti, grigi aha lanua dirubanya lun lani guhama, lani gu membanya, huguya magamba ditung meha lubungyu. Gamalu mugueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay, lung magambu hamani, lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, lumalichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu, kage arufu dahabay lung, Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye la digay. Wairigu ni lubungyu lungsunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tijuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sunsuy na gubay lubungyu keisya dagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha li chuguniwa wairigu ni le lumbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, lubaragyan lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiru ni le lugunda bay bungyu hun, le buidu bay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lalei ni bungyu nu, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luogwa wairi sigur lao le lubay bay, lubaragyan lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula le boi bungio lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wanyo li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amunya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungio amunya gwena rigu bafu, won keisi labusa irun lichu guni lung cada aba, Ayan rukali lubay bungi ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun tiwa digni segun afiyani le wadambe. Ayan rukali lubay ubafu won lun beseribidun hon amu lun ti beseribidun buidu. Leg arufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti la digni la ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gulavuribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gwa huma humagua, keisi iduhanyo. Hime gwa huma hungua, inebe gwa huguya me huniwagua. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau emenigini le huagubay, Gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya. Manita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba. Afa go huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lube mafaira gutu negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinyaga te ginya bungyu.
1: Ahi lama habai bagai mu ruba ini hong. Ahi maga aku habai ruba tuna hong. Itara lupa batuk mu nulai ka gunia busiban.
0: Migira guagi daba bungwa lun laganya iruni bu buribani. Lubara gian lira ganya be buribani lau buiri.
3: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubay. Griga lubay tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubay bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubay. Ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagari dun manufode galoy luridu. Buidu la bauseru. Apa me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribidu nya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouserun lunti hanufu de ba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ke le seribidu nya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubay uaragua wa ma luma le luridun wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe seihon keisi lubudubu. Maduwa ira huma ni kata ni ka un, hisi e guarigu huma humagua, le hisi e buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe lilurdu bungyu, tanihari lereru bungyu.
1: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miwebe hapa, maria taba yene logu ni aba, mawama dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lilurdu bungyu le arinya gubayu.
1: Hisi la grige bila dipum, kesi hisi ya kwa bungyu.
0: De lehinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge itabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinyan ubai lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guriba ti lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragien lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la heigin afinye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le eigi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabay legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigye ligye. Kata bunya dibugye lun bichugun liturun lubuin am. Ahen eredera buidu awuriba labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu. Anyahin grigye weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinye tinye lagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu bin laritagua. Le reidu bai somu veyu, la degi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe se lu bungyu la digai. Ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la ni aba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibu gie lun wagusenu, ke histarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu libaga li, liye laria gulgori gie. Luago haku droguba la sun rige nigibu gie, ani gufe setei ne sun yei bungyu.
0: Kada lubaiti aba wada gie, laguseru ba luogu luma bungyu. Ligie mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubare gie lira, derebu gula haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. lugayara la videre con wongu alun vedere bugudun lida wa finye. Magni chago bay luadigi maribungi lida libagari aba grigia laukate le baygibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lun megi ba uvi, matu divain. Madigi ni kata le achugira guagudutti biduhe. O labri gudunni la lidon figo. O la debili gudunni la finye. Afinye ni le buagu bay, lun ti buagu guana rigla ligibuge bungi. Flese wa tigrigia le masandira gubay lungu wa lau duru, lagu le ladigubay. Ainti le egibay abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubay, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubay hon. Mama regulago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubay lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susereti le aburu houbay ti dalerenu bungi lun.
1: Nugusu, aburu hati hanabaha ha anagubalibu wagua.
0: Sun learien wagubay ti dalerenu bungi lumage binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mune buri ligia lun wanegu gurasu lun madigi da gul lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu lun madigi da gu. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibigo huma lubaiti huni wagua kei ginye le recibiruni wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribidun hon huriyu, lun lagunfuli dun framase le adigubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu nilu bungiu lagu lugude mehabu, kei taniegu nilereru bungiu.
1: Legia nichibo lubai uwinigu ni bumu hakana kwa nashari. Naremu baginye luagu uwini.
0: Tariha negia lereru bungi.
1: Gunda huma nashari huwa rahama lumutu na bungi.
0: Tariha negia.
1: Su nashari hu, su fulasu alawa hahumai aburi uwini.
0: Lariha negia isa iya tida lereru bungi.
1: Lepipa aba labigu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia nashari hu. Ani imeni kibaluwa.
0: Bungi, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule. Luna nadigi banya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida de seribidun lun bungi. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitaniagu ni lereru bungi.
1: Ha magabu ni haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. lausun gibeli la weyasu nabusairu na digni gwetoti kai gumuna ali la nuadig mai luegi obule ani kai lumagi la binaru nabusaira nidi arihon agura batina nasigino bisidon da mele nidi espanya larigi me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusunro agura batina lun hidera gubadna la luago no weyasu ahi gweto neibuga jerusalem barina katehon waduhanyo luegi jesucristo nye Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hanihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tigienti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, Afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi ulu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunia buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
3: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegi nye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Idera gohumome lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, idera gotad nagini. Mabuiga nye tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenki niya lubai tikon, ani mamarigu au, sungiye waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya, habmiye purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga niya tu Maria to na dagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabuiga niya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lani gu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuiga niya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga niya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga niya lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga niya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi paturobasi, erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegi en Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liligilis in Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden eti grigi ha unabugutinya, laubri linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma, gunda atina luagu hauserun, buset naginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai, bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragidu badun luagu mafia, purese, binila wabure me Jesu Kristu, mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le aburi habaru gara da to, mabuga linha ginye hon, niduhinu, luege wabureme. Mabuga linha gaio hun, naganonya tida luba, togien la fone de rubon hun suntila na ligilisi, mabuga linha ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti ruwa mahineve sei lubungiu, le gayara bei la dignu l'ultima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulicia bei, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva un lumage lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima bei lun sun da, Subudig dawali luago wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha fini luago, gagamba di hageme lo bungiu. Weirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, weirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulo. Wala dina bungiu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisi bungiu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Hau sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bai, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi runi bungiu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu bai hun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbai lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungiu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebo ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwenye regulane ge kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au, hibri arine ga au lani gu Apollos au, hibri arine ga au lani gu Cephas au, hibri arine ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange, loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagida non lida ngela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba iwasalabano lubafu bungi, larinya hane tida lerenu bungyu.
5: Nagri chukubai ni juu hawa chukubu ni hawa, nadiku kwa gafrenge gafrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chukubai au, ole ya rufa da habai li lurudu Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole, adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio nigame au, lugundu lida li chula ubungyu, migirun lumutin ya grigri lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau, lubarege lira, abalaranse oni lun, le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele, wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu li chuhau, ahin wagia wapurichi hanulagu Kristu, le adara wagubu ilau guruwa, le abamba idubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahin ti hon ha, laguwa rubanya bungyu lun lani guhama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Lebusinye tilanangu lungu, barugu la lungu logu lela digube Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, da meja le nidi bai luna dimule jajun, luago linario bungyo, adiga numuti mayusnoga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napurichia luago amukate loidige luago Jesucristo, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufudai. Da meja le nadimule habai jun, aba napurichia nilerenu bungyo jun, malo hatna naganye runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyo.
5: Kata ile marihi wanya hagiri, ni ile makambu wanya hagiri, lebo limebedu gilititu ngangi grigia, likie burilarase hapo ibungyo, onhanyisi hapo kwenye lungu.
0: Aba lasubu dira gudoni bungyo won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyo. Kahadange grigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigia, loidi ge sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. sinyalo mutiginya gun faranda lugun dukata ila burile lauru gunya lubafu sifiri sando kayara lagun faranda wala ainti grige legama ti sifiri sando gabafuti lugun faranda lani sunkate gamalmo uati gabafuti lugun faranda lani grige ligi kaisi larinyo agutida lereno bungyo
5: ka gufranda hamali beli sami na bungi ka kayara bila rusu ta halu bungi
0: gamalmo wagia finyetnya anihi lisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du ni luagu gaduna lan lun le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya la hadigini ne servidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badi na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubare gieda, aguraba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. La subudira gudubwa iwabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina meikada aba lu. Nibirigu, nadimu ni haba ihun ulagu burikata ile, lu meme buiti hun. Anirugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lu hafurenderu waweiginye, lu midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lu ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagia digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bun be le mama bai lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madairaguni, uribati houseruniwa grigia, mabatiwa, weiritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya, danle weibahon aba wawanduni, danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinyero luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsi ya tinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi ariho lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, Capítulo 5.
0: Agambu alu lagu ni la aba hidangi la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwe bu ivi elira le maha wabu ilu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu ani lausun lira anangu wa gidu hungu wa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digba lin lanari me ivi ele lunti la bugun hagana gwa ginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digba li figo le kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadugni, lunghonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma yugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame lelagiri budun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadugubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebi ni sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebi ni hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebin mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebin aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habanyi mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubu le ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragutinya honsandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Le nabusa irube nariyago hun, lumondara gohuma luma ni aba le aniyago tulagu iduka ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduka ile itarati. Kabage iwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya lagini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubai uribu hagana go lagu burikate lelan naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibi ni aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe hon agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahuduragubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagubanya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigba ilani bungyo sifi. Aniyewa guwati gayara tina digni le nabusa irun inare ni lira gama lumu masun kate lubidu la laneg gayarati na dig ni le na buseru gama lumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata lungi egini uragirgu gama lumu lagumu chagwagdu bai bungu biangu bai kate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itarakei.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Figo luago hagubu guanargu. Ibidien tifunage hun luago luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bay. Agani halumuti wa bungi sero lun lani guoma. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti maati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, omaginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yalwagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigini ahon buse. Aw buset na hamuga lu gayara la hagdagun sungrigya hungwa. Lun magamari du hama kei au, gama lumun subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya amu ya gwenye gubafu lun kada aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Hamamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lun herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniaga tina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hong hibiri, aniaga tina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tikei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinyebai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinyebo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinyebany ha mafinyebanya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, buguya wuri, ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusai rubai buguya wuguri, Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun, lun lani gula. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba garigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagile saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustano lumo meresi binulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun luwa budeme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damu ni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li.

0: laburemi. Aganyi haladun bungyu lwago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaite niduhanyu. Raide huma ligibugye bungyu lidameme igambri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigye ha mama riginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redeno grigia kei lubai la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahen ginye amariida aba niburenitu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu nikata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figou lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamari du luma le tabuse irun. Afinye ti regali ligiye luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari idun ya tan. Ligiye narita gumbui ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guariu. Inara ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti honguariwa, inaru ni lagu ni kata hama guari uwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarginye ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebei la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subudiruti inaruni. añahe ha meha hechu baña ahu duragua hon guariwa hau hamagi legi ni legia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tina egi ni legia aba mabuidu la hasandi ragu hongwa ligibu ge bungyu inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudu bali ni leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi ni wegi mariba duntima wagia me luegi ni maigi wa ma kama lumu lunti rigu linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le kai hamuga gweto buguya le subudi ya bubai luagu gajara la baigi furumeo garugu egini Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa Lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le Nyei La nigu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le Le adagara waguduti hon guariwa Itarati la diga bisubude Feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya Leginye ueginye bai longe kristu Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimba inuadig mar lida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinya lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tu wafinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lao oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye haa lamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara afairu bali kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagubai bai bai lungu maigi bai la atidangi. Kage unigiru bai mudun lungu. Matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nariya gunya la le keisi gubairigu harita gu girigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
2: Michika huma abusati logu liyuma pulu baga sotane muwati maritu ulida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunya bungi ulira hawaguru gubagasu. Lariya gunya ginya keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nad lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago omali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa maali sun lewe megi rubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisaan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama gine naburu hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigani. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigani. Fugiabu au ahen mapulicha na uganu le. Ladiga ahen nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahen nadiga lau sun magundani. Nagunflira rigunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai. Lunaganyi niru sarago girigi ya lo Kristu, dan lehagana guwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au. Lunaganyi niru ninya lo Kristu. dan le hagana guanyati na lan ha labu gen banya le lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gen lurudu ligia, lu nagany iru ninya, lausun mama nyati na la labu gen lurudu ligia, lu nagany iru ninya ha mama banya labu gen le lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gen yati na la le lurudu bungi, kai labu gen yati na lubay le lurudu Kristu. Dan le hama na ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la nagany iru ninya. Rugwa tina nungwa kai si kada hawujeri, Grigia lugajara la neseforon fiu hadagi, lau furumi e guargo I gabri. Ani nadigni sun le luago linsigne ugano le lanna a salva uninu, lunga fara badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagutinia, lida aba eibaguni, ani aba argini hadagi aganiira. Eibagua huma lubaiti lida ibagari le lida aba luugeri, lunga yara baila haganiiruni le debe ha bungi hum. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, Hauchat nya luma digu hama ni kata le gayara bai las nyara gudni hahuderu. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafa gunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le. Brunyu naina rihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira bainu mutinugubu. Fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichu gubai bungi hon sielugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamago danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won. Luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayumi grigi heiga luma ata. Lari diye aba hagumese runga dagwa maricha raguni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lanle hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawego lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luago bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaraguni ya hilagubai. Susere tesun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai siarufoda hani won, wagie lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu baiti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungiu gouni gila abri hadigul nyen masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rung grigi ya wanda gunfuli ti bungiu migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinya nu wanda lubara gien lira dame liabi ocha baguni la rufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lida ge itara luba gajara la hawanduni lige lubaiti niduhin hisinya tinyanu Anura huma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu, hongwariwa, hong mafia nu hadagara gida, mama lu bungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi luei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Legundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagagda wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, loihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
2: Tasa uogo lunti luboi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahengayara luboi nitu yetengi luni lubuingi ulogo le nejibu. Kaba gia uogo hatimuri hanuogo luige nejini le uogo we nijiga sereme.
0: Ahon luboi tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira keisigu bairigu hamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aba uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lunti la subdiru ni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, masubu dirun tiwa amu igaburi loy lira. Na birhan yahun gweto lwago abakate le sinyabe inariyangu lwago buidu la adigni. Lugundu genege lumuti lwago adiga lan buri hondaragun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun lwago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyati na lwago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringo le, dan le hondaragun lu heigin lwago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigi tunnege lida aba. Lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarigu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudeme abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugugu le, lende terenge lukui luagu kufule se. Adika mimi humui kati le, arita kwangu le menu agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adika humui lung arita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sagu me heigin fein, Gurahu guya me divin to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divin to lani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divin. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen weigi luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme la dignye lira lun wafurende irun luai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Ni duhanyu, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lwagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa iru bai lun ha subudiruni gueto lwagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimuriha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesusu wabure mebei.
0: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birle rua libai won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. hibiri resibiti yang ubah fulung hari dagwaga desanditnya, anyahin resibiti yang ubah fulung hadegem milagro, hibiri lun ladimu leha bungu yu hayumul guginya, hong hibiri ruti ubah fulung hasubudiruni ahin lumagien lubai sifiri sandu, o lumagien la amu sifiri ladimu leha abang grigi. Hibiri ibihati yang ubah fulung hadimu leha dimure buri terencha, anyahin ibihati yang ubah fulung magie sifiri sandu lung, hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha legia. Gamalu monsumburi kata ile, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labu serum. Gibeti umege gunilida wagubu, gamalu monsum umege guniligia, apa aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, Sungwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu, ida linya hamuga gia wagambu, o lung hamuga arige ugu la sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usun gibe la lumege gun ugubu, abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigulu ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni, le anagubu keini kata, ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu, Aba lagunda arun leburi libiri lumu. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin ha adagu banya milagru, larigin ha reida guagudu banya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunage sungubai, profeta gufunage sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungubai lun areida guagu de sandi tinya, adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi e sungubai lila buri dimure ligi arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinya gubai, lidage sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin girigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulugunye be ladimure habungyu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti mati na hamuga lunu gajara la ladimari ha bungyu hiyumlu guginya. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimari hon dimure iterencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila vay dimure ligia lunu gajara la hawanserun tila na ligilisi. Ligel lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure iterencha meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun Subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu waka la waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ya haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuria ida lida dimure iterencha, inarni luagu nafuria idunya la lida nani sifiri, Gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilit, lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Larinya hane tida le liburun lurudu.
2: Nadimure ba hau lira na fulasule lida amu luguya dimure, numa hayumu lugugya terencha, ani ni itara nebere sebanya nao. Linya larinya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumya gwenar gu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginye gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara gu hanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, Aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gamalumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi, aba me lahu duragun itiga inebe sailu bungi yo. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hahudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi Lida kate le luago tibungyo. Dan le la dimure hon lida dimure iterencha. Bianrigu hama grigia adimureha. O urua, ani aban aban la ginye hadimure ha lung tigin anihin la aban lung la funa guagudni le harinya gubay ani uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda buiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi ani ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyangrigu o uruwa hama gerigia hadimure ha Hahibiri lung harihin ahi lumaginyati lubay bungyu le anihin wagubay lumu mama la lumaginyati. Ahi asubudira gida bungyu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama nichun le adimuriha bay lung lichugu dang lung ladimuriha. Itara sunhuguya le iyumlu ginyabay ladimuriha bungyu gayara bay hadimuriha aba lung hafurinda iru sungubay raguhuguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungyu, lung ti hagda agun hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinye tiyan, lugundu maha wati lukata ile. Lung ti gagamba di hama, keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun aba kate, Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo voi lago gabafu la lun la dimureha bungyu liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungyu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, Busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginye be hasalbara. Ain hafalara le wago be napurici ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei lagu ni kata hafinye. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali be lagu wasalbara gule hun. Lagu hilala Kristu lagu wafigun. Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala su seredun. Lari gie meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lagu luruan veyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lari gie hon hibiri apostologu. Aba gie larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Lari gin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Lari gin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nagun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime haadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinyara. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyahen lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masarunti lubai ginya Kristu lidage oveni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidun hifigon. Ani ahin italalinya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lago Kristu fugiabu wagi hadage songube. Gamalumon le inaro nitibe, sarati Kristu lidage oweni, lege furumia tibe asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itarake hoe gu songube, la diga lidagen la adan hayabi, itaralubaginye gabagaria. Hama sungu bai larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasarun kada aban lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigin dame le la giribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile. La diga la ruha ba Kristu darime lichugu ninya lagan yu labu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan le tariengu le renu bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu ba li sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide ha li sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le lirau bungyu, labu ge lubafu bungyu. Le ichuguba li sun kate ilun Kristu. Lu bungyu ruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malun wongwe. Inare niti lira niduhemi. Kaisi ugundani le nasandi rubai huagu kaisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kai anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganyi rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyeda go huma anye waguati.
2: Feri digida hamuti agubui umada gulubui du ngabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyele lun hanage busiganu. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu la nyaladu labu gen mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ahi ibiho wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. itera linya tania gulere no bungi
2: adan le frume di buduri apa me ha buduri lima
0: ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adan aba sifi ligi ya le ichugu bai ibagari furumye ibihe wa muti ibagari le ubu waguna lari ginye aba me bibihini ibagari le lana sielu le meha furumye ti wugiri le adigu bai lau muha ubu waguna meha libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia Lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala le fidu. Timviruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya nyala. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansi raguba lidun aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibay la sansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun flerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye vili lupanfu oweni. Oweni agayge bukofu lupa ganye vili. Agayge vili lagu.
0: Figo limi ragule bai oweni. Ani lurudu lupafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragudoni walida sumburi kate ile. Lao lupafu wabude me Jesu Kristu. Lige lupaiti ni duhenyo. Hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye irubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le ondaragubai hon. Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi lari gine nebeluha humo. Mabuse erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adega humai lau insi haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba, furumine banya lobo wakaya, igirutinya binadi hagabri, lunheresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongwa, lunheseri bidun hong waduhenyo, lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, forutunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luago hanegu balaginye gurasu hamagye luago hadimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bula Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungio. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburha nyugara da tohun huguya le tila na bailigilisi tohuguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lunu kajara la, hawando ni asufuri huni le, wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu, hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye, digidago luma ginye, bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu, hasubudirun lagu, saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni, laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidra wa lao hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve saile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichugo baibungi won lao lareini, mama lao lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. dan hamuga ti len na giri budun abaye hamuga na chilagun arihun itarani hamuga gayara la itaragunina lun na sigiruni nuweye sun hudeon madigun numuti itara lau funagie lo fudagun wadiga ikate masami narun numuti funasa kei lubudu budanle meha narinya gubaye.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Harita Guatún

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Peseri bidun lung sungwa luago. Rula li lumakun wawago. Rula isi ferisando tida wanigi. Hei si achoyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lung nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun. Ani haba hafinyera, ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midin ya nubay arihon, luey niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubay huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligen nabiriha bayhun itara. Ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huay ginye ligibugin kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyen, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kabala haganyira lidagi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios Capítulo 3.
1: Dale waniya gunikata ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da tuwa arufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da tuwa buruwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun grigia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi abagarda to, laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to, aburu houbun, lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi,

0: dige si fidi wadagi wa nurigia mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabure mehesu kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wangwa, sule wayara baya diga, lumage bungi uliabi. Le meme ichu gube iyara uon kei eseri bidutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye nyaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wa salbara gile. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wa salbara gile le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu ge uweirigu ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu dan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun dan. La diga nihin la emenigi ni le wawagu. Lige wapuriti habai lau lufuragu. Madigu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiridu ni ligia murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chululumon dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifiri le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifiri anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifiri.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai werenu lwagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri ha lileiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lwagu Hesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungiu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihi da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lung, wonwe furumie guaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigimari wada. Ladigai ibagari luadigimari hida. Lariha re David ti dal reno bungi.
2: Afinyeti, nijenda tinu rehama.
0: Ita raginyeti, afinyeti wa luagu bungi lang meme li gabri afinye ni lemeha luagu bei Davidi. Ligie wa dimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, la asara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luago hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ivagarile mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati, ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai, luidige luagun le marihiwa bai, ladiga sun kate le arihuwa bai, gasa girati, gama lumu le marihiwa bai, ligia dura rubai lunu sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lunu lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri dalla ugubu le wawagubai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tau, le wabusa irunbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa lugabagri wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwaudi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Lige wafa agubai lumu wadiguni lugunda wabude mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan mbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu, lwagu lufule saibungyu. Ainti malu ilun lubai wawu, lwagu hufule saibungyu. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai, hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari, lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wagun, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubou, segun harihiniwa, luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibai aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda nun sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nun ligia won lun waranda ragudaninya sun grigi ya luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, kaisi gubair ghamuga, la yumra gubungi guana riguhun, wadagi. Ayumra guati walubaiti hun, luegin lowadna Kristu, arandra humal luma bungi. Madiganti Kristu niaba figo, gamalumun rulumuti bungi kei kafigonti, wawago, lugayera bela, veresi biruni, lirita bungi, lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idea tinha lida luad gmaribungu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani, lareini itaraguareg, larihane bungu tina lereru.
2: Chiluti dalo na rufutini nareini bung, aba nonuni. Chiluti lue yuru esefuni, aba nidreguni.
0: Chiluka lilidani bungu, lun la rufutini lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti walebuna la chugera gun niaba, mere de lamu gawadi gmari, uriba. Busen rigutiva, warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungu wagia. La luendi wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baihama diva, delhamawa, incha hoati grigi lung heiba haniva. Hereti wawadi gmari, lung bungu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uago. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi won, masansi ragunti hisi habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hon, kei la yumura gun aba ugutili hon lirahni. Lun hisi habu huma won, kei si hisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafi. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Nakana ubu hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Au gu habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe yenya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranu yu, dinya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, nidugenyo hisinye tinyanu. Ani haaburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagubu kei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin niña guiña lau ugunda ni huayjin. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu gubay gurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichu gun gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lau ginye gurasu le, leresi birubay hidangi. Aniega tiwon luagu luweiri habuse irun harihiniwa, abahi da gualigia won luagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, La diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, Lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi ge dalumutu ani hanufu da guagu dalaun lari gin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu luagu girigia le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, Lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui na gubai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto, niduhenyo. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefentina luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga, furumie. Aba hedere giragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi. Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse irun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. luago hufule se inanige narita gun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irum le asigiru bay, mama riglau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubay, lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayen itigaba grigye sun le liyarati segun le lumabay, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubay grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bay lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubay amu. Lidame amu da anihin bay hama lun hasuturu ni le hemege rubay. Itara luba nying la uwarani ke itania gun lerere umbongyo.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudun malom gwa tuguya luma le nebe boyabudun.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye walufudini lagu busen hama afinyatinya lun hida laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweni labuse erun, le seribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lao onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichuguba la sarago idevesei lao sun hugunda. Le aligda hati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligda ha habugiri bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lao aba insia ni le timati, lugayara abai la hariki ni ugiri nya hagia, luago inaru ni la lubuidu wererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhenyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedonia na ragukanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubay. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bay ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe beginye la lubaha. Lunti litu ka aba hidagi, keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyin la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanihan relerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun budeme tina. Arayirati lun sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo. Lun abu naguti, tuma fain lun leigin, lichugu baginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hun gudemetin, keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungyu murusun fulese le hadigubai hun, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lao lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lun bungyu, luago idara baguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba me hafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu, luago ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidia guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la halinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile Lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu gumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveju lung heresi biruni le hadinabai luago uriba ni le hadigubai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimuri hahun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napanta ha murusun. Dan le na dimuri ha buitin uogua, ma dimuri hatin na kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei ha dimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagua, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, Awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lau sun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyu laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyu dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufuri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburicate le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguniwa weriguni lun sunda, subudi lumuti luago inarini la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumatimati le eseribi dubai lun uruwe. Aretasi, ouni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magani ruti grige nikata lauladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabaga da guahun gueto, lago buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo. Au le afinyebei, lago Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin. Lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lago baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigia. Gayera tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumun sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariagun. Buiduburi tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielu dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira rumba watu niso asufiru ni. Witi mati lari hindu bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda aruba ilau debili anabuni mege eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidia guatau, lao nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidantima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidun, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gamalumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanyal ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wa iniduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe initugu ni huagu. Nidihe ritina lue na darirunu agenda gua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuragu ni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhinyu luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimuriha hawagu hiduhinyu lau pantu luma lida chagagu. Nidihe ritina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo Veri di numuti ya meha ha adago banya buriba ni lung hasansi raguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nania gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Ariagwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hauchagwa huma hungwa ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lidan bay wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubaregen nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauserunun. Segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu iga hanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirubugirinya. Kristu guanarigu luma bungyu uguchili. Le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Hesu Kristu ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Hesu Kristu. Rulumuti Hesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuriba ni le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiru ni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahen la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu ti asalbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ganu muti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu ti asalbaruni hun loile resibi humalibai reidei la labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie. Busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia. Lun hamuga ligie la nabusa erumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Hesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gumfligidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gumfliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega direg datimati na meha lida na gumfliru lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon luneseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lira unu luna purijihani ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungi luagu inaru nila le naburu haboi hun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Ugrile mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarugu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napurijiha hon ha mamabain kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahin ibirigu haa mama tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongua hon ladega busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladega masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salbaruni honha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijiani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutima atinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyatin ha mama bai huriyo. Ainti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyo. Aba megi halila hama, la diga la nufu de lue le gallera bei hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru na ve hama lidan kate ligia. Dan le narihin boi, luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni, aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bain huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosuru niya ha mama bain huriyo, lunga bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huri wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bain huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti, luago ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gube la finyeru lau Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lau Jesu Kristu, lunga yana bai la wa richaragun lida agi a finyeni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miyaba a richaraguti luago rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu hali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gajara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulongwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gweto, busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladegu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwa la ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura ladiga laninya hari.
6: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu. Aba lanigni inyara waguni luo gun. Pewenya guwa lida le longwe bai luago guruwa. Lugundu taniha elerenu bungyu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: Lasuse redube lira luga jara la ginye. Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu. Lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye. Veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo Nici gaba campul hun lina gnieti habagari grigi. Dan le la digun uguri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagulu luduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungu aba frama se lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutulere.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Amuga, hawaguti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dicho que voy bon yo lun Abraham, rulo mutilun la diga frama selali la meja lun. Kati un leserib da lurdu, nim bitiluru do ligia la ligia lun, la rufu do ni hamaga ambadi grigi. Dari liabin la diga wagun Abraham, leginye umbe ilichu guwa frama se iligia. Rulo mutibungi li lurdu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida, abari gunye la grigi, ani abari gunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi frama se luma li lurdu Moises. Mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le luboy bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yuti da lereron.
2: Sun grigia labu ge nyanu lubafu figo.
1: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bay lagu Jesu Christu faramase le lichu gubay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu ge nyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahuni. Dari liabin kristu lung wabihini irito lau afinyani. Gwetoti ke chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahuni bongyu sunhu guya luago hafinya luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga ke hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung abramu kei halagante.
3: Gálatas, capítulo 4.
1: Anija le nabusa irumbe naniego. Isani nire gili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu, da le lagunfuli rumbai da, aba lona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
4: Bungyu baba.
1: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lung alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lana salba unihun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu.

0: kufule se luago ahin la hamuga meha gayarati hasagani nyin la hamuga meha hagu lunhichugu ninu. Bueto hagani hadina funagie luegi erigu nariyaguni inaru ni hu. Weri tihuama hongrigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba leha buse rubai lun hadisida gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadigni sunwa da mamarig lida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu, aninyaga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bai lurudu. Larinyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mamabo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mamabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai, lige agarube lida flasu le giribai Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongi.
1: Gunta goba uri marau hui tuto marau. Wago aba lau gundani buge ale bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahunye to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiyo. Ita ya kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Ita ra linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mamabo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun luagu ahan la icha agua hungua, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi egwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilareini bungyu. Wagia lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Mariba ti hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la hiresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya ni duhenyo agua ti bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi visi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu cha guaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigi ni kate li habuse rube jebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigi we ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fare nguagada hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti lafani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi tibula la ubungio, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichu guba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichu guba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digay kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederun bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Busenri gritinya lun huguya la eresibere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan no. Ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabudeme Jesu Kristu sunhuguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Naburganyo garda tohun, huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo, luma ge wagu chibungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyo, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme dase iti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu. Luagu luweri lareini le lichugu bai won lidage lirahu lehinsi abai lung. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichu gun sun luguyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarioni, ugano le anigubali asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungyu won dame la salbaru niwa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwagon lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lun larugon gadagudu ni hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungi u hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubafu le mebe habai le nadagi meinbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu dubai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegi lonwere jagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma logie sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwa bada, afalare lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be laburi ha lanari me liganyi bungyu wa wagon. Heisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinye lu bungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubayiti lagula reini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue ha giduni wa luma Kristu jagita sielu. La degubali lida lun la rufudni lueni visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu. Luma dengu kate yubuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemawe ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha danli gia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo, Luma farama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama haa mamabai kuriyu lun ababanya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambai kuriyu hama haa mamabai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai huriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, Lila na adun la ruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu. Sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, Uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai ani anihein ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rube Kristu lichu gulu. Ligia larima gube tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru nalanya adu ruti ulumagu. Aba burili chugu bafu hong brigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu burile una butima bay ubo wagu. Le aradi rubai ligeme meginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligeme me ichugu bay ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche ugano buitilan asal baroni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye. Lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichik dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Kadaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu. Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahun hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagwa itara kei wisnya dulun Kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kei lani gu huma bungyu mo lu muti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu lu wujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huguye me libidio niga au ni dimure malati. Ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iburibati le, labri halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ke lida nyadin la aba luma wabureme lida hadin la rugonga itara linya lubaiti abaga lida huma kesi grigi ha eibu gubanya lida la rugonga grigi hagia areidatinya suruti habagari hisiyati inarani hon haucha huma hafurende iruni kala hisiyan bailu wabureme madan la uburi kate malati lehadik bai ha lani gubanya luburiga sagari gume lidon la rugonga Ruti busigan ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubay aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubay.
1: Aga kuduwa ba bukuye le arungu saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudu nkristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau, jusu kumeiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisiya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisiya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugubu guanarigu lun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugubu guanarigu. Hougu darigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubu tan, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lereno bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yetu tuma luma. Aba mihayo ilugita ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ta lumari lun kei linsi ya gwa lungwa. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungi ule anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwitu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agriya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi marilau ugundani, kamaha muga lun wabure mehadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai la wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure melesie lubai. ani aban la laula nigni bungi sun grigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabudeme, laulu bafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu to lichugu bungi hon sun lani gulun, deregdagu huma lwey leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama grigia ha lautinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uribani jagata inyu wagindagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun daugu lani na asudarahani to, lichugu bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Bariku mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Bariku mai me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bai na dairu wa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi ugu chili luma wabureme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungu wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ya gwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lungu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina aburu chaguago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guniwa uweirigu ni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bainu, nyumbu ihalilun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la, luegne na purici ani uganu lagu Kristu, ragukanya nigi lunga purici hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini lagu Kristu. Inarni lagu nyahi la adimuri hatinyo lagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurici ya lagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia lagu nisi habuni hapurici ha. Lugundu subudi hamani lagu rulad na la bungiu lun nagendagu lagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapurici ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luagu. Gayarati ginye hasufirion luwegin. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afagu ni. Arika kumali meha idalinya la nafagu. Gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahen idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu. Ahen gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahen inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubuweni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weirigu timabai lida ge sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gueto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dari hasubu diruni kala asal baru ni bayi leti mati mati. Bung gue cukup balik lubui tu adita guni kong lung hai bukun luma. Idera gua lung lung hadeg ni ke labu seiruni. Adega humai sun katai magile luhanga ani masik ni hanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni huma amu ga bungiu ha harumatinya hagana gua grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datung hagana gua grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gua. Ibi ni lun lan nichugu ni nibagari guanarigu lun loustanu idebe sei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungiu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi yu lumu, luma nu lumu mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lumu hagunda arun lau harihi ni luma lumu maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu lumwe ladiga leseribidun lumu Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nu, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuhe ile aburuhe nalibe hun, aniruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agu banyak buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladega wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladega udugu atiwa lubungiu lau lubaf lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu te ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uwati meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Sigu lau lira, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ife lun nagani runi Kristu. Lunadari ragun nungu alida aba luma, gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse erubai, lun na subudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sandi uni lubafu meme bungi le asara gudubalin Jesusu lidage owe ni nuogo. Luma luna sufriru luago keisi la sufriru nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage owe ni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugad na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digubay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungi yo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wa saminaru itara. Ahun wa saminar lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bongyu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gweto nania ganyali lau aguiro, luago laga niyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani la digubay lau meme ubafu le luagubay lun lichugu ni sun kate labugye laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tiniduga nyo hisi ya tinyanu, haa uagubanya weri la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme humaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegye Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la purichi unganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya ladiga, madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo, samina huma lagu sunle inari nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunua lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani haa laye bedari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene nguga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabuse rumbe lunti malagavon dun le lumbe hibihine luma ge bungu, au resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe in resibiruni, lau le hona habe nu luma epafroditu igira guati numa, le hona habe nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungu, abai deve se le le resibirube lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri luweiri gun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweiri gun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Uwer luma Timoteo le waduje luegi en Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguya y duja nyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungio. Sunwa da watengiru ni bungio, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidan gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meka wemeningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwe li igaburi buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag lehinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luriduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu bai. Lubaregine bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salabaru ni le hagambu bai. Lege uganu le apuriji hou bai lida sungu bau. Leginye na apuriji ya bai au Pablo. Gweto gunda ati na lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le Gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuaguli liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gamalumo.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dice Abaña, Luma Wago son afinia tiene ha marihin hamagid nabe. Wari tiene yumaha lun gagura son huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lun gun faranda humani linaru bungu buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wago bay hafinira. Gayara lamu gasubu diruni laranse habungu le meha aramu da wabe le luago ti Cristo guanarig. Le ida bay aramu da nyula son lichuau luma subudi. Nania gunye buri kata ile kun lun meyedun lanu niaba lau buri di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gunye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregu dagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago. Dereg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma la diga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyo hinya meha lida hifigo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nga giridigo. Aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini o le la lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu riemera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbay liyabi. Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahu duragubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwe, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungwa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigani le harita gubai hadigan.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate ilana sielu len.

0: Nien lubai Kristu nyun luegie lombere bungio. Samina kuma lagu burikate le lan na cielo. Mama lagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungio. Kristu hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agu baginye luma aba me gafana kuma lida luegirigun. Igira kuma isun le higabri bai le lani na bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegu huguya mekate iwieti, mafalara kumai luriba haritagu, igira kumai me igaa duo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio, lege burikate ile labri ha lanari meligani bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira kumai sun burikate ile, Iganye, yere habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni, humagua, kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai, kei meme ligaburi bungyu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o, Mama huma huriyo, ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu, o meresi biru humani, ni lani na terencha huma. Machila aguntinya, idamuni o liberetinya, Kristu ligie sun kata ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, Luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua. Ferud na guahuguya me huma wagua. Itara kei ferud na lanun Kristu. Itara ginye hadiga. Logien sun kate. Hinsi habu huma. Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari dey na lau darangi le. Getengi radi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadig ni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu lida sun kate, Mama regdan le ariya guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lun wapure me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wapure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chani ugano lelan na salbaroni luma lun wasubu diragaduni laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragaduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyagrigi. layano habawaduhe tikiku nuaguhun. Hinsinye tibugi ligia won sarago, ligia aba idehati buiti, leginye eseribi dubai, lungwa budeme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lung larinye guhun ida wanya la, lunginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsinye bai won, lehupaisano, hagia ba abahida guhun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia sunwa da la furei dun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luago harita gola epafurasi huagun luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua, hona hon me lun halihanu tila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu, au Pavulu, harita go huma luago na dairunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, waburanyo gara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyo wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri ragudu ninye bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, sielu gia lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balu la baichu ni ha masubu dirumbali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gile, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweiri guluma lubafu, dame le liabi Kristu, lari huba luweiri guhada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun lichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma. Amuri atiwa huma, luma sansiru humani ligabri haritagun. itara umerengu, malo chunhugia me luago ni aba ugano. O timure burile uago ti larinha wagua luago lumagieti la bungiu, ni tuago garda to uago bun harinhaga luago wamagnetu la. To harinhago bu luago chiluhali la lue yuri lagiribudun waboreme ubo wagun. Migira guago da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luago mbungiu. La chilago baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura gubalungu luago sunkate le luago ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luago aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru ba sun luwujari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungio lidan poliego lun heye duniwa luma lun hafinyanu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyanu lagu inarani. Hinsi nyerigu ligia uribani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi etinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma dagidubalun. Luma lao inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lun hasalbanu lao uganu le wapuliti abay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lao lareini. Rule gie ama lihoni le maguncha jiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadisa dun luay furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa afa guwa wagia ari ebuwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni alun le mon lubay heteni rolun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, ma vuce da la huagu a dega buiti. Ahe ni aba le ma degunti gasu lau le wania gubiti da garda to, aria humai kate la, monda la huma luma, bari lamuga busiganu. Ma nega humai kei agani, erera regi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Cristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luuyeri sun ada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun ada. Au Pablo, na birhanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habarun gara dato, binilo wabure me Jesu Cristo sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Cristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Cristo ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dun ayu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesu Cristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Cristo wawago lun wabagari dun uwa la luma. Winwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibagin hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridun. Lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lun gine gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigo huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Cristo. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyo gba ibungyu hayum lugnye hidukanyo luegien Jesu Cristo. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loi sun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabure me Jesu Cristo. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunghalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Cristo. Binilo wabureme Jesu Cristo.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyo garada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburu gu Efesu, lumbarinha gu hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagia me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudu guti sigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinha hagia, lumhinsinha gu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Anibuidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungi lun Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidubai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luagu iyeni. Honti gine sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina kei siaba wuguri gunfuliti, luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigubai. Ligia luweini bai nasandiruni labinirunina bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dun bai lumbungiu lugayara bai la larufu dini Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigon tia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runu mutikumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumu lugugien profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawagu sun grigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda atiginye bungiu le wasalbara gilelau. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimure ha wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungua lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launahana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugirian lida sun folasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gu keisi lubudubu. Luma mala lau amurigu ni hanari meguti haransira gua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun burinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta arufu da ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lunta guma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumi. Larigin ladigun Eva. Mamagin Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubun. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha. Ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile. Ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri. Lung ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyu la sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyu la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na liliglisi bungiu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi. Lunti gine inebe la honha mafinye banya luei ladimure honguriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu wadun. Ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won. Buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun. Lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya. Ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimuri haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyo bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. afinye waluagu lida sun ubou, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luagu lidon lamen lagumu honda, anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu, hafalara mesifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinya gahagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakati lekon waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile anilunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnya na chilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidihanya darime na chilirin. Yusubay ubafu le lichugubay bungyu bun dameka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumagnyati bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira. Adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. lung gine abar gugili la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiri banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loige Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkatei adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani taninya harilererun bungiu.
5: Michiga huma busari logo liuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefere honua lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibu gesunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli laluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi nye habuti nye ginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bai gadawiragun lunti gufurmo wa ma lau lira. Aha nya ha busemba nya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihi sensu, aba higiruni hafinye lago kristu, bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meha le, barufu dumbali hagibugin sarago grigia, luago aransenyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyo le ichugubay ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe luago le inari nibe ligibuge Pilatu. Busente na lun bidin lau le nubaybay bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubow le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubaybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bay luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundu lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareni luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufu dube insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wa salbara gule lun la gini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungio lun napurijani uganu le au nahalana ke apostolo luma ke arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichige na finye. Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwujeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinye lago Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finye tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairu nya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburi gu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la muge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburi gu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganye nun ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi ntima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubo iti lue luriba hayumaha nipune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwarahama sungha agua rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufuda hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti la rufu daha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanta nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gine bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare gime lira, Halu habaya rufu da ni le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da tinya lung harufu da ni le rig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanaga lago inayru ni aba me hadegun gasu lao sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda baya sufri runi. Rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelal na salba runi gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, Aguda bahabali liabi lao insi habuni. Hocha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nyatimati kata ile lani na ubo le lun, nyenduha ti uburungun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburungun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu, Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduha nyu luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun hugu ya ha aliha barungara da to, itara la.
2: Ligara da Paulu lu Titu, capitulu aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu Kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. bungyu le meye habai ani frama se lumuti bagari magumcha tile won lumage lubarage la digni ubo gwetoti ke chilihali la da subudi ke dalal yuganu lan na salbaruni won abati lona hanina bungyu le wasalbara gulle luna purcha ni uganu ligie na buri hanyogara da to bung titu le na nagbai kai sinira le timatima tilida afinini welit na buseron lubibihi areini luma darangi luma gen wagu ci bungyu luma luma gen wabude me Jesu Cristo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adua la luago sensu. Lubare gelira lunti aranse nyula suan dan lule recibinu bisita tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichug. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo. La ubafo lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luago uganu inare niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya gerigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia Kiretan, Suanda Jehama, Machila Gunti, Haliluati, Maguali Hagi.
1: Ani inaruni larinya gubai, ligelubaiti badenha hong here, lung houdi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau hagumadi grigia, hatima ichugubalin hanaga luagu inaruni. Keisi larinya waguniwa, harumati sunkate honga harumabai anigi. Ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uati ni kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hong gamalumu lauburi kata le hadigbe harufu da hamuti lagu ibidi la hong lugundu misi nya habutinya magamba ditinya sinyagu ati hong gua lung hadigu ni le buidube.
3: Tito capítulo 2.
1: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagu la hauserun. Inebe wa hagiyeme buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiyeme. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da habahon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba luga ro luba nguni wa kai mi kata.
3: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyuhagia me lunha degun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimri ha hama

0: uri bolagu niaba lun dilila hauseru areida hagieme lun una buguhama lida hauseru ninya sungrigi lugundu ibidie guati meha ginye wao mabucha hawagia baruti wa meha aba uma lan na feri digo lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia hechuti wa meha adiga uribani hon amu wabagari dunya meha lida gimugo iere gutiwa meha iere gutinya meha ginye wibiri guon ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti ladiga wagude melun salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo ruti sifiri sandu iseri ibagari won lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu lau la richara guagu zaniwa bungi uligibu gen lau la reini galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai luma ge bungi usielu inari ni kate ile busenti na lun meme barufu dahanibu ni kate ile lau aba deregdo lun halan afinye bain lagu bungi u lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadig ni kate ile buidubai buiti kate ile ani huu ti hon sun grigi dise ba lwai sigene iburi le malati uraga buri hawaguti aguchagu fari nguo luma buri uribu lwai gen lilurdu moisesi sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fari nguo erere ba lun aba o bia weyasu ahen madigu gasu bao lun ti babuguni subudi bali lwagu igira lali la ugiri ligia uma le surubai ani la sia diru nye la li figon guanarig. Dame nounahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nye banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu, luma Apollosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu gu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puriti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida na furi idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyubay luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atirida lun buma baila gueto lun sunda gueto mamargu keisiaba idamuni keisikatei buitimati lue idamuni keisiaba idukai hinsinya guti wedi titi linsinya nu lun ti hinsinya tima la bun mamargu keisigrigia keisigin aba idukai lida kristu ayin lubaiti barubu balina keisi paana resibi bai keisigu bairug hamuga au la beresibiru bai ayin adigali lubai damichi bun o ahen duwe lubadibu agubura habana au pablo na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira na faye rubai bun lausun gajara la kamuga narita guago do nibu lagu duwe igua bab ginye bungu anu aha ni duhe adiga bai flesi le nu ama liha bon na nigi keisi iduhe lida kristu na birghanye bun lugundu choru na luago bagambadi ani subudi tinu luago badiga balasigu laule uago bai namuria buma Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugoginye. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisun rugo luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Guento lidomburi lagumuhu dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebei la dugai ubo ani rule luligie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti lire buingiu luerigu luguchi luogu ligia meme buingiu bai ligia dug bali sunkate laulereru le kabafu bai lari ge la chibuni wafigo aba la nyuru loige longere la la buingiu le sunti kabafu siel nyubu halilire buingiu luerigu baila hawai angeli lasibila li kaisi alaga aba Iri inyu kutimati hawai. Maria kutibuingi ni haba waiyasu, lu ni haba angheli.
3: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria kuligia, logu ni haba angheli.
3: Aba badina ugu chilungu, ligie me haba isani ni.
2: Ahi titame hale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
3: Kutuku huma, sunani angheli gunungu.
2: Laniya kahawagu angheli gu.
3: Adugati, lu iter hama lani angeligu kama garabali. Adugaligi lu iter hama eseri virutinya lung kama watu gemete.
2: Ahi ti lung lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu cedeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani narichagu. Hisi ti lebui kubibung. Yere goligi lebui babibung. Dige niki bubai, au lebe bungiute, gibe ti ma ugunda nibidum, zugu hau bibiriu.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya, abore mi. Dida lagume seha. Adaga kumuti bo. La ubuwa bubadaga isiele. Lagumu chuba sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uba lusunda. La waya tukubike idendo. Babari cho buboi, ke yaba idu. La sansi luoba, ke idendo. Ahi buguya, aba meme badeku. Magumu chuboi bibaga.
2: Maria guti buingi uniaba waiyasu, lu niaba angheli.
3: Nyuruma lege nomere, dari nichugu niye baga ni labu ni ubudi.
2: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2
2: Lu ti luboiti, veteni runtima lu uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lida meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu bu ingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maali boy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari ginye Ha agambu balin aba hachouruni un logo inaruni la. Choruk dala ligiye bungiyo uganu ligiye won. Lau buri saini luma saragu milagro luma lau sifri sandu le lichugu ben won. Lau amu yegwenu luye ubafo kaisi labuseroni. Michugun lumuti bungi ubaule lumbo iliabu. Le meme wagu boy wadimureha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira lariye henti dan lerero.
3: Kata yang usah ubi elu basan nerbalah hawa, kata yang usah kiri elu beber sebelah hawa, atau kebumut dia akan nabu bahawa yang ahli. Gamalum dahulu kata kebumut hilau wain guni luma ina besi, rubu mutinya lawu jesung kata.
2: Dan lubai ti le licu guni bungi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gililan sun kata nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariho amuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawai angeli. Dugu lao weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri boi. Lau lueri lisi habu bungi wong. Aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu bungi. Ani lida gieti ginye. Ani busien ti bungi ulun gafara hama sung liranginyo lida lueri gu. Ligia lun ti luboi buga la sufuirun lirau buingio le Jesu Kristu. Kaisiaba grigia lun ligia balan aba asal baragir le gumut. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingio lun lulaguarunia kai ibirigo. Arinya gaini.
3: Nadimu ya papawagu hon ibirigo. Nerema kolabu kweli kulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu kolabu kungi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kuma ya kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwalei mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
3: Ligie na afinye liboi, dida ni ganyi, luwagu mebelu kwa yala, lido mfulasu le emera kwa gali.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigi meiluma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
3: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
2: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
3: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
3: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni honhu Israelina, madim rehayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itaralinha lubaiti, anihingua aba emeraguni le gumuti honlani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragua luma buingiu, emeraguati luei luadigmari, itarkei le meragu meha buingiu luei luadigmari. Lunti lubaiti wafagun luve beluru lidun emeraguni ligia, faladiglianli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutao, aba efeinto biyanguati tamana. Belutuguye chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu, luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tidabai wanigi. Uwati nikata adugu warigutu, lugayara la, laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate, lun le lumbe laguse ragaduni. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libai sielun, ligye wafati eboin le tima timat. Ligye lunti lubai, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Hesu Kristo, le wafati ewon, logu wedebili. Lugundu ligye guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiko unhati. Ligye lunti lubai, wayara fadun lao afinye ni lun lalana laruen habuingi ule, inse habube ewon. Lugudeme hebulan won, iderego lawame, lau laraini lidan vemegeirun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: La diga sun fadirile inyutimabwe anua da houro giti, wada agen lun ligie balan, wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingiu loa igien, houba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utian, hama achara gadutinyo. Ani ladiga lidebi linguanarugu kaisi furumi guarugu grigia, gasu ginye, ladaga ragadun logo lifigon guanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu, buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon, italalinya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu, buingi ichu kubali ubare wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingiu la diga dereke go inyun linya la lungwa lun lugunda buingiu. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuruni. Damba iti uara gwa li sun sui nagubai lau la sufuruni, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaruni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima mere yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ni le digdati. Afinyati yin ha guragi yin banya miligi kai irahun yin uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ni le digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai tilida wasubu diyun tuagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye wayasu, ha haucha hamali bai lubafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. luma lubafu ubole lumba iliabui. Ahanya abruha hene guboya hasakriha. Ladiga kaisi guberi guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigunya ginya lu ehereha grigi ya lao. Ladiga muale achuru balin huya le au yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma gebuingiu. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre agonia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidu. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logo buingiu. Awada hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi ulu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagu.
2: Agura bahati avraamu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia, logaba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choruhe lige ti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige luboiti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago, Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbu ingiu lun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni, ani emeni gini ligia, hinyugu wati, jaguru umeme tuwei belu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibide wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidi ya tigine kala lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti hagubura hani lidisi fare iti Hama gien grigi ya lida ge sun kate. Lau sun haduhen yu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahen ti Melkisedek lau sun mama la ladiga wagun lewe. Agubura halumuti lidin si fare ti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali frama seluma gien buingiu. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini habe sige lau le abini rubwe. Jawada Fadiri uha resibribali ka lidisi fare iti wugurinyi, gowe ditinyi. Ahen ti logo Melkisedeku, tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayara ati, larinya wagun logo levi, hausun fadiri uha ladiga wagun
5: a agubur habali cada lidis y farinti cuento logo falle jamani guiñe lo Melquisedec lida ahora le la falle rubri Abrahamulo logundo lida aba obo barul mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale la fridumbe Melquisedec lubaru hada ge fatri guha la diga wagun lebi heresi bire Israeli na liluru do Moises Lung hamuga buidula awadig marikai fadrigu memegeru wali hamuga lachila agun amu fadri mama libe aron libe Melquisedec lugundu dale la sansiru afadri hani sansi tiginye lurud tari helere rubungi logo lida genla amu tribu Israel na lebi Christ aba adiga wagu nile uagi libe ni aba hadage afadri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wagu huda Liabui wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moisés ni kata hawago danle latimo rehambo ilogo afadri ani. Ani Fran guti mati danle liabui Jesus Cristo lu lafadri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariya gube gabala idage adige wagun liabui. Liabui lu lafadri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lu sunda. Ani ha le lariya gube bungiu logo Jesus Cristo.
3: Aba fadri bubuya. Lusun anda, itel emelu Melquisedec.
5: Kumugu ati luboi tibina di gumadi leli luru du Moisesi, la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi alun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme guati ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesus bala wafadirie. A hibiri fadirigu, mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugu wa lubara lun, larien henti da lereru mwingyo.
3: Finyu bali mwingyo, le agure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusu manda.
5: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masigiriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda lulayumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timanti le wasubudirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigoti inyuru aligia inyu tumalua isunka ta iselu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boy hadagara gadun sagwejo furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara gelira adaga lumuti hesusu adagara gaduni aban gwayas lusunda dale licha go boy lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hatebli banya Hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladig ni fadri me, le uwa bai mege iti logo lu sunada.
4: Hebreos capítulo 8
5: Le sudin tima bai lida ge sun le wariyango bai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lalana larungi habuingi sielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai, tida sanduario tima timatu to ladigbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa, lun lichugun idewe sei, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gumbuingiyo lun.
3: Adiga baitia, sumkate, kisi iyawa tona rufutu gumbu, lagu gugu.
5: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, Sugula hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye ihaluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Kama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania nanyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalina na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichegu, leveyo le, nare dudubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu. Digeti nigi rubani ya hongua, ni nyelaria gu abule mebungiyo.
5: Aniha daradu le lumbu inadugni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abureme.
3: Nichi kubu iniluludu lidong hasanyuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boy lularufu da honi wanuabu. Maria mboi wugiri lulituhe. Nilulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo vyebe jiri timaa jibibwi, darilumo lewoidi timaabwi, adari. Ferudu na nukwi, guriba nile hatikibwi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusundana.
5: Adimure haa liligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu halibwi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10.
5: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagyen hata anima alule adagara wagudubai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara ala, laruma da gudunia, luru du ludagyen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mapusa lutibu adagaragudu ni iberesi, lulu kutibu aba ungu bunu. Mabunda atibu lagu ni adagaragudu ni udawaribu. Nibuli lau adagari hudini lwaku fiko. Apati darinya gu, miyubi hatina upo wagu, lunda duduri bugunda mbungi yote. Itara kaisi buru yunia la mwagu tita belenu.
5: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la bungiyo, magunda aligia lau adagari hudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagari hudini gudawa hudini. Lwaku fiko, lau sun ligie la burikata ile wagu bai larinya ga bungiyo, Lidangye Moisesi hongrige lung hadugani. Lariyanga Kristu lari yge.
3: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
5: Mini lan lira. Nyubi halilang Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bay bungi yu lung larumada gudini wa ligibugien lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuri yu. Sagweyu hadugni aba meme adagaragduni lausun sinya la lagidaruni adagaragduni ligi afigo ahinti Jesu Kristu aba rugunyi weyasun lichagun lungwa logo figo lusunda abati lagiri budun sielu aba layunru loige longwe bwingi ani hinyi ngweto agura bahalichugunia bwingiyo laganiyun labuginyun lugudi laula dagaragdun aba rugweyasun Aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Aniha daratu le lube na gudu ni hama lari jepo imemeyu ligi. Linya lariyangu wakorewa. Nechi gubuye ni lulu kutidu hanigi. Aba me unaburidu ni lida hasamina.
5: Lari ginye lariyanga.
3: Marita kutidu ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribati le hadugu.
5: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara gudini logu figo. Lige lubai ti nituhinu, la ulome Kristu logu guruwa gayara haliwebelu rulidon fulasu le santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati yaba iseri ima wong lumu buingyo. aba uma le anugu baliwa lidong ibagari magumu chadit. Jesus wafadri eboe inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboe wayara fadun lubu ingiu tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragun wama wongwa lauduru logu figo. Larige lachibunua lauduna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufuli rubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlagusera guduni wabuingyo la aba laneri meiganyo luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu moisesi lunyeng hama biyama oiru agefente luago Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longi ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebu ingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru bali lidara du buingyu wama. Le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyu le ariangu boi.
3: Aulalubu ila bai cha biduni ngrigi. Aulalubu ila fayere gudu ni elabu hafigo.
5: Arinya katiginye.
3: Naguse hafigo banya numutu niye.
5: Fugi abu grige le wagote labur haliganyu buingi ule vingu abu. Harita kwa huma logu burive yule sigu halibay na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Kuteme habutun meha haun haa furisurgu banya. Higira kwagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Lesinyambwe lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Mano hali afangimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahele nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
5: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa agiribu dubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
5: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le. La dagara gudubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku. La nugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu. Logo lubarake boi la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti lagunda rubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo gasu wafinye luago anihila anilichukubala afaye irua ha alo habali. La ulafinyo noe, na le lavisa rubali buingi ulogu la daga rubala aba onwe bugura, la usumarihi gili langura, aba la digu ni le lubaibi buingi. Aba la daragun aba onwe buguni, lun la salbaru hausuntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. La ulafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le framase lubai lu. Aba la digu ni le lubai bai buingi. Aba lafu idu, lagaire gien, ibidi ugalu, haliyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, la usun terecha la nye, la diga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo, ligia meme ginye, la digu bai isaku, le lire uluma hakovu, le libari. La diga resibi hamuti la, Frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebelu rolidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule la diga be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere luma ge buingio, luntagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluago, la gufli rubai la buingio le frama se lubai. La usun lubai ti waya lila Abrahamu, lung garau la. Nyubu iti lung gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu watiyan sungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ti harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyinge luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule sieluboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilireule isaku, hilagu bailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lireule aba naguti. Lausun ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni hilanya lidange oweni ani itagaro yebe ladugni buingi la ulichuguni isaku lari go lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni la ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowo luma esau la ulafinye hakowo dame hale lowela binilumutika aba hadange lirahun yose aba ladimure haluago lueri go buingi ragunyu logo ligiri lubadu la ulafinye hose Lubarege boy lomi, arinya gati logo hafri tu bala, Israeli na hiptugi, arinya galigia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, dale lagurinya hobi, aba haramu duni logo iru hati, ladiga harihi logo buitu meira ula, manufu detinya lua iluru dule, lichugu boy uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, maati lula nugunua kaisi, Tiro liro luruwe te hibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingio lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru unabuguni luigen kristu le lumbu iliabu. Sigula u lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun lichiga ilaritagun. La ula finye moisesi logu buingio Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Rede iti, dereka dagulida laritagun, kama hamuga, ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima israelina. La diga hafinye israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. dante le habuserun bo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba la toro gutuna hau aba hanyara dagu la hafinya Israeli na logo buingio aba hibugun ke yego la lubariero uburu go heriko sag binafu logo seduveyo aba leigodu loba lubariero uburu go ligi logo tafinya rabu tome horo momento boi ora hamaha magamba dibanyo laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi kaba hamuga kate inariak logo beidanu lu na buruha logo hedion barak Sanson, Jefute, David, Samuel luma hawaku profeta gu la hafinye ganye intia buri fulasu aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerimet sefu tinloe Hafara wagun hilagu ba itawu efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragda watinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudunigo. Luga yara aba ila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni. Agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sunhagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suinagubi.
4: Hebreos capítulo 13.
5: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri ubanya kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichugube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadu, migiru nubadu.
5: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
6: Nabure mabungi litere kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganalu.
5: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe Jesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwa tiniyaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gule lumbu nyihi badi wala lari gye ibagarile. Ligi ya lunti lubu iwichu guwe tenki uni lubu ingi usunga da lida nge Yesu Kristo. E tenki uni ligi ya luu yeri bwe atakara gudini le labuse rubu buingi wamagi. Ruwa ma lubu iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bwe. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligi ya burikata ile au bwe lagunda ara buingi. Kakamba di huma honha arufu da habanya hun. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri da huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien waboy buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulu buingyu lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumura gwati na lumbu ingyo, lelani na ndarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dobu ingyo laulita. Lun luwadik maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lunga yara abayla hadiguni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura gwati na lun heresibiruni, Dimurele aburha naalibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, hibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubu ingiu sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
7: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
8: Nyurubaya lida ubaru ubuiti.
7: Harinya galule gudeme bay.
8: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
7: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanya lu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bay hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bay hun, le umbay hedere girago hungwa. Ahi naru ni lubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
9: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungwa.
7: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru ntiluagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
7: Ariengu gatiginye.
1: Mafa rahaba.
7: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Larenga aba hidage lu.
8: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hou bugeme.
7: En michu lumuti lele mege rubai lu. kage hula lira. Itralin la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itralinia ke abakate hilali. Hafu ganihe berinia guti.
8: Buguya afinyeti. Au aduga numuti le buidube.
7: Au arinia gati nalui duhe iligia.
8: Arufu da baiti bafinye no bo.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: La ubuitilena de

0: gafigo te shibahu mai huhabu. Ang iti huguya biango tigibu harumag dahumong hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu dahuma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liduru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewereda runyei aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei lu wabihi lau.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubay luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi ten havu riba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meitia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Ligia luboi tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahi la sufuri rune lubai aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei daguagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huogua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri idu ni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Larige dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
3: Forum yetu ligara da Fedru. Capítulo Aba.
4: Au Fedru, abalani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma gie bungi. Ruma ma uweidi guni lu bungi, le lugu chibei wabude me Jesu Cristo, luago luweini lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda, le sinyabi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana bela, wabihi ni asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, Lido me lagumu houta, ligia lebu baibunhinha la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Laulubaiti habandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Cristo buiti huwagu. Daime le la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gin. Hisi atin Jesu Cristo hun. Lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti ari en galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu humbu guri hahagia, le lube la sufri rune Cristo, Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susar da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, lagufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribudu Jesu Cristo ubo wogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungyu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
5: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
4: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubei habagari duni ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi kumuti, buidu lagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asal barunile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timegi tiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Hesu Kristu hun le tima timata. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
6: Itara hanya sun girigi ya kei hidu. Liyabi hawairi kei lufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
4: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asal baruni le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
4: ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Hesu Kristu, dige gien taniengu bilerenu bungiu.
6: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu, buidu belili hong.
4: Weri ti le begi dubu ligia hong. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya, Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
6: Dubu le augu mebere sehama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
4: Arienga tiginye.
6: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
4: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego otinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi ya tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigi le agenda gubei tuma huani. Buidu la hose rujada ha ibide habuba yan lubungiu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu be buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, deme la chirinu veyu lu lagusara gudun. Que si lani guama wabure me Cristo, ayumra guatina hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha digni le lu baybay. Luhama ni chagudniya, hai bide wabanya au, ha busembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lu momosera kumei livrei luha digni le buriba bay. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chuo lwagu, kage li sidu ni mbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun ha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
4: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinyan luago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le aba bay ubuidu ni le meferi di rawadi bay. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bay sarago ligi bugebungiu. Itara liya meha, ligabri hevende dun, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bay. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, Kagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahing hadiga le buidubay. Manufu deuga luay nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamarg luay ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidum. Abagre de hamasun huguya lida urni, luma lau gudemebu hidangua. Hisiangua huguya mehungua, keisi iduhenu, luegi en Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu, mago yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
6: Lebuseti la bagari du aba I bagari buiti lumagie aba I bagari lani lan kundun lunti lunu giri lunu nyenye wile dimure abribani maria galigie me iyeni dice la loi uribani aduga lele bungiu buri alu halai terangiru abame la falaburu la diga gongi rumonti ya wabore me bungiu haru chago bani Agambala is a 48 drundu. Anganya ha digu bani vribati. Magunda ti bungi ha.
4: Kapagi ganyana la digu vribati hun. Ahan icha go hun gwa luha digu ne buiti sunwada. Gamalumu. Flesi watu ahan asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi ni aba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu ne bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma tahanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun, luegi hadugun buribati. Haritagu huma luagu lueni lasufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulu sunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba lasufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula negni ba lubungiu. Afaruwa tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhun lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, Ita la linha muga kei li duna ribadise I gueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu la ruma du ugubu badise. Arufu daraglumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
4: Igia lubeiti, itarakela sufriru Kristu lida ugubu, luntiginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate lehisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariua. Cuento, vueri tihanigi la uma fala kumanya la lidan la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudunia vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri chogoa lubei meha uganu luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilaguanya banya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani ke lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aranse nyuhuma, Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe si le heresibiribay lumange bungiu. Jusu lei kada aba lu le servidu hon amo. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eserividuti, adiga lei lausun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidunga yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Tamele la giri du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu eloegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gie, lumama la luegie la farha, o luegie la liberuha, ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le metere ulido kate le miabi tilu, midi. Ahin eti asufri ramuti luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahin tibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
4: Neveri dirinya de huguya le abuti gulida hadamuri ya finya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya haria ha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburiya han labu gebanya haria han huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
6: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itarago lumutu ha. Una bugu banya.
4: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu. Labu gine luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyana la lichigunin uweirigunin hun demele la chiliru dan ligia. Ma dihre huma logo ni kata. Igira maisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungwa lung. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, a sufri rubei idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungi lu ua la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye agua rubei von, Luga fara ama lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun andan. Itara la. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da go lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege da gua meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
4: Ao Simon Fedoru, Aba servidutu lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia le afinha libe kei waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudunen Jesu Kristu. Le agora rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubei von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadagon lamon ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadagon. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati. Mama bai itara guarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bai kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubei tiniduhenyo. Afagu hama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu tihebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sunviva gidina la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagdunum, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha muti dan le lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Aba larien gulumale li bungi lu lida ge uweiri guni lani na sielu.
7: Ariha direi, lehisi ebenye, le aube ume bulano bunda.
4: Agambo amuti umala li ligia sielu ge. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandubai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi haning herenu vugini hagia. Ladiga itra linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichi gukate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ya meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habi derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habi lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahi baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibay. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba baña falaru tiñe lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, aba lachagaru niya mafio gati, aba ligiru niya adauruva lida luburiga nyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru ginye le purichi ya bai honga fiko tiyan luha sakri ha, hama ya sedi girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun luei ochavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalo urbanin luriba hayuma ha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya keisi anima lugu, uwa tigumfara nda hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfara nda hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iye na ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu. le liru be or ejemplo. Le meja algo be la gañen usen su lula digne le buriba be. Aba ti la den haba burig, manía gatitilun, luago li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri le la nugen garabali. Si adima ya luka asigirne, sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dia dimure buidu buriti le malati, ani laula yomaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale suru bay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, Havagu la guflira linaru dimure le.
8: Hoya hamuti only hevereha.
4: Luma le ariña gubay.
8: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
4: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburga hun. Tida bian gubay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniya go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le wariya go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la digubay ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la digune la bungi sun kata lida lidani lun la digune wa. Adiga lumuti meha sielo luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lien laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungi usun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Lida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubai tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibukie harumanyu madurunga. Subudi kumetia. Logu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowogun. Itara lea ginye la buru habaduje Pablo le hisi en habube bon saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da balan. Hatibide oga banya au. Hamahalogo banya hafinye. Carabogo tilanichugu la burja Pablo según Haguya. Itara que Haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei burikateile, lubare megua. Konigi guahuma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi hun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
9: Niranguñu. Naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahi nga fiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuengio, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu nga la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watigi nye afiko sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buengio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buengio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumati, geeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lum buidu buidu. Italinia wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le ariyanguti logo lida nyila aban luma buingio, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhen yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugiraina linya luburi ga ani laruga uga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lun, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lun laburi gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidiyati lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayin huu niburu inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi utida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubou huu, niburi kata ile lida mba ubou. Ahinhisi ya ubou huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubou, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubou liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. agamba du logo ni tela laga ni Kristo. Kaichilugu anya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honga li laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra duba yitara lun larihinua furangu logo mama la wani gu le timatimat. Ahinti huguya, rura li Kristo sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harien kubanyo logo mama la Jesus Kristo boy. Hagelaka ni kubanyo Kristo. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubuti runi irahu ibidi ngili ugushili hon. Ariya kubanya logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugu chile hon. Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugu chile. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariya kuni Jesus uon. Naburha nye imburikateri le hon. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya, ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta ha hun. Lugundu, arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagu alan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo lirangunyu la buingiu sunha richagu wabany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
9: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu buingi. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahin hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundu. Warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boi dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kate ile figo ube ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubo itile lida abo ya baluma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abo ifigo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati aduga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubay lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lulagri nchaguni luadu kumari mafi. Uwati niyaba le liru buingiu asigiru tilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahini banya buingiu, lumo katanya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe, omisi habu la lu liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubi kai. Ani buiti le ladigubi lamule. Niduwe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insiyati ya waduhe yuloege Jesu Kristu wangu. le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubu ilun libiri gafara hati.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chiga wanigi, duru wawagu logu somkate, weritimati buingi siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahong madari rung wanigi duru wawagu, niduhe inu gayarabe wajabu indigibu gion buingi u lau vemenigin luagu. Logu lichu kube la sunle, wamuri habo ilu mawon, lugundu, gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi mbuingi u, luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe uon.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, insi etinganu. Mafinyera huma haunsun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi hadambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia liji. Agamba ten logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubo wag. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jetinya agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada aboi lani gubou. Ubou waguna agi. Lani na ubou kate ile harufu da haboi. Lige lebu boi. Agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti. Gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi anibai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habubai ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinya nu. Ahi hinsi yediwa lubai lubu ingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubai. Lun buingi wu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida nyadiwa la aba luma buingi wu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire buingiu. Harinya ka wamoi luago lunla la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubai luago lire la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lun buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Italalinya wayabu ilu hinsi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dunwama lida me lueyeru aguseruni. La diga wa bagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufu de. Buga lumuti isi ani tima tima ati anufu de. La diga baruti anufu de aboi chuni.

0: gia ahin hanufu de luboy abangrigia uwa giliri gulinya hinsieni le timatimat lida hinsieti buingi won la dega visien do lufrumi ahin ariaga abangrigia hinsieti buingi unu ani misieti libiri lun geet grigia ligi lugundu ahin misien luboy libiri abangrigia lun le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya laa buingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu kumati le wong, le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya laa libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bai, age li rahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi, hinsi ya bu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi uon ani adiga wa mwi le luboi bai hinsinye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digun wa le luboi bai buingi u ligia isi habuni bai lun. Ani mere yangote la gufuli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu bai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye bai logo Jesusu la lirahinyu bai buingi u ligiro gunye gayara laganyiru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligi arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logu le larinya gubai buingi u logu lirau. Le larinya gubai buingi u, logu ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liyabui ibagari ligi. Le anihin bai lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwari gukate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi endunu wa lu buingi u logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumu, mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali mbuingi u kaisi lugu chili, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyubu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda uon. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won ladiga inaru nile tida bai wanigi anile lumbo wama bai la sun ada. binilo bunji ugushili lumo gobune me Yesu Kristu leliro ugushili ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lu un lida inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da sekun inaru ni itara kaisi lariangu waguchi bungi un lungu abagari du gweton te nitu ayumara gwatu na bun lu nisi yego wama wamagu mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etida mini la isiani lungu abagari du sekun luguma di bungi ani luguma di bungi yo luwa bagari du lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi etida ayahani sarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo le itara bai ligie leje bai le lagani bai Kristu koni kuhuma Hawaii luwe heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huwadigumari logo Kristu resipi huma ime afaye ruaha da yarigu bai furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu da haa Kristu, uwa ti buingi uluma. Aha iti le eredo iti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Aha inga chili raba angrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru unhuguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada alumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe insarau kata ilu iti nariyangu ni hun, gama lumu, Mabuse ruti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanwa huma, luu lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu, toa ginye lanuwa dirubu buingiu, itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburuhunyu garada tobu, numada gayu, le hinsia bai nun le gumuti. Numada hinsia ti nun na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibu. Nungi nye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida bai bu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibai hada agen waduhenyo, lua igen Yesu Kristu, ariaga nun logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi yati nu, bui iti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama ke haa ibiti habubanya lu buingyo. Ligia lunti lubai wetenirun, hon lun vitere guninya lida la purichi honu wa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaibai lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubai tinyundun, nereru ba lun luagu le ladigubi. Adagwa ti maraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lu ilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubi. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
2: Catei lebre la rufu dubai bungiu, lu Juan. Capítulo, aba. Ani habri catei la rufu dubai bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu de regada ni hon lanigu, catei lebre lumbai la susere du madise. Subu de gadalali Jesu Cristo catei le lu Juan, le lu bui, la uluna hanilani angeli lumu, lu la rufu du ni lu. Ariega lali Juan inarini, la usun le la rihubai. Ani gefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubai Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati, ha maha agambuti la liho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu, adaga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungiu le vima bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligi ya gueto, ani... Le lumba iliabi, lumba gie hama gie sedu zifirigu ha ligibu gie banya lala na laruhi. Lumba lumba gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo mlaulita. Aduga laduwa uruigu me lumba fadirigu me lumba seri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni lumba ubafu ulungu, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laguma chegu le sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika pafu. Le vima bai luma ge lupare ge laguma se lunda. Vima li gie guento ani le nube liami.
3: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luago buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bui sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tuguye hong tila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kama hiladi. Gamalumu aba laguru na lau luha bule lowen aba lania guno.
4: Manuhu te dagu wa ba au furumi ya tibai au wakumu honi. Ani le wima bai hilat na meha gamalumu guwe ton wima atna lusu da. Ani hi ligeli owe ni numa luma ligeli fulasa le nyeha bai hilagwanyo. Aburha bai lupai ti le barihu bai le guwe to bai luma le lumbe la susirado. Ani hal hanichi gubai sedu warugu maha barihu manyalita anu bule nowene luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanudelu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilis to Efeso bo, maniaga mehon, itera lia naniago, au le haubei sedu warugu malinda anu abule noe, le ginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu le bol, subudin muti son le hadugubei, subudin muti le dere huwati mariluma hagurasa, Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa huma ya la haa aningu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mwenye luago ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia saragu liu na huwadi mwenye nuago, magucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi ya furumi, ligia lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Adika humai kati leme hadiku bifurumi. Ahi madiku maitara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kubeiru hasanstri hikabu. lau sun lira, lau kunyi hufule sen liere go kate lebu herudu bay Nikolai tebu hun, luma buri kate lele hadugu bay, legia iere go bay no.
5: Le garike irugu bay lula gambu, agamba lele larinye go bay sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tinti di buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluang hilile tita bay legilis to esumir na bong, banya game hon. Itra lian nariyago, awle furumi ati lumalegu mohoni. Leme ya owe bay aniviva anyag. Sugudi lumuti ha sufri no luma humudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Sugudi lumuti ginye luagu adimre ahama haariye mumaya luagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi bu hama mafia. Manude da huma luile lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi lugun lulocha ogono hafinye sunhuguye. Ani ha sufri luba sarago luagu disi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia maoweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baninga mehon, ita lalina nariyago, aule gama baro efeito gagili bon, to piango bon amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagano. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Migu humagi le hafia nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burikate hadunga magunta pinalao. La wanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru nikate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafiko gudun ni Israel na lao heigi egi nile adagara gudu wati honguwario. Luma luha bagare do lida ahoru hani. Anya higini hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruta wa Nikolaita gubuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madudu huma iter nidu bahu wago madise. Aba mendagainta guhama gurigi hadugu balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Le garige iru gubay lula gambu, agamba lele larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubay lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwago, le ibidi ya tini kaa on luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluang helile tina be ligilis toti atirabon, baniga mehon, itra lia narinya gong aule lirau bungiyo le itra be agu kei watu ge meti. Leani lugudi kei boronse le ircha wa guwal. Subuti numuti sunle hadugu bay. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitu lau hagura su. Subuti numuti nye lau hadugi ya la kate buiti huwento loe meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to aria wukon lau profeta ta animama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahonani gulu haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa te hong wariyo. Ruhat na datu lo tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni narihau, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wanayi metirangi ni ama hagabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italaluba tasubtiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia, nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi, haganyi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechani, itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no, aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamuru kutaguni kesi sauti ya rule lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hong.
5: Le garige iru gubay lula gambu, agamba lele larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang helile tita me ligilis to saro disipong. Baninya kami hong, italia narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti lumuti son leha tigu bay. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song arina aku ala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe gua bayi lubare ke longhe. Ariha nali lagu muwa na lale hadugu bayi ligibu ke nungungi ite. Harita gua humai lubai tele arhuda ube hum. Fala humai asakri ha hubuya me. Anga huma gagutun, Nito ba huwago kay liabi nga ba hiwe rito libidi ang korahon. Lawson lira, anya yung fiyo gurigi hagana kong yung sarudisi, amadase yung hamagi ruha tawrabo. Hadiya, hebu guba numa tau dagu utharuto la duga duuti hon. Aganyo nutinya, adaga guba dagu haruto. Ani magindaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani uli nyubuge numuchi bungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu halu angheli leti dame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gon, aule sandu bai, legye inare ni bai, legama bani ligele uruwe David. Le uwa bai ni aba gayara tila doru ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha daru bai. Roa din aba benda daranyi higibu gie, le lasi anu ni aba adoro. Latika lao son loo wala here, adiga adangaso lao nungumati, ani gunflit nunuma. Na digu balun hayabi lani gu mafi haye banya, harina gu manya lwa kukuri vama, ani mabaga ya durdiya keisi lani kukungie. Aba mena utara kwagu dini ya higibu gie luha subi duruni lwa kukuri lani muti niya banya, isi ya tiyano. Aida humali nunguma di lunga gura suhuma, ila nareidu badun lubayi, lwe litani ocha wagune le nunga iliabi lwa musu upou, loho cha wagune wansoha upou wagubayi. Madisa bay niyabi, agda ha humi le huma bay, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganyo nutinya, nisi kumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyingi, abe manaburu dini liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bay sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobay niya iseri niri hawago.
5: Le gariga iruguti lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helileti da bay ligilis to lao di se abon. Baniya game hon, itra liya nariya gon au ge fenti bungfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bay liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudin muti son leha dugu bay. Subudin muti lao madili huma ani masu hugwe. Tiligu bay hadun hamuga wasugu bay hadun la. Gamalumo, e bashar gu bay, madilitun, masu hugwe nevera habadun ni yumlu gugiye. Aniya gatun lago risi huma, lao kuitu la dan hon. Lagu na mengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuri hun lunga gai hagolu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lagu hasurusu ha. Lunga aya ni luhichi guni lido hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta hao hum. Nuti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu tinu malale, aba lataro ni bena nuba, nebelo ruba lumo, aba menegi luma, hauli vya menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa lwagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyi hon, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
5: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larie sukata ile aba narihi aba bena daragu sielo le abi tumala lile itere bai kai tumala lifidu lebuga adimu ne habai nu aba larie gono
4: wali banyahu narahu dali kate ile bri rubi la susre don lari kia buri lebo
3: ni daura ligia aba nere denu labu gelo bafu si firisando aba narihi aba lala naru hani sielo ani ani hasom gri ya nyu luago itere linya kama aba dubu miriti le hasup o corona lina Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwe ligia. Afri heti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa, geye gwa lau lala narui hani, nyeyo ngadri gata ya gabagaritia, bui lau agu, dandu hagibu ge, ki hanagagi. Lefrumi ya tihada ge, itar liye kei aba liyu, lehabia ma, itar kei aba baga su ugiri. Leheru wa, itar liye ligibu kei hagibu girige, lehagadru, itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
6: Sandu, sandu, sandu. wabure me bungiu le sunti gabaf le bima bei luma ge lubara ge frubi tita bima ligi e weto anile lupe liabi
3: sagte hichu kata e gabagri ti ha weri guni inebesi lume tengi ni lule nyube luagu lala na rui hani le gabagri bei lu sunda aba hahu duragu wen gadri wen ye mutu hagi ligi bugi aba harufu duni hisi ha bulu bungi le gabagri bei lu sunda aba hichu ni hari din ligi bugi aba hakuwa ha hari nyaga
6: wabure me wabungi te garicha tibu lu peresi biruni weri guni inebesi lu mbafu La duga buya adugu bali sunkate lau bunda badugu lau ginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat nanihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyubai luagu lala narui hani abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibogugi darua tu lau sed seyu Aba nanihi aba angeli gabafuti. Ali gdahalau umala li reinti lariñaga.
7: Kakati na boilu ladar no libro luma lun lateri tuni tiseyo.
3: Uot ni aba garichati lun ladar no libro tugi. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahun saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun ladar no libro tugi. Ni lun lalianu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya yamutu no.
8: Hebeba yahun. La duga gaña en Haliliñu, le lida gieve lani judá tribu, lu gañara la ladaru no libro lu malun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata en gabagari ti hagia, hama weya yamutu hagia, aba nanihi aba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu en ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungiu sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimiti mudu ligia, Aba lanigu nu liburu tugu ya luha burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nu liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Aba ti heremu hani, uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigu nu liburu, lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adaga ragaduni, aniganyi bugaya grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia, nyenya numinyu angheli gwe. Hani ya galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma ya taidu ni lumu dule hafa rube.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate le ladugu bai bungi usiela. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
10: Luma la taidu ni inebese mwene wene luma ubafu dule nyumu bai logu lala na rube ni luma lumu dumu usula.
3: Aba haria gugadri kata yang gabagri tia hagia.
11: Itara laha.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnanihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligia lu lagidaru ni daragi le ubo gugu. Luma lu lafara guagudu ni ya uguri ya hama gwa hilaguga. Aba tichugu aba onwebu efei no. Da laheiri dumba li mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igaba.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gi bai garaba tuma diwan bidu.
3: Da la hairi du mali mudu ligadu ne seyu aba na gambu laniya go hagadu ne kata ga bagri ti hagiya.
11: Higaba.
3: Aba nan hi aba gaba yo amari. Owe ni liri bai le wari bai lwa. Le abi habara hila ya lari lari. Aba libi hi ubafu logo ligadu ne munusu lidage ubu nu la farha la urib. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handani mete hau bogo gumaya. Da la hairi duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu mungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti.
4: Waguli mesuntiga bafa, darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginya banya hafara wagu niya koi hagi. Nidale narihi bai aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburi haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba la kumu chagu sielu kei aba garada dale tubura wagu. Aba la dihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luagu bai hudu. Uwara hama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu ubu luma lu dubu.
12: Hei uwa huma wa wagu, haramu da hama wa lula nigi ge mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudungu.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli. Aba larana muligibuge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibugu latari golu le ligibuge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibuge yombungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba labuncha kuduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli li fidu. Aba la sari ragu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rago lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rago bailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru maangeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisensei duna. Igifi diri be warugu matugia. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dunu. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi dunu ligia. Aba limi nunu li hagadiri angeli li fidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyabu. Lari gi aba narihi aba agila hama la mida ago sielu. Ariyaga ne ligia lau umala li heretu.
13: Ugiabu meha agano banya ubowa damele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru noha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru noha sega angeli lefidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebehebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadaka du ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. aba lariya wago honu madug hama uri bani lu hiduru le bogo bai ni nu buri nad ni nu tidi wewe lu idige ho gurigia ha uwa bai lisei ni bogi herebri gamalu mo ma hawati lu hafara gunia chagagaru hage gurigia lu idige lu hasa ne gurigia lu agu sengi hat itar liati ligari hasa kai hasa agu lida me buri wei ligia halu habai gurigia oweni gamalu mo madari habai buse hagi yebe hovego gamalumo la dise du boweni hawai chagaga ruhagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu nyenye aba kata ihablugu kama hamuga aba ridi le gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari liyu darugu linya hablugu lau aba kata kama grabu itralinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu to hautu gabayu na le teibagu uriburugu gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lwagu hali no adunga uriba ni hau grigi ya lwagu sengi hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe abudomu liri bai angeli ligia lida ebreo lida griego apolio o agri chaguti suga frume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletari golu le ligibu ge bai bungi aba lariye gomala liligia lu hasisi angeli le taubai fidu
7: farara banya gadri angeli buha gira yungonya laru omi muduna le Euphrates
3: aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadage kada uro griye hilagubi ladiga arase ruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha wanibay hawagu no nyeye aba gate hanigu wagu funati likolo dinguti luma amariyu itarele hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagubi Iruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye ingabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
14: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Abau dabanya me atri yanula ahu duro gudi ni gamalumu mamisura abai kuriru le bong udi boi tibiti templu le dega derege wani hongi betu kumbite halubo nya hagoi chaguni uboru gule sana boi lo abu biya me biya hati abame nona habiya gefetia taudogu ususutu lu hapuri chi ani huganu luma ge bungiu lo abu nidu biya sa uru wavembe biya gefetia hagoya hagenga yawa boli biya tidu bebe to olivu Luma biyan lebu sanu de lule ligiu ge bai bungiu le labule me sumu bo. Ahingin abu se ruti la dudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ge meti hayumu loge. Aba me hagu dunia haga niyo sun suina gubai. Itara ti lobe wa furumi guari lebu seti la dudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ye hagia luhadoro ni siele. Lumamu yu la huya sunda anina la bungiu adimu le hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye Luhadugu ni tu na hitu me, lugine, hasukari rugudu ni kubo, lausunu uye ni uribo ni, sagu habuse ni. Dami me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri duboi lida gefusu, le mebe wabui hama, abame hefere du uribu, abame lafaro ni ya hilagu bui, abame herede uribagu, dida leme li umbebu uburu gule Herusalem, le nyilukoi ladara wakuo hefusu lagu urua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye gumie gerigia, halida gete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, Lagu guru menu di mi, anu mikir banyak lu habu nu. Aba meha gunda ragu ha ubau ubu banyak, lau hau begi. Dari nelu hedere buka teh hama gua, leha gunda. Ledega sufri guda hamuti ya, meha biya profeta gua hagi.
3: Kamalumu, lari ya uru awe di mi ligi ya, aba lagu yu gua gudu niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha ari hibalnya, wairi tihanofu detagu. Aba haga abu biya gefenti hagi ya, aba umalali here tisielu gele, arinya gubai.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburugubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Bima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwai. Aba meritijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya banyongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichu banya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu ni anye itida li tempu lu. Aba anye ila labiri haniku. Are inchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwebu seini sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ila sali regu aba seini sielu. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo. Le dera gudu la guma dihalina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grabu. Aba lagi daru niwa tira utuwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidon fulasu makairo di le nyei lubai arase lila bungi ubara ituba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai tila saganu onwebu dragon sielu gi. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hao sun lani angeli. Aba hachaga numuwa rukun. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
16: Shemilha li asal baroni hon grigi ubo wadun. Jirilha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gumay haduru wadun. Nyureichi ganya hape haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudun. Luma lau ugangu le hapuri chiyabai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisieli. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo ula omwe bu iganya. Laduga sugudi lumuti lwa urusu rugali la lidani.
3: Dati larihi bai dragon. Lwa kufiwa li la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalumu, abalichiku biya lari na agila tu uri tuku yelu gayara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balboi tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lukike tarik uri tuku sara guduna kai duna churunutu nuye be la duru gudunu ebe ini uri tuku Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya abalahore chumuwa abalachuru ni sun duna le ligira gudube dragon liumu lukike Gai timati dragon tu mauri tu goya, abalidi agen da guhama tirahin ha nyudu me laule lubai be bungi. Falla hamai lugano te Jesu Christ, abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi, la mu deru aba mousturu barana hagi. Sedin lichig, dis ligachu, Nyenye ridi luwago kala ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiyo luwago kala lichigo. Mostru ligia lenege gaigusi. Itala lia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luwago aba lidage lichigo mostru ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gun liwungu. Wairi tihanegi sungri ya lao monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
17: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watige monstru ligia, lo la dimore ha dimore buiti luogwa luma lo la nabagu ni bungi. Luma lo la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digun itara, a dimore hati uribati luago bungi, a nabalei liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungio dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu lumostru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le gariga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairua, hanagu ba adairua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, Luhau dragon sungerige hau bo go bay lun frumeti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigia on e buburi milagu aburiga da diwatu ge meti sielu ge lu muaru go hagibu ge grige aba le yedu ni hau bo go bay lauburi milagu le ubai lichigu ubafu lu lu la diga ni linyuar frume guarg monstru aba la diga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moe Aba libihi habia wa monstru ubafu ulu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru ulu Tadimune ha lumulu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu Adiga tigia ilu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni Lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herepe Luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Usitite kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uru wawen sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu girigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama la muri barana. Kama ginye la dirgu daba wa yuhuru le heret. Itara liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha girigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawen gadiri milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uuniya ridi iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wahagi hada ge grige ha furumi ete ideve se lu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ligi ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go sien nyenye uganule magumu chaditi lu malu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sung necha nigu rasa luyeri dimure iluma sung flas la riega la umala li hereti
7: inebe la bungi umu rugu kuye me weri kuni lu chindu satanu la musra gudu utuko huma nule atiku palisiye lu luma ubo barana luma lise isintuna
3: abali abi aba ya angeli larigi abali laringego
2: heigua heigua babilonia to weri kubon la diga tabacharo da gudani sung necha ni lau diven le lanina Livia ligabri toseno.
3: Abalia biaba ya herwa angeli, abalania gun lau umala li hereti.
6: Leau do raguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligeme lu laguri dinu a li monstru, lu abu luo o le reberugu. Latu bei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei li don li copo na ligani. Aba me la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasandibay. La wari ruba, lugumule ni watu le asufriru rudubalia, lu sultan. Uwa we emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awuduru gubaya lu mostu, luma tuliawa, ni honha gawagubani liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagabu laniya guaba umalali nyubi tisielu geno
4: aburi habile fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi ani itara liya lupai emera ubalita agen hawadi umari aba melidi leha dugubai uwa rahama liya sifiri sana
3: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tinu le nyebe ligi bogu duweri lania galo
16: dabu baluba gule adiga chiliga da anu aluba hani adiga funali nadi
3: aba lasugura gu tinu le nyebe lagu duweri la luba gle muargu gi Aba lalubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gile hamanatu. Aba e lafri duaba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba lania gulo.
13: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
3: Aba lasugura gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
1: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Abanari aba ya ome busai ni sielu. Weri gida tianigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi e kama hamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weriti ani buiti sunle adika balikbe. Wakure me bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudube. Uwara uwa. Bukuye le uruwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe wakumutu. Kabasa madimure ha buiti buwaba. Bukuye le mire di usanu. Hayabi ba lila na sumflasu, haba mehau dorago gung, ladiga ariwa liwang kuidu la sunle patudube.
3: Larigeti sunkate ile, haba narihini flasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Flasu le nyei lubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi. templo rugugi tau yenu hadagra go tau tu linu to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hanigo abalia bia bahada ke kate ga bagri ti hagia abalichi guaba kop lauti golu nu kada bahada ke sed angeli gogi buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda abata buinchu templo lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf Siete lebelu nia banyihi dari hagumu chu sed igeha hama banye sed angeli
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Yutika liburu tolani na ibagri luma gela dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumun aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichiki ligia mini la sedi wubule wagu pe inyu tamuri tubuya. Sedi meme ichiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruwegu. Aba hadage laruwegu. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon larui habalwagu murusu rugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li gwento ligie havidi pe uruwegu la usundigie la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susui na gubei. Disi ganju le barihubei, disi uruwe guha magume saruki nye banya ruiha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubei habafu luma haruwe na luma monsturu. Hagenda guba luma mutu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe gu. Ani hagani rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye guanghe li ligia nu.
0: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido hanigi lunha dugni le labuse rube. La huwara dulunhe derege runi habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkate ile, aba narihi aba ya angeli larani nusielu gelau saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Laguara guati lau umala liheriti lariñega.
3: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha rumafia ni. Haramu de guage de sun. Abuye risifri guguripate. Hadi budunuru hiyeti. Ani iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharu anya lau didinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
4: Furika mababiloye nge hugue le nanigu. Mafara hamato la lida tifigon luma lida atabai chunua. Latika kibe kwa litifigon dariru la chunu lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu uriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu fai humu doble loileta digubui. Ruha maba umi lehere timati, bian wei afetun, sugulo le tiki buegun ama. Sufri yududa humon, kemene te derege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, la dega alia le ta tida tanigi.
5: Nyu niye ya kayaba unruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumari, ma sufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubou wakubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba huluaru finutu luma turigu. Baruti yagia anima aluguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwa arufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile bumanya hapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburgule heredur badise le hanuf de loi habai chun. Ayahu heina asakri heina apa meharinya gu.
7: Fugi abu uburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finut. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buiduburiti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herede rundise. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
4: Fukiamu Babiloni, lebe weime. Risi enyaebe sunha dakune bain waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora, kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye sirebe, huma hukui apostolu, ama profetebe. Ama sunlani bubungiu, la dek aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugle itarabe kei aba amuli glei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itara luba, la radi de gudiniwa, Babiloni, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu, uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galambu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu hamaha lani gubungiu. Luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dariwa li hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala li saragu grigi, hagua na ha.
9: Aleluya, lani wabungi ya salvarni, weli lume ubafu. Ladega abusir agadati lanwarini lumay suruni. Siya dila ruwe buhoruto agadi ibali hapo lau kadalukuri. Hagu ya kadalali hapara wagung lani gitu.
1: Abaya, haguwa na ha.
10: Aleluya!
9: Aleluya! Magumu bay lamuda irutukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chilimu warugu. Hudugwa telo bungiyo le nyubay lwagu lala. Aba harinya gu.
4: Itarala. Aleluya.
1: Aba di lagabu, lariya gu aba umala li yarafa luige lala bungiyo.
11: Dukuma uweyi guni lu bungiyo, sunhu guja le esedi dubali, ani inebe lakun, weyanya nyubirigini.
1: Agama yatina kamaha munga hamala li saragu grigi. Kamala muri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agora.
4: Aleluya. Gumese lua bude me pungi ule sunti pe gabafu arue. Gunda guoma. Guiwa malau gundani. Rua kie me uweri gumi lu. La tiga chiri halidani la marie dumu gu. Aranse lula dai. Tau tadagra gu lino to finu. Haruma animiri tukuya. Mini ta lino finu gu. Ibagare le sruti le habagare lani gubungi.
1: Abad lariya gu angelinu.
12: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Aba lariya gu nu.
12: Dimuri buri inaru niti le lariya gu bungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu ge angeli ligia. Aba lariya gu nu.
12: Madiga baile. Lubu imbungi au kei buguya. Hama bibiri gu ha afala rubani luganu te Jesusu. Lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nirubay kesusu, lida u larubunga, ligia uganu lelichikubay sifri hong profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abad lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarini, lige liri bay la diga law iricha la gumadi law gie iricha la gendo amiri hati lwagu kama lige meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buru wanyu lwagu ani lige rigunye asubu direi fendi otu dogu oto lwagu mon law hita lerenu mungi uliri bay hafala reiti suda ragu ha sielu mayatau hadera gulino to fino to harutu haruma warin hage hawagu gabai haruti nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele iri le tu agulida luma lagu liyadi
10: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragu bayi, lau ere ihon sun dunuru haa, aha mahabaya sielu, larinyaga.
13: Higo ugu, ondara kwa kuma alun ome wala dina ragu bayi. Hau kuma anuga hagari uruwa igu, kumati matinya ama mudunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun haa awari habalini. Hagri gusun hawuye ku gridia, dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni, dantu ni gridinya kai waina mu.
1: Abad nari ni mosturu, hama luruwe te gubo, hau hanigu ondara gwaya lu, agenda gu lumale warinye bai lau gabayo haruti hama lani. Aba la dengri mosturu uware luma profeta ye ti lebuga, adiga wai milagru ligibu ge mosturu. Lauburi milagru ligia, e ye dalaya meha profeta ligia ha, igire gwagida bai hau walu, Laburu tu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri habon liumulu kugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele infuso le mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lume ye dudige la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiwa yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Arie numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harun aba narihi hasa aru lida gea uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa arute lida gea uwe ni darime lari ge milu irumu aniha afurumi ya tibai asa aru ni lida gea uwe ni fulese watia suha gafara abaya lida afurumi ya asa aru ni lida gea uwe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hea uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, Luguribu, ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai la guru wa monsturu luma profeta yeti. Asufuri lubanye ari ebuweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti numa le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielo numa ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungi. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brincate ele me haduga boy segun le buru yu boy tida buru liburu tugu de regel muti barana suha o ko belita de regel yagi oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu ge banya lubaf abati hagusera wagud logo brincate ele me haduga boy aba laguruni oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia Ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Lari gie, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari no cielo gue, no me gebungi. Arasa ilinha que aba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lari guaba umala lihere de cielo gue.
10: Ari heba, agana wate bungi hada grige gueto. Lagana Bahama ani hagia ba lumutinia. Bungi meme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni. Ni igairego la dega sega furumi ati burikate.
1: Abati lariye go bungiyo.
12: Ariye ba, adega dumuti sunkate iseri me.
1: Ariye ga tigiye.
12: Babu dega, la dega inare dumuti dumuri brile, ariga nyara ti lafiye nunu walwa.
1: Lariye, aba lariye go nu.
12: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha. Luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gelise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi rubayi buriboni, heresi rubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinyel habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weirio.
1: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluagu aba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburugu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo uruwa luige norte uruwa luige suru luma uruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani kristu apostologu buriwa yuluagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa Lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uruwa wei gadiri meturu Luweini segun ha misura gile grigia Lela yusuru be angeli ligia Laudubu le hasupe ladegua bari eruligi. Uburu guligia lauti golu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumat. Wende gdawati lebo bari eruligia lau sunlu eri dubu buidubrit. Le furumieti lau hasipu. Le libiema lau safiru. Le liruma lau agata. Le ligadiru lau esmeralid. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau cornalina. Le lisedu lau crisolito. Le lividu lau berillu. Le linefu lau topasiu. Le lidisi lau crisopurasa. Le liunsu lau jacinto. Le tilidusu lau amatisit. Dusu bebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabureme bungiu, le sunti gabafu lume Jesu Kristu, templu benyei. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, lume gen weyu ni lume gen hati. La dega le guanarigu, luwenigu bungiu, ruti la rungonga lume. Jesu Kristu ti, le lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, hasalba wanya banya, lida li lampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe ite gubou, haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba, haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adiga tikate ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari, to luma bon mudu hagiere gbo nyebelu.
2: Apocalipsis capítulo 22.
1: Abati larufu do angel ligia abadun harumatinu leishi gbo ibagari harugo gati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafri nyenye duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago bia lo baduna ligia nye lahi chaburiti buwewe le Ichigubai ibagari. Le agi dubai dus weyasu lida hirum. Saghati lagindu. Leti lubana seriviti lu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye lu labu gen la lenye na kubungi. Nye ibe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligi. Abame ahudurogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungi. Nye ibe gine liri Hereberu, ualime ari ebunye. Haga nauti yenye, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba, wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
14: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichi gubei dimuri hon profetagu, Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
15: Ariha huma, anate madise. Folese watile dhigu baikasu lau lugano tepungiu le buru yubetida libruto.
1: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufudu mani nu, aba lariye gunu.
16: Madiga baile. Lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa duke banya gasu lau le burimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya katigia nu?
16: Maramu dabai luganu te bungi le burimu nyi baitida liburu to la duga garafa li daa lumla gu friru. Igira banya haa uribe banyalung ha sigiru adago uribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha yeti haa buidu banya, buidu meme hama. Ani grigi ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
15: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yati luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
17: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi linda ye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahu drogu banya honguario ha masunha nisien habu banya lu eyera gune here deru babougudi
15: au hesusu ona hanali nani anheli lula sum deregudi ni sumbri katile hontila na burligilisi au la duko wagu uroi davidi au nia warugu mabon tolani na binafi
1: ariega tisifiri sandu tuma adari
9: higabu
1: legi ya gabu bai ariya gala
9: higabu
1: le magrebu bai nyubila le busieti gurana lita ke duna le ichi kubai ibagari mafaye ha galwa sunga agabu bani lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichi kutilamu kateile lagawa dagudu banya bungiu ige ha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu Lagi agi daru ti som kate ilida ge lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagi daru bai gie lufana lida ge li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sandu ti le buri uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi di bani buri kate ile aninye gati.
15: Aha, madise li miabi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesus Cristo, sum huguia, itarala.
10: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Capítulo aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Cristo le hada gebai mehe ladigu agu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangruni Babilonia, lumo laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbara gule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lung lida luene di. Aba larinya go lung.
12: Ose la duga wagung Davidi. Manufu de gabalu beresu binu maria kesi gumani. Aduga irahu le lubu itagara juni. Numo ni asifi li sangu liabi. Agaru di baba irahu. Aba me bichu li niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu li lida di hafigumu.
10: La susare dubai sun katele, lo lagun fuliri dumure ele larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba nuburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
10: Dale lagago dubai hose lida ge uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai anheli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga long dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
10: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
18: Hageisa haruwe te huri ulea agura houbei. Ariha omaru luwarugu ma loige obo le nyengi ya lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
10: Dale lagambu ni uruwe Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua rung hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hong grigya. Aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
1: Belém, le lumu aruguba y judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya aba lida ge uburu gu weri gu timma ti lida muole. La usun binyira La diga lafri duba aba abuti bidanya. Le lubai loni giruninya numutuni ha Israelina.
10: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
19: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
10: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gu lung.
12: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiku. Aba meherega gudien, darime nabisa gudien. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarumi ilakudu.
10: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyo liumu luguge profeta.
12: Sagana mutimiru Egipto gini.
10: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha agano bai Belém luma sun fulasu geyegu lou, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
12: aga buwati lagura ha aba umala li rama la owe bu igari umala li ligia umala li rakele to yangu bu harigi tirahi wabu serundu lutama iku ladiga hilagu wa hamana
10: lari yelon erodesi aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata egipto aba larinha golun
12: saraba barubari iragu le tausun lumuchu giribu humaha geiro israelina ladiga hilagu ha abu seruwe amena afarni iragu le
10: aba lasaru hose aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geiro israelina Danle la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi aba lanufu dedun lidi nyehen aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidi galilion la tilrenyen aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argubei Galilea la susere dubei sun kateile lu lagunfu liru le harinyo gubei profeta gu luago Nazareti na la Jesusu
2: San Mateo, capítulo 3.
10: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaso magueira o atirrodia. Aba larinha go lida la puritia.
20: A sacri roguma. Ladiga yarafa li la ruim rabuingi.
10: Juan le ligia le wago bem meha la burha profeta Isaías itere.
12: Agambu wati lumala li ama kirigia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karaku ma uma suruti lubaba.
10: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag hayan la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubi telu habadi serun. Aba larinha guhon.
20: Arasan hewe huguyele, kasa visa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigi huma hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi nariye hei hun, loka yara laa, ladigi buingi ladigi wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranse luharawa, lo lachwa hun titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serewe. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbo iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei din lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
10: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
20: Au lumbe babadi seruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seruni.
10: Aba la riengu Jesusu lum.
21: Itara luba gwento. Ladiga lunti wadiga ni le lubei bai bungi.
10: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
12: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awe ome bulanu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
10: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchago ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchago ni. Larinha galun.
22: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gita bai dibule feime.
10: Aba lona bu Jesusu.
21: Tarih hari lelenu bungiu, mama ruk bayi tau fain habagir de gerigiya. Habagir itu baginya lausun dumur lelarinya ku bayi bungiu.
10: Abati lanigun ni mafia Yesus Yerusalem, uburu gule sandi bayi honghuriyo. Aba lawari ragadun ni tabulu ku tempulu, aba larinya gulun.
22: Ahin dirubu bayi bungiu, coba bayar luhunabu. Ladega tarih hari lelenu bungiu. Larinya ku bobogi hon lani angin li gulung huni giru nivu. Hanege batipu haha burugu. Lung macho gara bulan bugudi luagu dugu.
10: Aba lona bu ni Yesusu larinya galung.
21: Anega tugin lenen upungi yo. Mausha ko boy babure me bungi yo.
10: Aba lanege ni mafe Yesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowo gu boy lung luma buri luwairigu. Aba larinya gulung.
22: Nici gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
10: Aba ti larinya gu Yesus ulun.
21: Disse ba noi mafia. Ladega tarinha re lerenu bungiu. Lun ruguba babure me bungiu bahudura gua. Lun ruguba guinha beseri vida.
10: Aba ti ladisse du mafia luei. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Yesus ulu aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laruba iduna lida hageire rasa ha Zabulon luma na afetali. La susere duba isun le, lulagunfuliru le laburiha baimehe Isaiasi, lemehe profeta le ariangu bai.
12: La geire Zabulon luma na afetali, lida luma lubagi barana, luegi ulgu le nyengi lubai labong chaveyu libiti Jordana, Galilea. Lenyeni lubai agana waka mama banyakuri. Kui hameha lida bilukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kugui alemeha lida bai lamunyo nga. Lani na obene. Arugo nga lida bali hawa.
10: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Yesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
21: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
10: Eibuga inelinya Yesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinyagu Yesusu hon.
21: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me gurigi anu lunani kume.
10: Furese furese, aba higiru nu Yeseni, aba houdi luma. Lubaro ugon memere Yesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho Yeseni, aba laguaru Yesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba houdi luma Yesusu. Aba he leibugu ni Yesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti hani uganu buiti luago tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Yesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu di Kopulina, Yerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
10: Dale larihi balinia Yesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
21: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. ladega godem habubai bungi ho folese wati ha haruma baya anigi ladega harih bai bungi folese wati ha wati kumari dubanya luago darangi la ladega lagu rubanya bungi yo kaisi lirahi folese wati ha sufri rubanya iba ho ni luago hadugu ni lugonda bungi ladega hebel rubali don laru ha bungi yo sielo folese watu dale hana bagunuguri gya ऐ बहा हम्माओं अरिया कह गया सो लो यरी ये निहुआ गो लोए गिया नानी गो हुमा गुंडा न्यू हुमा लदगा हरे से बिरुबा आप आऊं में बोफाई ये तिसेलो ये तरलिया में हगीं ये है बहाओ न्यू आ प्रोफेट गो हा न्यू बिबन्या हुबार गिया
0: आप ला सिग्रु यीशुस अरिया का
21: ये तर हिया कई साल लोहों लेले नो बोले गमलोमों आहे ले फेरी देरा सालो लुबासुआ कब गया ऊं होला O alume hula ni ka un loidige lun la guruni wa. Aba me hadigre go ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le. Aba uburu go le luagu te aba ubu siya te laramu dagon. Furangu te lari hini wa. Mebe dunti gine aba lampu lun lichi gu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichi gu wa lun lorugon ga dagu dun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gine. Durungu wago da hume hi lampu hata gurigia. लोंदा मेला हरी ही ने बुई तिले हदिग बे आबा मैं गिये हदिग मुरे हाँ बुई तिलो आगु वागु ची बूंगी ले सी ये लो बे मारी तक आखों माते लो आगु निया बिया ला अगी देरे लिलुरु दु मोइसे से निले हरुफु दु बे प्रोफेट तको मामा निया बिया अगी देरे निया बिया आगुं फ्लिरे निनार लो बे ती हाउ लो आगु निह वार गाली लिगिया ला सी ये लो लोमो बो मगी दरों वा बे नी आबा पुंत निया बा लेक्टुरा Lida gien li luru du Moisesi, darime lagun flirun sun katei. Ligia le lubei ishigu ti me berese ni luagu furume warga gu madi lida gien luru du. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurige lun hadugu ni li bele ladugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gu madi lida luara gu. Itara gien ya la rufu daha. Wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso. Hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon larue habungi yu sielu. Agamba humali luago rinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati. Lasia dariwa bala. Kamalumo narinha re hon luago furme warga la lea gaindi ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Leanegu ti lu gurigi ya lile di bidi ya watao luago inye uma lumu mafi ugati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago unlani bungi yu latare ba unye in ababarita guni luago anihi la kate lida furme warga gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba gurigi la nugu ni buligibu gion luru tu. Beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupati gulay nyingiye dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narinya hare hon. Luago furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigo lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigo lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume gwarga lan le igiru tu lumari. Lun ti lichi gun gara da lani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume gwarga lan uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladiga tagamure don ligi buwagun. Aba tagano luma amu uguri. Adiga da lumutu furumi yate uguri aga barahane. Leginye aga mari de tu wori igra warga ladugi agi aga barahani. Agam bat nagi luago aniya wagu wala me hong agucha golun agun fleron lau lel haniya kupai lau afin yonu ni ligi bugi bungi. Au nariya hane hong luago mulu mutila hafin yonu ni kau wago. Ni luago sielu ladugi ligi lala na bay laru ha bungi. Ni luago muwa ladugi ligi lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladega ligia luburu te bay waru te bungi yo le weiri go bay. Ni luago hichego ladega siante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka oago. Ladega furunya guarigo amukate harinya go lue lira. Luma gente mafia. Aga badun luago arinya wagu wa lameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuegen hisimisen. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru mi lau biya maile. Furumi warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Mishi ka huma igiye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ye luago warinya wagu wa lame ha. Hinsi en labu madobu. Li yere gu dame baga ni bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalun. Ha uriba bay au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chin bungi yo le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiyan. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsi ha bubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gina salufri ti ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahin honu gini lubayi hamada gu ha busar gwa. Kabui ti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gwa huma lubayi ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubayi.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
21: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le siyelu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubali le hadiga bai labu gen libidi wa, liishi kwa hafaye ruaha. Taginye le hafuridu lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligilisi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha faye ruaha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bay lidan limani lishigu ba hafaye ruaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubay ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lu bungi subudi lali kala habusin rubay. Itara luba lubaiti hafuridu. Wawuchi bungi yu lesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. adego wala bugunda yau bogo ke la dugunu wasielo rubon wega fein to lani na sagu we yu won ugunye ferud na bay wuri batile adega wamale bay ke ferud na wamania.